0: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
2: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan,
3: gue kasih Menteri Sekretaris Negara Pras Setiawadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Pras Setiawadi mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak, apa?
6: Komunikasi yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang tenis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati
7: masa ini.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Palu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang, yaitu Sudirman, serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen, Alfonsus Gani, sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
11: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
10: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
12: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
13: Pak. Ada yang ingin disampaikan apa?
12: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
13: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN nggak, Pak?
14: Pak, ada permintaan.
13: Pak, ada aliran uang ke PAN.
14: Pak, ada permintaan. Pak,
12: itu korupsi untuk beli sapi kurban.
13: Pak, PAN.
10: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat, yaitu Lalu Ratnawi, untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI, yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
15: Hari Anak Nasional di Jakarta itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
15: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Palestan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
16: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
7: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisi.
16: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
17: Laporan Khusus.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
19: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
18: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan, dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
19: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
20: Kalimantan Timur, kita sama-sama. Sulawesi Utara, kita sama-sama. Sumatera Utara, kita sama-sama. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sini, kami dari terima kasih.
19: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
1: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
19: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena Rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
4: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
2: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli.

dalam drama Rubberset 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal kantor

0: Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Mamuju pagi ini.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 era di Mamuju. Kami segera ajak Anda untuk mengikuti informasi perakiran cuaca Sulawesi Barat.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan BMKG Sulbar, ada rekan Hani yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Silakan rekan Hani.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bamba Lomotu, Pasangkayu, Tikeraya, Bambaira, Sarjo. Kemudian pada siang dan sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumbang. Kemudian pada malam hari diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Pada dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bamba Lomotu, Pasangkayu, Pedongga, Bambaira. Kemudian suhu udara berkisar 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Sekian perakiraan cuaca pada hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca langsung dari BMKG Tampa Padang Mamuju.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
3: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju Pagi ini. Kami hadirkan informasi untuk Anda di segmen akhir, informasi dari dunia ekonomi. Ya, pendengar dari rri.co.id, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan memprioritaskan penyerapan susu produksi peternak dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan peternakan sapi perah terpadu PT Global Dairy bersama atau GDB di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Peternakan modern yang dibangun di atas lahan seluas 710 hektar tersebut memiliki kapasitas hingga 30.000 ekor sapi perah. Kawasan ini ditargetkan mampu memproduksi sekitar 180.000 ton susu segar per tahun atau sekitar 18% dari total produksi susu segar nasional. Andi Amran mengatakan pembangunan peternakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada susu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain meningkatkan produksi, proyek itu juga diharapkan mendorong kesejahteraan peternak dan mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Amran, kebutuhan susu nasional diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi masyarakat dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pada 2029, kebutuhan susu nasional diproyeksikan mencapai sekitar 8,5 juta ton.

Pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Pada Selasa kemarin, IHSG naik signifikan 1,74% ke level 6.340. Menurut tim Pintrako, pasar akan mencermati hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada hari ini. Ya, selain itu pertumbuhan kredit juga diperkirakan sebesar 9% secara tahunan di bulan Juni 2026. Pertumbuhannya melemah dibandingkan pada bulan Mei sebesar 11,51%. Pasar juga mencermati langkah yang akan diambil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menjaga stabilitas di semester 2 2026. KSSK menyiapkan strategi optimalisasi penempatan uang negara pada bank umum guna menjaga likuiditas sektor perbankan domestik. Kementerian Keuangan juga mengamankan daya beli masyarakat dengan mengintervensi stabilitas harga BBM serta bahan pangan utama. Dan upaya ini dilakukan pemerintah untuk menopang dunia usaha dan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Sementara itu, DPR pada Senin lalu juga mengesahkan RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang. Pembentukan PFII ini diharapkan dapat membuka sumber pembiayaan baru bagi pemerintah yang menarik aliran masuk modal asing.

0: Ya, dan baik mendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Informasi dari dunia ekonomi lainnya dapat juga Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kita akhiri jumpa kita di pagi hari ini. Saya Randi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Masih terus bersama di Mamuju pagi ini. Baik pendengar, kami masih bersama Anda untuk pagi yang cukup cerah di Mamuju. Ya, pendengar Halo Sulawesi Barat, hari ini kami akan hadirkan paket siaran ulang atau rerun terkait ya pendengar, kami akan hadirkan Halo Sulawesi Barat, yaitu dengan topik flu babi Afrika ancam peternakan di Sulawesi Barat, yang dibawakan oleh narasumber ada Derha Imron Taufik, medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi. Anda berada kembali, kita lanjutkan bersamaan kita pagi ini di segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pagi hari ini seperti yang kami sampaikan bahwa kita akan menyoal satu topik, yaitu mengenai flu babi Afrika ancaman peternakan di Sulawesi Barat. Pagi ini sebetulnya kami mengagendakan dua narasumber, tapi sepertinya dari balai karantina ini belum berkesempatan ya. Jadi pagi ini kita bersama dengan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, ada Pak Dr. Hewan Imran Taufik ya, medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Imron.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
1: Ya, kabar sehat Pak Imron ya?
2: Alhamdulillah sehat, selamat pagi.
1: Tapi mudah-mudahan masih sempat bergabung, kami belum dapat informasi dari teman-teman di karantina, karena ini juga sebagai garda terdepan ini ya, dalam melakukan pencegahan ya, terutama ini lalu lintas ternak hewan ini kan menjadi ranah dari balai karantina. Ya, pendengar, jadi flu babi Afrika ancaman peternakan di Sulawesi Barat menjadi tema kita. Jadi virus, orang menyebutnya flu babi ya. Flu babi Afrika ini merupakan virus yang menyerang babi dengan tingkat kematian yang lebih tinggi, meskipun ini kabarnya tidak menular kepada manusia. Namun tentu ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi para peternak, dan juga ini menjadi ancaman ya keberlangsungan peternakan di Sulawesi Barat. Selengkapnya kita akan bahas, dan nanti juga saya membuka ruang untuk pendengar yang ingin terlibat dalam diskusi perbincangan ini, silakan nanti boleh bergabung di 0426232443 dan juga di 0822960996. Baik Pak Imron, mungkin sebagai pengantar ini, pengenalan kepada pendengar kita, sebetulnya virus flu babi Afrika ini seperti apa sebenarnya?
2: Baik, terima kasih Mas Hafid. Jadi berbicara tentang flu babi Afrika ini, jadi ASF itu, ASF itu singkatan Mas Hafid. Jadi A-nya African, S-nya swine, F-nya fever. Jadi flu African itu Afrika, swine itu babi, fever itu demam. Jadi demam babi Afrika.
1: Demam babi Afrika.
2: Ini suatu penyakit yang ditularkan, yang disebabkan oleh virus, virus ASV virus namanya. Ini menyerangnya itu ke semua umur dari babi dan semua ras babi. Nah, tapi untungnya nggak untung juga ya sebenarnya. Untungnya ASF ini cuman menular di babi, jadi tidak menular ke ternak lain, apalagi ke manusia. Jadi ASF ini sifatnya tidak zoonosis, nggak seperti rabies yang bisa menular ke manusia.
1: Menularnya ke sesama babi,
2: ke sesama babi sendiri. Betul.
1: Jadi demam gitu ya?
2: Demam, betul. Dengan gejala klinisnya Mas, kenapa itu dibilang demam? Karena jadi ASF ini, virusnya ini, dia menyerang sistem pertahanan tubuh. Nah, menyerang sistem pertahanan tubuh, sel darah putih yang diserang, kemudian dia menimbulkan demam karena kan ada infeksi. Jadi demam tinggi, Kemudian dia kalau sudah demam tidak mau makan.
1: Oh,
2: betul. Iya. Terus dia tidak sulit bergerak juga, ya sulit bergerak. Kemudian biasanya itu muncul juga, Mas, kemerah-merahan sampai kebiru-biruan di telinga, kemudian di perut, di kaki juga ada kemerah-merahan begitu. Gejala klinisnya. Kemudian kadang juga disertai dengan abortus, kemudian mati mendadak.
1: Oh iya.
2: Iya, betul lah. Kenapa ini sangat mortalitas atau tingkat kematiannya tinggi? Karena yang pertama diserang itu adalah pertahanan tubuh. Jadi dan inkubasi dari virus ini itu cepat sekali. Jadi sebelum individu itu biasanya belum terbentuk antibodinya, dia sudah kalah dengan virus yang ada di tubuh dari babi itu. Jadi tingkat kematiannya tinggi.
1: Gitu. Nah, kalau kita lihat di kondisi Sulawesi Barat memang sudah seberapa besar sebenarnya ini?
2: Baik. Berbicara di Sulawesi Barat, Sulawesi Barat sebenarnya bukan cuma tahun ini aja ada ya. Jadi mulai pertama itu di tahun 2023 itu sudah ada, sudah masuk di Sulawesi Barat. Di Mamasa, di Polewali, itu di Mamuju juga. Waktu itu tahun 2024 itu sudah masuk di Sulawesi Barat. Gitu. Dan saat ini sedang terjadi kasus memang seperti yang sudah pendengar tahu. Di Polewali Mandar sekarang memang lagi terjadi kasus. Dan juga di Mamasa ada kasus. Gitu.
1: Sejak tahun 2023 ya mulai muncul virus ini, tapi apakah memang sempat katakan turun kemudian muncul lagi kembali ini tahu? Memang sejak sudah lama sebetulnya informasi ini.
2: Betul. Jadi virus ASF ini kan menularnya sangat cepat. Menularnya sangat cepat, tingkat kematiannya sangat tinggi. Jadi ketika virus ini sudah menginfeksi babi di suatu desa, di suatu wilayah, itu kemungkinan matinya itu besar. Jadi biasanya pengalaman-pengalaman kami di lapangan itu kebanyakan habis itu babi, Mas. Atau kalaupun masih sisa sedikit, kalaupun masih ada yang hidup itu sangat sedikit. Dan itu kalau memang di daerah itu sudah positif, itu memang terbukti ASF secara laboratorium, itu ternak yang sehat itu memang sebaiknya dimusnahkan gitu.
1: Oh gitu.
2: Kalaupun tidak dimusnahkan pasti perlahan nanti dia juga akan mati begitu karena terserang sama virus ini. Gitu. Nah, sejak 2023 kemudian kasusnya menurun di 2024, 2025 kemudian muncul lagi di 2026 ini.
1: Gitu. Nah tadi gejala klinis mungkin itu yang penting juga supaya masyarakat paling tidak mereka yang punya ternak itu kemudian sudah melihat gejala-gejalanya tadi deh. Jadi gejalanya tadi ada demam.
2: Betul.
1: Kemudian ada ciri-ciri yang bisa kita kenali.
2: Betul. Yang pertama nggak mau makan, Mas.
1: Malas ya, makan dia dulu.
2: Malas makan, nggak mau makan.
1: Meskipun
2: makan.
1: Kondisinya masih belum terlihat gejalanya, malas makan aja gitu ya.
2: Iya, malas makan. Kemudian biasanya karena ini inkubasinya cepat, virusnya ini cepat, biasanya sudah kondisinya sudah lemas. Dia menyendiri di pojokan begitu, berkelumpul di pojokan dan tidak bergerak, malas bangun, tidak mau makan. Nah, kemudian biasanya kalau sudah begitu demam kan, dia demam, timbullah merah-merah itu gitu.
1: Merah-merah
2: di sekitar telinganya, kemudian di perut, di kakinya juga gitu. Betul. Enggak sedikit juga yang dia mati mendadak begitu, Mas. Jadi pas mungkin
1: belum terlihat gejalanya,
2: terlihat gejala, kemudian mungkin terlihat sih, cuman mungkin peternaknya juga enggak ngeh kalau itu dia sakit begitu mungkin ya. Jadi mungkin malamnya sudah kena, paginya juga sudah mati juga
1: bisa. Oh, gitu. Berarti cepat banget gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi ketika terkena itu mungkin ada semacam penanganan awal dari para peternak ini seperti apa teh?
2: Baik, karena ASF ini disebabkan oleh virus, Mas. Jadi sebenarnya tidak ada pengobatan untuk ASF ini.
1: Sejauh ini belum
2: adanya
1: ada.
2: Pencegahan, betul. Adanya pencegahan. Kalaupun kita kasih pengobatan antibiotik atau vitamin itu untuk infeksi sekunder saja. Jadi untuk menghindari infeksi-infeksi dari bakteri yang lain ketika dia terkena ASF, imunnya turun, kemungkinan besar dia bakal kena penyakit lain, bakteri lain begitu kan. Nah itu kita kasih antibiotik itu untuk menghindari yang infeksi sekundernya dari bakteri itu. Cuman untuk virusnya kita nggak bisa bunuh melalui antibiotik. Jadi yang bisa kita lakukan suportif vitamin juga dengan juga pengobatan anti radang, anti inflamasi itu.
1: Ketika terkena wah sudah tidak ada ampun ya.
2: Sudah tidak ada. Tinggal kuat-kuatan itu virus atau antibody dari babi ya sendiri.
1: Iya yang terus melawan betul, gitu ya. Gitu. Proses penyebaran virus seperti apa sebenarnya? Sehingga apa ini cepat sekali menularnya ya. Gitu ya.
2: Iya. Ini penyebarannya tinggi, penyebarannya sangat cepat mas, karena dia selain penyebaran langsung ada juga penyebaran tidak langsung. Jadi penyebaran langsungnya itu bisa melalui air liur, kemudian leleran hidung, kemudian cairan urin, kemudian melalui feses juga bisa. Begitu. Jadi kontak langsung sama babi terinfeksi itu melalui ya kontak langsung. Kemudian bisa juga dengan itu tadi feses, leleran hidung, kemudian cairan di mulut dan juga urin gitu. Itu yang langsung ya, langsung. Kemudian penularan secara tidak langsung itu bisa melalui dari peternak sendiri. Misalkan dari peternak itu dari kandang yang sudah terinfeksi, ada infeksi babinya, Mas. Kemudian berpindah ke tempat lain begitu. Jadi itulah salah satu penyebaran yang tinggi begitu. Kemudian bisa juga dari lalu lintas. Kemudian misalkan ada babi baru begitu, babi sakit dari daerah lain masuk ke desa yang masih belum ada kasus. Nah, itu bisa begitu juga karena babi yang sakit ini akan menular ke babi-babi yang lain gitu. Kemudian melalui ini pemberian pakan sisa.
1: Pakan sisa.
2: Jadi kadang kan peternak-peternak kita itu kalau ada pakan sisa yang setelah kita makan begitu, peternak sudah makan babi, daging babi yang sudah terinfeksi sama virus, di dalamnya itu ada virusnya. Kemudian mungkin sisa-sisanya kan nggak kayak eman-eman gitu kalau misalkan dibuang ya, dikasihlah ke babinya, jadi babinya nanti bisa tertular ASF gitu.
1: Jadi ya. Mungkin ada kondisi tertentu yang bisa membuat apa virus-virus itu bisa mati di dalam tubuhnya.
2: Kalau virus mati, jadi kalau virus itu kalau sudah masuk ke tubuh itu yang lawan antibody kan mas. Yang lawan antibody, kalau misalkan dia itu virusnya banyak dan virulensi atau tingkat keganasannya tinggi, antibodinya si tubuh dari babinya itu belum terbentuk antibody, pasti bakal terserang, bakal mati. Cuman kalau misalkan sudah terbentuk antibody di dalam tubuh babi, ya masih bisa itu virusnya masih bisa di handle sama antibodinya itu. Makanya ini nggak ada pengobatan, nggak ada pengobatan virus ASF ini. Yang ada pencegahan, betul. Pencegahan itu bisa melalui vaksinasi sebenarnya. Tapi untuk saat ini mas, di Indonesia ini vaksin ASF ini itu masih sangat jarang dan harganya sangat mahal gitu. Jadi kalau digunakan untuk peternak-peternak kita, menurut saya mereka bakal ya mungkin lebih baik mati mungkin ya, atau
1: biayanya.
2: Atau iya karena biayanya lebih tinggi atau mungkin di sembelih lah ya, dipotong begitu.
1: Baik Pak Imrodi, saya kembali ke belakang bahwa di tahun 2023 ya, virus ini ada di Sulbar.
2: Betul.
1: Kalau di persebarannya di Indonesia itu kira-kira masuk, kenapa bisa masuk ke Sulawesi Barat gitu ya? Itu penyebaran dari mana?
2: Baik, banyak juga yang bertanya di salah satu media sosial kan, kalau saya baca pernah lihat komentarnya orang gitu. Ini kejadiannya di Sulawesi tapi kenapa namanya Afrika gitu?
1: Ya, itu deh.
2: Gitu kan? Kenapa enggak Celebes virus
1: gitu kan. Iya, ini virus dari Afrika berarti.
2: Baik, ya. Dari pertama muncul ditemukan itu dari di Kenya. Di Kenya tahun 1921 muncul di Afrika, di Kenya. Kemudian tahun 1950-an itu sudah menyebar ke Eropa. Kemudian 2018 itu juga muncul lagi kasus di Eropa. Kemudian di Asia sendiri yang pertama itu adalah China. Di China tahun 2018, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia, termasuk Asia Tenggara, di Indonesia itu masuk pertama kali di tahun 2019 di Sumatera Utara.
1: 2019 masuk di Indonesia.
2: 2019 di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Ya, kalau sudah masuk di Indonesia, pasti kan babi-babi di sana juga diperjualbelikan kemana-mana, ya penyebarannya cepat, makanya bisa ini. Tersebarlah ke Kalimantan, ke NTT, ke Bali, sampai akhirnya masuk di Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat ini tahun 2023.
1: 2023 masuk. Kira-kira itu pembawanya masuk itu mediumnya itu dari lewat ternaknya langsung atau mungkin ada pembawa?
2: Baik, karena penyebarannya ini banyak ya Mas ya, banyak celahnya. Jadi untuk 2023 itu pertama di Kabupaten Mamasa, di Kecamatan Sumarorong waktu itu tahun 2023. Iya, jadi ya di sana kan ada semacam tradisi kalau pesta-pesta begitu kan, mereka potong babi gitu. Nah, keluarga-keluarganya dari daerah-daerah lain begitu kalau misalkan datang begitu bawa babi mungkin sebagai
1: dagingnya
2: gift lah ya, ya betul. Bisa dagingnya juga kadang juga bawa babi hidup ya, juga hidup. Nah dari situ babi yang sudah terdapat virus di dalamnya sakit itu dibawa ke daerah Mamasa kemudian terjadilah outbreak gitu Mas.
1: Baik, jadi memang pentingnya juga untuk pengawasan sebetulnya ya di lalu lintas hewan itu ya.
2: Pengawasan dan pengawasan. Juga informasi sih. Termasuk ini saya bersyukur sekali juga di kami bisa berkesempatan untuk bisa sharing tentang ASF ini di RRI Mamuju ini karena juga sebagai media untuk kita KIE komunikasi, edukasi dan juga informasi gitu.
1: Ya, kita ingin melibatkan Anda juga pendengar di manapun sempat mendengarkan siaran kami. Silakan ada ruang untuk bertanya, ada komentar, silakan Anda bisa masuk di kanal interaktif yang kami buka di 0822 9609 0996 atau juga bisa di 0426 2322 443. Pagi ini juga kami live di Facebook dan YouTube RRI, Anda bisa menyampaikan komentar Anda di sana. Nah, kita jeda dulu, Pak Imron. Pendengar, kami lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid
0: ya, kita gak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang. Dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk.
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau di restir saya dimana sebentar ya.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
7: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
4: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.
9: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
10: Bener, enak banget soalnya.
11: Hus.
10: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
9: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
10: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
9: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
10: Enggak mau juga sih.
9: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
10: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
4: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di dialog interaktif bersama narasumber kita Dr. Hewan Imron Taufik, medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat. Kita mengangkat tema flu babi Afrika, ancaman peternakan di Sulawesi Barat. Silakan di segmen ini kami membuka ruang interaktif di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Baik, Pak Imron, ini apa faktor-faktor yang membuat sebuah daerah itu rentan terhadap penyebaran ASF ini?
12: Baik, sebenarnya semua daerah itu punya kesempatan yang sama ya Mas ya, untuk masuknya virus ASF ini. Yang pertama itu

0: yang paling penting sebenarnya adalah perilaku masyarakat, Mas.
1: Jadi, perilaku masyarakat.
0: Perilaku masyarakat, kebanyakan kalau peternak sudah mengetahui ada babi yang sakit, pasti dia segera dipotong atau dijual, begitu ya. Dijual. Ketika ada kasus outbreak begitu, mereka nggak mau rugi pasti kan. Kita juga, siapa sih yang peternak yang mau rugi, Mas? Pasti dijual, begitu. Nah, di sini yang paling penting adalah perbatasan sebenarnya, Mas. Lalu lintas sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi, ketika mau melintaskan suatu ternaknya gitu ke daerah lain, yang pertama itu harus punya namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi itu nanti untuk dikeluarkannya SKKH itu diperiksa dulu sama dokter hewannya. Betul. Nah, ini untuk menyeberang ke suatu daerah itu pasti ada petugas. Nah, kalau misalkan dari luar pulau antar provinsi di penyeberangan laut ataupun di udara itu yang garda terdepan adalah di Barantin kan,
1: betul.
0: Di karantina.
1: Iya, karantina,
0: betul. Kemudian kalau untuk di darat itu ada pos lalu lintas. Betul. Jadi di kami di Sulawesi Barat itu ada dua pos lalu lintas yang saat ini aktif, ada di perbatasan Mamasa dan juga Toraja.
1: Iya.
0: Ada juga perbatasan Polembali Mandar ke Sulawesi Selatan.
1: Itu gitu. Tusi dari dinas juga gitu.
0: Betul,
1: ya?
0: Tusi dari dinas. Siap, jadi siap. Ada petugas yang jaga di sana. Kemudian setiap ternak yang melintas itu harus menunjukkan dulu dokumen-dokumennya begitu. Begitu, Mas. Tapi masyarakat kan juga pintar ya, kadang juga mereka cari celah di situ, kadang lewat jalan-jalan tikus ataupun juga mungkin ngebawanya itu di saat petugas lagi lengah begitu. Nah, itu sebenarnya kesadaran kita semua sih, Mas. Mulai dari pedagang, pembeli itu untuk aware sama penyakit ini, karena kalau sudah ada babi masuk yang itu dia sakit ke daerah yang masih bebas itu ya ancamannya adalah outbreak kasus itu tadi. Jadi dan penyebarannya cepat dan juga kematiannya sangat tinggi, jadi itu kerugiannya di peternak-peternak sendiri. Begitu. Sekarang juga kalau misalkan ada kasus masuk di suatu daerah gitu, ditanyain siapa nih yang ada babi baru nggak di sini gitu kan. Mereka pada nggak mau ngaku pasti kan, Mas, karena kan tekanan gitu ya, tekanan sosial gitu. Jadi ya memang yang paling penting adalah pengawasan di baik itu melalui bandara, pelabuhan maupun antar provinsi, antar daerah di darat gitu.
1: Jadi untuk lalu lintas antar provinsi itu yang menjadi ranah karantina gitu ya. Atau sama-sama memang berkolaborasi.
0: Kalau untuk darat itu dari ranah kami di provinsi dan juga kabupaten gitu. Provinsi dan kabupaten. Kemudian kalau di melalui apa namanya pelabuhan
1: udara
0: laut gitu,
1: itu menjadi
0: ranahnya karantina.
1: Karantina. Ya,
0: sejauh ini begitu.
1: Di pos-pos yang didirikan itu untuk mengawasi lalu lintas dari Dinas Peternakan tadi ini, apa proses yang dilakukan di sana, seperti apa ini?
0: Baik, kita petugas standby di situ. Kemudian ketika ada, jadi kita kasih sign atau tanda begitu, di situ ada pos lalu lintas. Ketika ada mobil yang mau nyebrang atau melewati perbatasan itu, mereka singgah dengan menunjukkan surat-surat tersebut.
1: Ada dokumen
0: SKKH segala macam gitu, sertifikat veteriner gitu. Jadi di situ pengawasannya gitu. Karena dari teman-teman kabupaten juga tidak akan mengeluarkan yang namanya SKKH kalau itu memang babinya sakit gitu. Jadi ya memang babi-babi yang sehat yang bisa dilalu lintaskan dan diperjualbelikan gitu. Dari angkutan ini sendiri, Mas, jadi kan kalau misalkan mau bawa babi begitu, pakai truk atau pakai pick up itu, apalagi yang dari daerah wabah atau babinya sakit begitu. Nah, ini virus ini tadi penularan tidak langsungnya bisa melalui dari alat angkut transportasi itu kan.
1: Oh, jadi gitu ya, menempel di
0: jadi dari leleran mulutnya lah atau cairan hidungnya atau dari urinnya begitu, dia nempel di alat angkut tersebut akhirnya ke suatu daerah kemudian balik lagi, dan ketika balik juga kita nggak bisa memastikan dia bakal singgah kemana saja itu mobil. Jadi yang paling penting ketika setelah alat angkut itu dibuat untuk mengangkut ternak itu harus didesinfektan, didesinfeksi, dibersihkan gitu. Iya. Karena itu tadi ya Mas, masif sekali di penularannya. Betul. Jadi memang kebersihan sih. Betul. Jadi kami informasikan juga bahwa kebersihan ini atau biosecurity ini paling penting sebenarnya. Karena kan memang tidak ada obat kan. Jadi biosecurity yang paling penting, kebersihan kandang, kemudian desinfeksi, kemudian itu tadi tidak membawa babi masuk dari daerah lain yang sakit gitu.
1: Baik, betul. Jadi memang peran petugas ini yang melakukan pengawasan di pos-pos perbatasan ini juga cukup penting gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya bukan hanya melihat dokumennya, tetapi mungkin perlu bagaimana secara fisik gitu ya.
0: Betul.
1: Memeriksa. Tapi sampai ke situ juga melakukan pemeriksaan secara fisik.
0: Iya, betul. Jadi ternak yang singgah di pos lalu lintas itu, di checkpoint itu, diperiksa begitu, dilihat fisiknya, sambil dilihat juga surat-surat keterangan sehatnya.
1: Tetapi ya, mungkin masih ada celah-celah tadi ya, sehingga persebaran itu terjadi gitu.
0: Betul, karena masyarakat ini kan pinter kan, jadi kadang lewat jalan tikus, kadang juga, betul, kadang mungkin lewat pas lagi sepi, kosong, atau ya cari-cari telah lah Mas, gitu.
1: Ya. Ada, saya coba baca pendengar kita, mana tadi teh? Mana bawal dari pendengar kita? Oke, Pak Suhari tadi, Oke, baik. Terima kasih Pak Suhardi. Boleh dian kembali atau mungkin bisa langsung bergabung ya Pak Suhardi di Mamuju. Di 0, bisa langsung masuk juga di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Nah Pak, dari dinas sendiri apa yang dilakukan fokus saat ini dalam rangka upaya memberantas penyebaran virus Afrika ini?
0: Betul, baik. Kalau dari kami, dari bidang peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, ketika ada kasus, itu kemarin kami langsung, yang pertama adalah kita turunkan bantuan sebisa kami, termasuk itu tadi obat-obat suportif, kayak antibiotik, vitamin, dan juga analgesik, antiinflamasi, begitu ke daerah-daerah yang sedang terjadi kasus. Kemudian ini juga kami untungnya teman-teman di lapangan di kabupaten kemarin yang terjadi kasus di Kabupaten Poliwali Mandar itu, mereka teman-teman medik dan juga paramedik itu sangat apa ya, sangat rajin ya, atau getol sekali untuk datang ke situ untuk lihat investigasi kasusnya gitu. Kemudian melalui kami juga minta bantuan kepada BBVET Maros untuk melakukan pengujian sampel laboratorium untuk memastikan itu,
1: memastikan
0: kasus ASF-nya itu benar-benar kasus kematian babi itu benar-benar ASF atau bukan. Jadi kami juga nggak bisa asal ngomong oh ini ASF atau oh ini penyakit AB begitu.
1: Tapi sebelum, ini sudah ada hasil sebenarnya.
0: Sudah ada hasil dari lab BBVET Maros dan itu memang positif.
1: Jadi ASF. Sudah dipastikan ya.
0: Sudah dipastikan. Begitu juga teman-teman aktif sekali itu di turun-turun untuk kasih pengobatan suportif begitu. Kemudian kami juga kasih desinfektan. Jadi itu desinfektan disemprotkan di kandang begitu setelah kebersihan kandangnya. Jadi kandang dulu dibersihkan kemudian disemprotkan desinfektan. Begitu.
1: Bagi para peternak ini, ketika menemukan gejala yang seperti tadi disampaikan, gejala klinis dicurigai bahwa ini virus flu babi Afrika ini, apa langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh para peternak?
0: Baik. ketika peternak sudah melihat ada babi yang mungkin dirasa aneh, nggak mau makan, kemudian malas bergerak, kemudian dia mungkin menyendiri di pojokan begitu. Yang pertama adalah isolasi dulu. Baik, isolasi, jadi dipisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat, begitu dipisahkan. Kemudian hubungi petugas di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Petugas nanti akan ada petugas yang datang ke situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu mohon untuk tidak diperjualbelikan itu tadi, babi-babi yang sakit itu, untuk tidak dipindahkan dari desa satu ke desa yang lain gitu. Karena mungkin berpikiran kalau yang sakit ini aku pindahkan aja lah ke desa lain, misalnya ke keluarga yang lain supaya di sini aman dulu, sehat dulu. Nah, itu bahkan
1: justru membantu tersebar lagi.
0: Betul, gitu, justru menyebarkan penyakit ke daerah lain gitu. Nah, dilarang untuk memindahkan ataupun memperjualbelikan. Kemudian selanjutnya yaitu ketika ada babi yang sudah mati, itu sebaiknya dikubur. Dikubur paling enggak kedalaman 2 meter begitu, terus
1: Ya
0: dikasih kapur, kemudian ditutup, jangan sampai dibuang ke sungai ataupun di ladang-ladang orang begitu. Nah, itu sumber penularan juga, karena juga pencemaran lingkungan dan juga sumber penularan yang sumber penularan ASF ini juga.
1: Nah,
0: jadi harus dikubur ya, dikubur. Kemudian selanjutnya yang paling penting itu adalah kebersihan kandang. Jadi jangan malas-malas untuk membersihkan kandangnya. Kemudian disemprot juga pakai desinfektan kalau perlu. Kemudian selain itu kebersihan sama ini juga biosecurity. Kemudian diawasi lah itu di desanya itu, kalau ada misalkan ada babi yang datang dari daerah lain perlu dicurigai itu, diperiksa dulu kesehatan surat-surat itu babinya itu, dia sehat nggak begitu, takutnya memang penularannya dari situ di desa tersebut.
1: Baik,
0: begitu
1: Mas. Kita baca pesan masuk dari WhatsApp. Apa ini agak jauh ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah membahas virus babi Afrika ini, penjelasannya sangat menambah wawasan kami. Ingin bertanya, kalau ada orang yang tanpa sengaja mengkonsumsi daging terinfeksi virus babi, apakah virus itu kemudian bisa menular ke manusia? Terus kalau memang tidak, apakah ada penyakit lain seperti virus, bakteri atau parasit pada babi yang justru berbahaya bagi manusia? Nah, kemudian apa tanda atau gejala awal agar masyarakat kemudian bisa lebih waspada? Lalu masyarakat yang mengkonsumsi, bagaimana mengetahui bahwa daging itu benar-benar layak dan aman dikonsumsi? Panjang ini. Terakhir, bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan pentingnya ini kepada masyarakat pelosok, karena tidak semua orang sempat mendengarkan. Iya, baik, terima kasih Pak Suhardi, terima kasih, agak panjang baik. Beberapa poin tadi disampaikan, silakan.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ASF ini dia tidak zoonosis ya Bapak ya, jadi aman untuk dikonsumsi. Artinya dia tidak menular dari babi sakit ke ke manusia. Jadi babi sakit ke manusia, dia cuma menular ke babi saja. Bahkan ini virus ASF tidak menular ke ternak lain. Jadi tidak menular ke sapi, ke kambing gitu. Jadi cuma menular ke babi. Jadi tidak zoonosis yang pertama. Kemudian untuk memastikan daging yang dikonsumsi itu sehat atau tidak, yang pertama kualitas fisik daging tersebut. Jadi yang pertama kita lihat dulu daging babi yang sebelum dikonsumsi itu fisiknya itu segar begitu, tidak bau begitu. Kemudian harus hati-hati juga Mas, karena virus ASF ini dia juga bisa menular dari daging beku. Jadi ketika si individu babi ini sudah sakit, kemudian ada peternak yang potong, itu kemudian disimpan di freezer misalnya. Nah itu bisa tahan juga di freezer itu, di daging beku itu selama bertahun-tahun.
1: Oh iya.
0: Jadi ya salah satunya yaitu dengan pencegahannya ya dimasak dengan tingkat kematangan yang benar-benar
1: yang tertentu gitu. Betul. Ya mati.
0: Kalau bisa jangan yang masih mentah atau sekarang kan banyak juga mas ini daging babi yang asap ya, daging babi asap, jadi kemungkinan dalamnya juga masih mentah. Jadi yang matang cuma di daerah luarnya saja, gitu. Kemudian kami dan juga teman-teman medik veteriner dinas kabupaten di dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten juga telah melakukan KIE, informasi, komunikasi dan edukasi ke warga-warga di daerah wabah tersebut. Kemudian juga ada namanya itu kami buat poster-poster di media sosial untuk sebagai rujukan ataupun informasi bahwa oh ini virus ini begini, ini tidak zoonosis dan sebagai cara penularannya bagaimana, kemudian gejala klinisnya bagaimana begitu. Kemudian ya sekali lagi potonglah babi itu yang benar-benar sehat, jadi jangan potong yang babi yang sakit. Itu aja sih mas. Kalau misalkan pun termakan oleh manusianya itu enggak terinfeksi, tapi itu bakal jadi cara untuk menularkan ke babi-babi yang sehat.
1: Jadi gitu. Apa virus tadi masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa berkembang juga maksudnya, meskipun tidak menimbulkan mengganggu kesehatan begitu?
0: Tidak mas, ketika virus itu masih ada di babi, di dagingnya, di dagingnya, kemudian dimakan oleh manusia, itu virus itu bakal virus itu tidak bakal menginfeksi ke manusia karena beda reseptor juga kan. Jadi tapi khawatirnya itu kita kan habis makan biasanya mungkin sisa-sisanya itu kita kasihkan ke mungkin tulangnya, mungkin sisa-sisa dagingnya atau apalah itu kita kasihkan ke babi, atau mungkin kita habis makan kita enggak cuci tangan
1: masih
0: dengan
1: menempel di gitu bagian kan. Kita
0: habis itu kita ngasih pakan babi kita di saat kondisi tangan kita juga masih kotor begitu, habis pegang itu tadi makanan kita feeding ke babinya itu. Nah itu juga bisa jadi sebagai sumber penularan ke babi begitu.
1: Baik.
0: Jadi memang ketika kita konsumsi itu daging babi ya sebisa mungkin kita harus cuci tangan setelah makan yang bersih gitu dengan menggunakan sabun supaya nanti kalau kita ke kandang itu enggak terjadi penularan.
1: Baik. Ya. Saya kira terjawab Pak Suhardi ya, apa yang beberapa poin tadi disampaikan. Ya, Pak Imran, ini beberapa bulan yang lalu sebetulnya itu kami di pendengar RRI juga di bagian Malunda pegunungan sana, kemudian sempat juga beberapa kali menyampaikan ke RRI dengan banyaknya temuan babi yang mati, tetapi rata-rata ditemukan di hulu sungai. Ya, apa memang? Ya, apakah memang itu masih bagian daripada tadi itu ya demam? Kenapa kemudian rata-rata matinya di sungai gitu yang ditemukan?
0: Itu babi yang ditemukan.
1: Tapi itu babi hutan sebenarnya.
0: Babi hutan. Ya. Baik. Jadi karena ASF ini bisa menular ke semua ras babi, baik babi domestik ataupun babi liar yang ada di hutan itu. Jadi ya ada kemungkinan, cuman kan kita juga harus memastikan, kita periksa dulu itu sampel bangkai babi yang sudah mati juga itu, kita uji dulu untuk memastikan apakah itu ASF atau bukan. Gitu. Dan kalau misalkan ya harus lapor ke petugas sih mas, ketika ada orang atau peternak yang melihat ada kasus kematian seperti itu harus lapor petugas setempat, nanti petugas tempat yang akan melakukan investigasi ke situ. Jadi harus dipastikan dulu sih.
1: Baik. Kita akan satu segmen lagi Pak Dokter, pendengar masih ada ruang juga untuk Anda yang mau gabung, silakan di 0822-9609-0996. Kami jeda dulu, pendengar kami kembali sesaat lagi.
2: di itu pemerintah ta dan misalnya WFH
1: work
3: from home
2: ya, work from home, bekerja dari rumah, mau anda ya anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti ya. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na se pegawai se kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Mau
2: dia disimbor pegawai dia tahu mau disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta, seipak kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Anda dah loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa me, engkau mengdek bergaul mendulu dia, mencari masjulah loi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu, macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
2: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMC pejabat tadi andan di teruas yang beruang. itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nah, ada Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nongarik selama hari
4: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
1: Baik, kita di penghujung bagian akhir kebersamaan kita di Halo Sulbar pagi hari ini. Namun demikian masih kami buka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan pagi ini di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443. Pak Emron, kalau di Sulawesi Barat ini sendiri seberapa besar sebenarnya peternakan khususnya di peternak babi ini?
0: Baik. Di Sulawesi Barat sendiri banyak populasi babi di daerah Kabupaten Mamasa, di Kabupaten Polewali Mandar juga ada. Kalau di Mamasa karena kan banyak teman-teman kita yang mengkonsumsi, kemudian setiap ada pesta gitu atau kegiatan adat itu pasti membutuhkan babi. Jadi memang rata-rata di daerah Mamasa itu semua beternak babi gitu. Jadi ya, kami sampaikan populasi babi di Sulawesi Barat sendiri di tahun 2026 ini ada sekitar 64.325 ekor yang tersebar di Sulawesi Barat, kecuali di Kabupaten Majene ya. Di Kabupaten Majene tidak ada populasi babi.
1: Tapi sejauh ini yang terinfeksi ini sudah berapa besar?
0: Untuk tahun ini kasus ada di Kabupaten Polewali Mandar dan juga di Mamasa gitu. Di Mamasa pun alhamdulillahnya cuman di dua kecamatan di sana. Jadi memang teman-teman di kabupaten juga dinas di kabupaten mencegah bagaimana supaya tidak menyebar ke kecamatan-kecamatan lain gitu.
1: Ada semacam edukasi-edukasi yang diberikan kepada para peternak ini
0: ya, untuk pasti itu. Selain itu juga mereka turun untuk mendistribusikan ada desinfektan karena karena kami juga dari dinas provinsi sudah mendistribusikan desinfektan. Ya walaupun itu enggak banyak ya, tapi ketika sudah di dinas kabupaten peternak-peternak mungkin bisa minta bantuan ke petugas di kabupaten untuk selama persediaan masih ada ya Mas ya. Kalaupun tidak ada, peternak juga bisa mendesinfeksi kandangnya sendiri juga bisa dengan ini hipoklorit by clean itu ya. Sorry
1: sebutnya. Oh, itu ya bisa.
0: Bisa. Jadi setelah kandangnya dibersihkan, didesinfeksi pakai itu sodium hipoklorit.
1: Itu bisa langkah pencegahan ya.
0: Langkah pencegahan.
1: Sejauh ini kalau dari dinas sendiri apa ada semacam penyuntikan atau apalah untuk melakukan itu, atau apa, vaksinasi tadi.
0: Baik, untuk Sulawesi Barat sendiri untuk vaksinasi ASF itu belum ada, karena itu tadi harganya sangat mahal dan masih jarang ya. Yang paling penting adalah harganya mahal. Selain vaksin juga sebenarnya ada serum convalens. Serum convalens ASF itu diberikan kepada babi-babi yang di sekitarnya itu sudah ada kasus begitu. Nah, cuman dari beberapa penelitian, serum convalens ini proteksinya itu 52%. Jadi kalau misalkan babi itu sudah terinfeksi dan enggak kuat antibodinya, ketika dikasih serum convalens ini kan dia antibodi dari individu babi yang sudah sembuh, Mas. Jadi jadi babi yang sudah sembuh, yang sudah terkena ASF ini, antibodinya itu dijadikan serum. Nah, ketika virus itu lebih duluan dan lebih ganas daripada antibodi, nah walaupun dikasih serum convalens juga masih enggak protektif begitu.
1: Betul. Baik, Pak. Satu pesan yang masuk di akhir pertemuan kita pagi ini, apa ini, kalau virus babi Afrika tidak berdampak pada kesehatan manusia, bagaimana kemudian pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa penanganan wabah ini bukan hanya untuk menyelamatkan usaha peternak, tetapi juga penting bagi ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Seberapa besar sebenarnya kontribusi peternakan babi ini terhadap perekonomian Sulawesi Barat sehingga wabah ini menjadi perhatian serius dari pemerintah? Lalu apa indikator keberhasilan penanganan yang sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat? Nah, pagi hari ini penting, dan bagi masyarakat khususnya mungkin peternak-peternak lain juga tidak perlu khawatir, karena tadi catatannya adalah ini tidak menyebar ke ternak-ternak yang lain, ini hanya menyebar ke sesama ternak babi gitu ya.
0: Oh iya, ada satu lagi tambahan. Mungkin teman-teman masyarakat juga bisa mengunjungi sosial media kami, ada di dtphp.sulbarprov.go.id. Itu untuk website kami, juga untuk ada Instagram, YouTube, dan juga Facebook juga DTPHP Prof Sulbar.
1: Ada banyak informasi-informasi di sana.
0: Informasi-informasi di situ ya. Juga mungkin bisa komunikasi juga di situ.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih banyak,
1: Dokter Taufik sudah berkenan hadir.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
11: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir saya Indah
1: dan saya Duita.
0: Ya, dalam program acara Halo RRI.
1: Ya, untuk hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026.
0: Ya, di Halo RRI ini kami kembali hadir untuk Anda yang mempunyai aduan, keluhan, saran, masukan, kritik maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah yang ada di 6 kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan ke kami di 08229609096
1: atau di 04262322443. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang menyaksikan siaran Halo RRI ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju, Anda dapat langsung menyampaikan aspirasi Anda mengenai pelayanan publik nanti di kolom komentar yang nantinya akan kami bacakan dan nantinya akan kami teruskan kepada instansi yang terkait.
0: Ya, untuk Anda yang mungkin mengirimkan aduan dan keluhan, kami harap untuk bisa menyertakan nama dan alamat yang lengkap ya, agar nanti dalam proses verifikasi datanya juga bisa kami dengan mudah bisa kami verifikasi. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Masih bersama kami di Halo RRI dan informasi yang sudah coba kami rangkum ya. Ini dari Instagram Polman Update.
1: Iya benar, jadi dari akun Instagram Polman underscore update ini kami mendapatkan informasi bahwa di Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, warga yang ada di sana melakukan gotong royong untuk memperbaiki jalan yang telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun. Dan perbaikan tersebut dilakukan berdasarkan swadaya dari masyarakat dengan memanfaatkan dana patungan warga serta peralatan sederhana agar akses jalan yang ada di sekitar wilayah tersebut ini kondisinya lebih baik lagi begitu.
0: Wah, keren ya, berarti memang sudah ada inisiatif dari warganya juga ya.
1: Iya, dan warganya kompak begitu ya.
0: Iya, betul sekali. Mau untuk bergotong royong ya, dan diharapkan memang bukan hanya satu saja, satu desa saja, tapi di berbagai desa juga nilai gotong royongnya sih sebenarnya yang pengen ditonjolin ya.
1: Ini salah satu bentuk inspirasi juga ya bagi masyarakat lainnya. Dan di sisi lain kita juga ini kembali mengajak pemerintah juga ya untuk terlibat langsung dalam proses perbaikan jalan bagi masyarakat. Dan tadi sebelumnya juga beberapa hari yang lalu juga ada aduan yang masuk dari
0: Pak Chana ya.
1: Pak Chana di Tasio yang menyampaikan bahwa jalanan yang ada di sekitar wilayah Tasio sana jalannya berlubang juga. Mungkin nanti semoga kedepannya nanti juga bisa segera diperbaiki ya.
0: Iya betul, oleh pemerintah setempat ya. Dan semoga juga warga di sekitar sana juga bisa memelihara nanti fasilitas sarana-prasarana yang sudah dibangun dari pemerintah ya.
1: Iya benar sekali, dan jangan sampai nanti apabila sarana dan prasarananya sudah diperbaiki malah disalahgunakan gitu ya.
0: Betul. Nah, untuk Anda yang mungkin mempunyai aduan atau keluhan yang sama seperti perbaikan jalan ataupun hal lainnya, boleh disampaikan kepada kami di 0822 9609 0996
1: atau di 04

0: 0826-2623-2243.
1: Dan bisa juga melalui live Facebook ataupun YouTube saat ini hingga pukul 11 ya. Kami tunggu hingga pukul 11 dan kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Halo RRI dan sudah ada info lainnya ya di Halo RRI ini.
1: Iya, kalau tadi informasi yang kami sampaikan dari wilayah Polewali Mandar, dan saat ini info dari wilayah Mamuju.
0: Iya, ya, betul.
1: Atau tepatnya dari akun Instagram @infomamuju_, di mana semalam terjadi kejadian mobil terbalik di depan kantor Bupati Mamuju, dan tepatnya ini sebelum waktu Isya, dan dikabarkan ada korban jiwa. Dan kami juga kembali mengingatkan kepada Anda pendengar juga pemirsa untuk selalu berhati-hati dalam berkendara
0: ya, atau berlalu lintas, baik itu menggunakan roda 2 maupun roda 4 ya, karena jangan sampai kita mencelakai juga orang lain ya, pengguna jalan yang lain. Jadi diharapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati mengikuti rambu lalu lintas yang ada.
1: Ya, dan bagi pengendara motor juga jangan lupa dipakai nih helmnya ya.
0: Iya, betul. Alat keamanannya pengendara motor itu helm, kalau mobil itu safety belt ya.
1: Ya, benar.
0: Nah, untuk para pendengar yang mempunyai aduan ataupun keluhan ataupun kritik, saran, masukan atau apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Barat maupun pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, boleh disampaikan ke kami di 0822-9609-0996
1: atau di 0426-232443. Dan saat live ini berlangsung, Anda juga bisa mengirimkan komentar di laman Facebook dan YouTube-nya RRI Mamuju.
0: Iya, dan untuk Anda yang mungkin nanti tidak berkesempatan untuk live bersama kami di Halo RRI, Anda masih tetap bisa mengirimkan chat WhatsApp Anda ya di tadi di nomor 0822-9609-0996. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia, woy.
4: Semuanya.
1: Woy, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.
5: Ya, pendengar, di penghujung acara Halo RRI ini, untuk Anda yang masih mau mengirimkan aduan ataupun masukannya di 0822-9609-0996, bisa di WhatsApp ya, di chat nanti, beserta dengan nama dan alamat yang lengkap.
6: Ya, dan jangan lupa juga bagi Anda yang memiliki bukti pendukung seperti foto atau video, itu kami amat sangat memperbolehkan ya. Karena nanti juga akan membantu dan juga memudahkan saat proses penyampaian kami kepada instansi-instansi terkait.
5: Baik, kalau itu saya Indah.
6: Dan saya Duita.
5: Pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini
4: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Cek fakta.
1: Dengar. Beredar di media sosial unggahan berisi tangkapan layar dari artikel dengan judul Anda Merampok Keluarga Indonesia. Program Rosi berakhir dengan skandal saat siaran langsung Direktur Bank Indonesia meninggalkan studio dengan penuh amarah. Unggahan tersebut mengklaim bahwa Peri Warijio meninggalkan studio dengan penuh amarah saat berdebat dengan Najwa Shihab pada program Rosi. Faktanya, klaim artikel tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, nama dan desain Kompas.com dicatut untuk menyebarkan narasi hoaks di internet pada pertengahan Juli 2026. Narasi hoaks tersebut juga mencatut nama presenter Najwa Shihab, Gubernur Bank Indonesia Peri Warijio, juga tayangan Rosi di Kompas TV. Adapun foto-foto dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi yang dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Hasil uji menggunakan high moderation memperlihatkan foto-foto dalam artikel memiliki probabilitas tinggi sebagai AI generatif.

Selanjutnya pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Komdi.go.id. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Iya, pendengar masih di Sembilan Anda Seras Kubadu FM di RRI Pro 1.7 di siang hari ini, dan Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id pendengar. Ya, dan di siang hari ini ada berita mengejutkan dari ada Kepala Badan Gizi Nasional pendengar yang Nani S. Dayang yang mundur dari jabatannya. Nah, ya pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Nani Surudaryati Dayang yang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Nah, pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu pendengar, Nani mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Ya, ada Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayusa Setiawan yang membenarkan pengunduran diri Nani. Menurut beliau, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Dan pihak istana juga menyampaikan Presiden telah menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nani yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut segera. Dan pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Nani sendiri dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo di tanggal 8 Juni 2026. Dia menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya diberhentikan dari jabatannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini masa jabatannya Bu Nadik ini cuman berapa hari ini? 1 bulan 14 hari kayaknya pendengar. Jadi kepala BGN. BGN Badan Gizi ini yang MBG. Nah, pendengar, sebelum kita lanjut kembali untuk informasi di hari ini, kita dengarkan lagu dari Teri Hatiku Beku.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di RRI Pro 1 Mamuju. Ada info tentang Indonesia yang memperkuat kolaborasi kecerdasan buatan lewat organisasi global. Nah, founder dan Chairman Indonesian Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Sutejaka menyebut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri organisasi kecerdasan buatan global atau WIKU bersama 30 negara. Nah, ia berpandangan pendengar keanggotaan tersebut membuka peluang untuk memengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Ardi memaparkan Indonesia ini memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset, kemudian keamanan cyber, serta pengelolaan risiko nasional. Nah, baginya kolaborasi internasional menghadirkan kesempatan mempelajari inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri. Ardi juga mengingatkan kesiapan Indonesia masih memerlukan penguatan pada infrastruktur, regulasi, kemudian talenta, nah ekosistem inovasi, kemudian literasi, serta etika kecerdasan buatan. Nah, ia meyakini pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara anggota WIKU lainnya.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sok tahu.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, mendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun ada berada, ke saat lakam akan bergabung ke dari pusat pemerintahan untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stays here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran

0: untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: For the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan

0: pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program kita di siang hari ini, Kondo Sapata, di edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Pendengar, dan selama satu jam setengah ke depan ya, saya akan menemani Anda di siang hari ini. Dan yang ingin bergabung di nomor 0423243 atau nomor 0829-09-0996. Ya, pendengar, kita dibuka sama lagu di siang hari ini, Ilusi Pala, lagu dari Sri Wahyuni. Dan untuk hari ini cuaca di daerah Mamuju ini, Kak, ini sebelah-sebelah sana ada awan tapi tetap terik matahari, pendengar. Dan mungkin ada yang ingin bergabung, kami mengajak Anda untuk di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996. Halo. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang di Solola, yang di Desa Jani.
0: Iya, siapa, di mana?
1: Dari Kerampuang.
0: Karangpuang, ada apa bayi-bayi di belakang sana?
1: Oh, iya, ini cucu.
0: Oh iya, kayak sedang nguek-nguek dia.
1: Panas, menangis.
0: Oh iya, matahari hari ini lumayan.
1: Iya, itu mau digendong-gendong terus.
0: Ajan.
1: Lagi gendong-gendong mamanya.
0: Oke. Ini saya menghilang saja, nak, karena ambil pulpen ya saya ini. Ini. Entah mengapa pulpen saya menghilang dari. Oke. Okay.
1: Si itu selagu.
0: Bisa. Gua
1: apa? Tomane po, kepaduan tu boleh.
0: Tomane sule. Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Tarek Sule. Kiri-kiri saran dulu ya.
0: Ya, silakan.
1: Oh, ada Ibu Murni, ada juga Pak Maher, ada Irwin, ada juga Mbak Lia, Alia, ada juga Ban Sidang, ada Dina, ada juga Bunda Adi, Medi Farma, Mama Nanda,
0: siapa
1: Pak Abraham, Pak Gibran, Bayu Putra, Putra Mandar, ada juga Maulana, Pak Jamili, ada juga Anik di Beten sama Mama Mida, Pak Sultan, Pak Rizal, kiri-kiri Maiduri ya oleh Bapak Rizal. Ya, apa nak semua pendengar. Tadi lagi itu bahasa penting.
0: Tidak apa-apa, silakan pakai ini. Nanti saya iya-iya aja.
1: Buat Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke penelpon selanjutnya di siang hari ini. Halo.
2: Halo, selamat tangan lo.
0: Ya, selamat tanggal lo, Kondo Sapata. Siapa di mana?
2: Kondo Sapata, ingin di Sololai, ingin di Kesejangi.
0: Ya. Iya, siapa di mana? Lo?
2: Lo dengan Mbak Fitri.
0: Oh, ya ya ya ya. Saya di sana ya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Dari Tepalang, Mbak Fitri.
0: Apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah kabar panas.
0: Weh, di mana-mana ini. Tapi di sini iya, kak, agak-agak mau mendung ini.
2: Oh, biasa mendung berarti hujan, Mbak Fitri.
0: Iya. Mendung bukan berarti.
2: Sekarang merata ini.
0: Iya. Kayaknya kita memang di cuaca musim kemarau.
2: Cuaca.
0: Oke.
2: Lagunya Ramadan, Mbak Fitri.
0: Judulnya?
2: Judulnya Undangan Kenikahan.
0: Undangan Pernikahan.
2: Pernikahan.
0: Ya. Itu tuh artinya?
2: Betul sekali.
0: Oke. Kutok-kutok misalnya Diki. Ya karena memang terdengar sama. Agak-agak mirip undangan.
2: Salam-salam dulu.
0: Ya, silakan.
2: Selamat siang. Ada orang cantiknya Pukar. Darmawati. Ada juga Pak Cuherun di Pasbot. Apa kabar Pasbot? Ada Pak Sultan. Ada Bapak Rizal. Ada juga Bapak Ulang. Mida bersama Anin, hati-hati.
0: Iya.
2: Ada Bang Eril Jalan Taman Sapi, Ibu Norma di Wapana. Ada juga Pangeran Kodok, semoga sehat kembali. Dia di Mateng, ada Hati Jamil Sidi. Ada Pak Hadung di Tamrimbi, Anto bersama Asri. Ibu Murdi Kalimamuju, Haji Tondeng di Sidrap. Ada Pak Salman, Kaimes, ada juga Dina, ada Sidan, Acore, Bobi, Haji Jafar di Marunding, ada Pak Syukur, Mama Nanda, dan semuanya pendengar Kondok Sapata. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Oke, kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo Sapata.
3: Kondo Sapata, Mbak Fitri.
0: Iya. Apa itu? Ingin di selek, ingin di kasa janji.
3: Ingin di kasa janji.
0: Ya. Apa kabar?
3: Ya. Alhamdulillah.
0: Oke, siapa di mana?
3: Jumpa lagi ya.
0: Kenapa lemas ini?
3: Enggak. Dibilang lemas ya. Semangat, bilang semangat lagi.
0: Kayaknya belum makan siang ini, terdengar.
3: Belum, memang belum.
0: Segeralah kayaknya makan aja siang. Oke.
3: Iya, kalau lagunya, apa itu lagunya Fitri?
0: Ya ada.
3: Kalau lagunya, Kupu-kupu Kurai.
0: Buku Kurai, apa? Kupu-kupu Kurai. Kupu Kurai.
3: Itu lagu.
0: Kupu Kurai. Ujian dulu ya. Lagu apa itu? Ma kupu.
3: Adakah?
0: Senda ini. Tapi nanti saya coba carikan ya aku. Laki-laki atau perempuan yang menyanyi?
3: Duet.
0: Oh.
3: Sama Isni Rambla kayaknya.
0: Oh, jangan dulu. Saya cari dulu ini supaya saya.
3: Bukankah itu Toko Purai? Apakah?
0: Toko Purai.
3: Ya.
0: Ya dulu, enggak temukan ini. Ismi Ramlan lagu.
3: Ya. Yang duet.
0: Sekarang kok enggak ketemukan ya? Ya nanti.
3: Ya nantilah di, kalau masih umur nih dia yang jelaskan ya. Ya menyapa saja ini yang baru lewat. Ada Pak Maher, ada Ibu Darmawati, Ibu Murni, Ibu Lia, ada Bu Nurma, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Purnama Sari, alias Ardino, Mak Basar, Ani Irwan Padilai Dayanti, ada Gibran, ada Sidan, kemudian Mama Nanda, ada Bang Kumis, Pak Salman, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Aco di Polman bersama Asra, ada Ibu Mida, ada Ani Boteng, Papa Ulang, siapa lagi, ada Pak Rizal, dan semuanya Fitri tanpa terkecuali. Buat Fitri, makasih ya. Lanjut tugas kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita, saya angkat satu lagi sebelum kita ada lagu berikutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siap? Ya, gimana kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik, kuna sapata.
4: Alhamdulillah.
0: Apa kabar? Ini siapa di mana?
4: Oh, masih bisa request lagu?
0: Ini siapa dulu di mana?
4: Kenapa?
0: Namanya ya
4: tidak terlalu jelas suaranya Mbak Fitri di HP.
0: Iya kak ya, dulu.
4: Iya.
0: Oke, aman.
4: Oh, sedikit.
0: Ini bagaimana caranya ya? Saya sudah ini otak-atik. Oke.
4: Ya, oke saja, oke. Bisa request lagu?
0: Lagu apa itu?
4: Saya mau dengar lagunya, gak tahu penyanyinya Mbak Fitri, judulnya Depatori.
0: Depatori, kayaknya itu lagu dari Dr. Toraja deh.
4: Ya.
0: Oke. Lagunya.
4: Kirim salam, ada tadi Bobby, ada Pak Maher, ada juga Ibu Nurma di Babana, ada Ibu Dharma di Pulau Karangkuang, bareng Al Gizar. Ada juga Ibu Murni, Erwin di Jalan Taman Sapi, ada Mama Mida, Bapak Ulang, Bapak Rizal.
0: Halo? Ya. Halo?
4: Di Duri, halo.
0: Ini agak putus-putus sampai ke sini, mungkin jaringan kali ya.
4: Oh iya, ada juga Asri di Timur, ada Pak Salman, ada Bobby, Sidan, Ecore, Kanik Janggo, Gibran, siapa lagi ya? Dan semuanya saja pendengar sudah bukan sudah si bulu. Konda Sapata tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapata di siang hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Kondo Sapata, ingin dikasih jamin.
0: Iya. Siapa, di mana?
1: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Putri.
0: Kalimamuju.
1: Kalau di Kalimamuju.
0: Eh?
1: Kalau di Kalimamuju.
0: Apa itu?
1: Dari Kalimamuju.
0: Oh, oke. Okay. Apa kabar ya, di siang ini?
1: Ah, tadi Mbak Bengking di studio. Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kareba maksia.
0: Ah, ada yang tanya tadi ini. Judul apa ini lagu, Kupukurai apa?
1: Tahu Kupurai.
0: Tahu Kupurai.
1: Ya. Yang di orkes tadi Kobidi?
0: Iya, Tahu Kupurai. Kupurai. Siapa menyanyi
1: sudah
0: ini?
1: Didata?
0: Siapa yang menyanyi?
1: Ya, penyanyi aku tahu juga, duet itu.
0: Oh, kuda apa, Mi?
1: Oh, itu.
0: Tahu Kupurai itu.
1: Ya, betul.
0: Pera featuring Safri.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kirim salam dulu. Ada tadi Ibu Lia, terus ada juga Bobby, ada juga Ibu Dharma, terus ada juga Kak Ines, ada juga Maulana, terus ada juga Papa Ulan, Papa Rita juga, ada juga Pak Mahir, Pak Yoharudin, terus ada juga Ani, Ibu Ten, Ida, terus ada juga Amar, Pak Syukur juga, Pak Rahim, terus ada juga Presiden, Acore, dan buat semuanya mas aja tanpa dikecualikan. Yang tugas Mbak Fitri lanjut tugas di atau menjama-jama anta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di mengangkat telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana? Kondo Sapata.
2: Ingin di siulala, ingin disayangi dengan Ibu Mida Diadi.
0: Ibu Mida Diadi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke. Iyalah.
2: Halo Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah baik ya. Lagi apa ini di sana?
2: Ya.
0: Halo.
2: Bo.
0: Ini kayak orang lagi beres-beres ini ada. Terdengar.
2: Ikutan maka di lagunya Pak Bobby.
0: Oke, okay, itu Tahu Kupurai. Purai.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang baru lewat ada Ibu Murni, ada Ibu Dharma, Ibu Lia, ada Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Anto, ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Puan Sida, ada juga Pak KMS, Maulana, Fiko, ada juga Dina, Asriani, Alia, ada juga Pak Tumis, ada juga Abraham, Pak Salman, ada juga Pak Guru Rita Palang, ada juga Bapak Ulan Diadi, Bapak Rizal Taludu, Bapak Lina, Bapak Fatir, ada juga Anik di Boteng, Barang Iming, ada juga Pak Acuk Herudin di Pasada, dan semuanya Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Pending di pendek kata. Buat adik Kak Fitri, semoga sehat selalu bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Kondo Sapata.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Kak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Siapa di mana?
3: Dari Acore ini Kak Fitri.
0: Acore. Di mana lagi Pulman?
3: Iya.
0: Oke. Apa kabar di sana?
3: Ya, alhamdulillah sehat ini Kak Fitri. Kalau Kak Fitri, kabarnya bagaimana Kak Fitri?
0: Alhamdulillah sehat. Baik-baik aja. Oke.
3: Kenapa nih suaranya Kak Fitri agak lemas-lemas ini? Ngantuk kah?
0: Tidak. Baik-baik aja.
3: Oh iya.
0: Oke.
3: Lagunya anu Kak Fitri.
0: Apa itu?
3: Tapi enggak tahu nih apa nih bahasanya. Ada tuh. Hai orang asing. Itu, tapi enggak tahu bahasa apanya. Enggak tahu bahasa ini itu, enggak tahu apa artinya itu.
0: Oh, bukankah itu Tomane Sule kayaknya?
3: Bukan, lain itu Tomane itu Tomane Sule.
0: Hai orang asing.
3: Iya, ini lagu duet ini, lagu duet. Tapi enggak tahu apa artinya, enggak tahu bahasa anunya itu.
0: Bukan itu tuh Kupurai.
3: Enggak tahu.
0: Hah? Ada ini sebentar lagu duet. Tahu Kupurai?
3: Oh, itu mungkin itu.
0: Ya, mungkin.
3: Iya. Oh, ini saja lagunya apa kesalahku?
0: Apakah salahku?
3: Iya.
0: Oke, lagunya ada siapa?
3: Lagunya ada si Patuo di Pulau Karampuang. Kemudian ada Ibu Lia, Ibu Murni, ada Ani di Boteng, ada Mida, Wemingan tuh ini, aduh ini waduh.
0: Siapa itu?
3: Dirimu, kayak dengan tuh saya dengar ini.
0: Tidak.
3: Kayak menua tadi tuh saya dengar tuh.
0: Tidak. Waduh. Ini kayak saya agak ini, telingaku agak mendengung jadi agak-agak ini.
3: Kalau sebentar bengong, jauh dari mic gitu. Kemudian ada Sidan. Siapa lagi ini? Ada Pak, tadi ada Pak Guru ya, Pak Mahir ya.
0: Siapa itu? Oh iya, ada.
3: Ya, Pak Guru. Ada juga Pak Haji. Oh Haji, maaf ya karebak itu.
0: Haji siapa itu? Jamili, Pak Jamili.
3: Iyalah, Pak Jamili lah.
0: Oke.
3: Pak Gunawan, Pak Acuarudin, Pak Dong, Pak Ari, siapa lagi deh? Ada Sidan, punya semuanya satu bakar kecuali deh. Ada lagunya toh, kak Fitri?
0: Ya apa mau kasalanku trio Dene Nada?
3: Ya laki-laki yang lebih laki-laki tuh yang nyanyi toh.
0: Ya.
3: Ya.
0: Enggak tahu.
3: Oke, terima kasih.
0: Saya cuma trio Dena dan enggak tahu ya laki-laki apa perempuan ini.
3: Iya, laki-laki itu tapi enggak apa lah kalau ada persi cewek lah. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri, sehat selalu.
0: Oke.
3: Panjang umur, rezekinya selalu bertambah. Tambah cantik, tambah pokoknya ada nasmi deh Kak Putri. Terima kasih banyak Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apa ini pesan masuk? Assalamualaikum, selamat siang. Saya penguasa hati di Mamuju. Mau dengar lagunya lagu Kelumpang, julutnya Tanete Sabdapang. Tanete. Tanete Sabdapang. Buat Peter, terima kasih banyak. Oke, pendengar, kita akan dulu lagu dari yang mana kak dulu ini? Depatori atau Toukopurai? Toukopurai dengan Depatori, pendengar, kita dengarkan.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Kuno Sapa tadi siang. Hari ini ya, kami kembali yang ingin bergabung di nomor 0426 3243 atau 0829 009 999. Mana ini kursor aja. Oke, halo.
1: Halo.
0: Ya. Siapa di mana?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang. Kayaknya bahasa ini ku dengar suaranya, kok jadi pendatang baru ini.
1: Sumba. Bentar ya, dia di.
0: Bawa ulang, Adi. Oke.
1: Untuk lagu ikutan ke saja teman-teman yang akan masuk nanti.
0: Oke.
1: Iya. Jumpa-jumpa tadi ada Bobby, ada Maulana, Bang Sidam, KMS, Abraham, Acore, Asri, Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati, Pak Sultan, ada juga yang dikemuju Pak Asri, ada juga Pak Guru, Pak Mahir, Bapak Rizal, ada juga Amirullah di Taludu, sama Bapak Lina. Semua-semuanya pendengar Kondos Tapata yang hari ini.
0: Oke.
1: Untuk Putri, lanjut tugas, semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, halo. Apa ini? Berbagi apa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Depaturi.
0: Yeah, Depaturi. Kenapa Depaturi, Bu? Itu biasanya Depaturi kayaknya nama kue deh.
2: Iya, Depaturi.
0: Saya paling suka itu kalau dulu ada temannya abangku yang bawa datang ke rumah. Oke. Kondo Sapata, siapa di mana?
2: Kondo Sapata dari Putra Jomblo.
0: Putra Jomblo?
2: Iya.
0: Ya kenapa enggak cari jodoh?
2: Mau cari-cari di RRI Mamuju.
0: Oh iya iya, ada ini di depan banyak.
2: Mungkin. Padahal ada toh?
0: Iya, mungkin. Oke.
2: Siap. Dia pakai kelong le.
0: Apa?
2: Dia pakai kelong le, bisa pak?
0: Cari dulu. Oh bisa.
2: Mamali Penangku.
0: Mamali?
2: Mali Penangku.
0: Mama. Coba anu dulu. Apa namanya? Agak-agak apa namanya istilahnya ya?
2: Mali, Mali Penangku.
0: Ya, Mali Penangku. Ini lagu Toraja ya?
2: Iya, Toraja ya toh. Demo dari putar teh pirang ke itu.
0: Oh.
2: Pinanina teh indar kata pinanina.
0: Penangku, Penangku. Ya ya ya ya. Oke. Tak Penangku apa Pak di Penangku?
2: Mali, Mali Penangku.
0: Mali Penangku El Prai, El Prime Te Allo Si Si Tandi. Oke.
2: Okay. Siapa penyanyinya itu kan?
0: El Fra, El Prime Te Allo Si Tandi.
2: El Prime. Mal,
0: ya, Mali okay. Penangku.
2: Iya.
0: Tapi ada juga Pak di Penangku, Salma Margaret. Yang mana?
2: Oh, ya mau Mali Penangku.
0: Oke.
2: Okay. Yang penyanyinya cowok.
0: Oke. Okay. Ya, oke okay, oke okay, oke.
2: Okay. Apa kabar teh? Terima kasih ya.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, alhamdulillah ke mereka ke sini.
0: Sa ini.
2: Nah, maaf perempuan pulang pada dulu.
0: Iya, silakan.
2: Selamat tanggal lo lah tuh anto join mereka apa tuh karya bahasa mana? Dan duka Pak syukur kutekarta negara ada parah di sana. Ada Pak Salman Galung Lombo, ada Pak Sultan Galung Tulu, ada Gunawan, Bayu Putra, ada Dina Dino, ada Bang Sidan, ada Alex, ada Bobby, Maulana, Bang Kumis, KMS, ada Gibran, Abrahan, Kade Janggo, buat siapa lagi? Buat Erwin, ada Pak Mahir, Pangeran Kodo, ada Bapak Ulan, ada Bapak Naimran, buat Makun Rai, ada Ani di Boteng, ada Ibu Nida, ada Ibu Murni, Salima Muju, ada Ibu Lia di Muju Tengah, ada Ibu Norma, Ibu Dharma, Padila, Ani, Mama Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Astriani di Majene bersama Alia, ada Pantai Bahari, ada Purnama Sari, ada Yunawati di Pasangkayu, semuanya nih, tanpa terkecuali. Buat Fitri, terima kasih banyak, tak patar untuk jaman-jaman tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kure semuanya.
0: Oke, kure semua. Dari, entah saya mau pakai nama apa itu tadi. Oke, kita lanjut di panel selanjutnya. Halo. Ya, halo. Ya, kondo sawata.
3: Kondo kapata.
0: Siapa di mana?
3: Maulana di Polewali.
0: Ingin di Kasajani. Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Oke. Iya. Ini lagi apa ini? Lagi apa ini? Kayak ada
3: Maulana di Polewali.
0: Iya, aku tahu Maulana. Sedang apa Maulana?
3: Ya, sedang dengarkan si Pondok Kapata.
0: Ku pikir lagi di jalan ini kayak ada angin-anginnya.
3: Iya, di sementara tugas ini jalanan.
0: Oh iya iya. Oke.
3: Ya, ikutan saja lagunya itu tadi. Siapa itu?
0: Asri Tampael kah?
3: Oh, Asri.
0: Dia apa namanya tadi itu? Jomblo apa? Enggak tahu.
3: Ya, tolong ngam saja di sana ya. Siapanya ya? Ada juga Bapak Rizal. Paula juga ya, Pak Paula ya. Salam juga ya. Siapanya juga tadi ini saya dengar ini. Kemudian ada juga KMS dengan Bobby, ada Sidang. Ada Pak Salman di Galung Lombo, ada Bu Murni, Bu Lia, ada Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Irudin ya. Dan Toduri dan mereka, ada Kipran juga di Kota Kimban sana. Kemudian ada ke Kande Janggo ya. Kemudian juga Kande Janggo ini sudah masuk tadi ini. Dengar ini.
0: Belum ada

0: Semoga kita terhibur di siang ini walaupun cuacanya agak makula alo. Ini saya rasa makula alo. Panas kah? Demikian dari Janggo di Kambe Polman buat Mbak Fitri. Terima kasih. Oke, makasih juga. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Pondok Sepaturan di Kasayani.
0: Oke, siapa di mana?
1: Ya, Pak Kanek Janggo.
0: Janggo, Kanek Janggo di.
1: Kanek Janggo di Polman.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga kita mai inde mepo-mepo mapesa dini lagu-lagu kondok sapata. Aka karebat tak dek? Aka te karebat?
0: Alhamdulillah, baik kalau di sini.
1: Sisteri ki inde kan inde tor aku te mepo-mepo mapesa dini ki suara na ite lagu sama neta.
0: Ya, saya ini jawabnya selalu ya. Saya agak-agak paham sih sedikit, tapi tidak tahu kembali.
1: Ya, ini namanya sedikit-sedikit karena ya. Begini, ya boleh dikata ya kita yang sudah ya, ada kita juga tahu begitu.
0: Nah, sayanya yang kurang paham sih, tapi ya mencoba menembak artinya. Silakan pakai bahasa ini.
1: Iya, karena bukannya apa, sudah waktunya bahasa anunya kan sekarang.
0: Iya, kan bahasa sekarang ini sekarang tuh, jadi ya, saya akan mencoba menelaah.
1: Benda nanti ingin menelaah lagu teh?
0: Iya, lagu.
1: Bukan. Ini ku pertanyakan tadi, benda nanti ingin lagu. Siapa lewat tadi?
0: Si Maulana.
1: Oh, Bapak Pak Maulana.
0: Iya.
1: Ya, salah lagi dulu le.
0: Iya, silakan.
1: Dengan teng enak Adita Maulana. Aka tu mati kareba mudah-mudahan selamat kita temu te Allah mapse tadi ni lagu-lagu Kondok Sepata. Dengan toteng enak benda. Siapa tadi di belakangnya?
0: Asri, Luhut Timur.
1: Aka tumati kareba atau di Puadi Asri di Lugu Timur. Mudah-mudahan sehat di temu ke Alloy. Mampir saat ini lagu-lagu tak. Dengan To'o Antok Duri. Di sana ada tadi Bapak Bulan. Aka te sama neta. Nata sudah menyerkan. Nah janji kita biasa. Nah saya Luna Rabu Nesanga. Pak Cok Hairudin.
0: Iya, ini minggu lalu dia ke sini itu sebenarnya. Iya, tapi setelah acara Kondok Sepata katanya ya, mau gabung ke sini nanti, tapi
1: ya, mungkin
0: ada kesibukan lain hari ini.
1: Iya, mungkin ada kesibukan itu sama neta. Mudah-mudahan Pak Cok Hairudin sehat-sehat. Maaf saat ini di lagu-lagu kita semuanya dan di Bapak Murni dan dengan Tote atau cantik atau tahu perempuan ini teh lagu-lagu antara to dengan to Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, ada Ani, Mida, ada Pak Mahir. Mudah-mudahan sehat menjalankan tugas sehari-hari kerja Bapak Pak Guru di sana Pak Mahir. Ada Pak Haji di sana, ada Pak Jo di situ sehat semua, dan ada Pak Kipran, ada Maulana, ada Pak Kamis, ada Pak Ibrah di sana, dan ada kakanda kita Pak Salman di sana. Mudah-mudahan sehat semua. Ada di Kalimantan di sana, mudah-mudahan sehat semua dan secukupnya saja. Ya mutu dulu to di po sampai ini, mudah-mudahan sehat semua ki menjalankan tugas tak Pemote Alloy. Oke, Pak Lek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari tadi ini mana pun ya, tapi ini saya angkat dulu. Halo. Oh, kenapa ini? Sepertinya jaringannya kurang bagus ini. Halo.
2: Iya, halo.
0: Kondok Sepata.
2: Kayan di Solo lagi.
0: Iya, siapa di mana?

0: Usman, kepala dusun ini.
1: Oh, kepala dusun. Ini kayak lagu, pamilan. Nah,
0: masa di kalupe borang, ini.
1: Oi. Kayaknya jaringannya tidak terlalu bagus ya Pak Dusun. Ini sebentar bergabung lagi, tapi kita dengarkan dulu lagunya ya, ini dua mau lewat apa Muka Salangku sama Tanete Sandapang. Nanti sebentar bergabung kembali ya, karena sepertinya jaringannya yang kurang bagus. Karena dari tadi ini yang lewat WA agak-agak kresek-kresek gimana gitu ya. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Kondosawata di siang hari ini. Dan masih bersama saya di sini kan bersama Anda hingga pukul 15 ini sisa sekitar 17 menit lagi, pendengar, ya, sebelum kita mengakhiri di Kondosawata di siang edisi hari ini. Ini yang ingin bergabung dengan 0422 243 atau 0822 909 0999. Ada halo mana nih?
1: Halo. Kondo Sapata.
0: Siapa di mana?
1: Ya.
0: Siapa di mana?
1: Dari Abraham di Polewali Mandar.
0: Abraham Lincoln. Ya, oke. Okay. Polman. Apa kabar?
1: Kabar Malaysia.
0: Oh. Yeah. Ini bisa bahasa ini ya, bahasa pus, bahasa.
1: Campur-campur bisa.
0: Ya, silakan pakai bahasa itu.
1: Apa?
0: Silahkan.
1: Jaring. Oh iya. Pesan lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Marendeng Marampa.
0: Marendeng Marampa lagu mama saya.
1: Ya?
0: Lagu mama saya.
1: Lagu satu.
0: Oke. Marendeng. Iya. Marampa.
1: Titip salam dulu. Sebelum pamit. Apa karewana tuh kan nek janggung nae?
0: Ya.
1: Apa karewa kan janggung? Ya. Karewa nek kuri apa le? Toi Maulana. Apa karewa Maulana? Asri di Luhut Timur. To Anto atau di Endrekannya di Duri tentunya. Dengan to Bapak Ulang, Siola Angin, Semida, dia di Toko Haji Jamili, di Mungisi di sana, Kariba. Toko Pak Talmang, di Jalur Lombok. Udang, Yore, apa Toko Karewan, AKM, di yang pelagian karewana Bu Anu, Bu Dharma, Bu Murni, Bu Dharma, To Sahara, karewan Pak Anu, Pak Udam, Pak Uda di sana, di Pulau Manda, karewan Pak Uda, nah dengan To Anu Pak apa le? Ani di Boten, apa karewana? Erwin di Tambak Api. Pak Rizal di sana. Pak Anu tadi Pak Dusung, apa karewana? Masuk kembali Pak Dusung.
0: Iya, terputus tadi.
1: Iya. Nah, Pak Guru di Tapalang. Apa kareba? Nah, ingat nanamu papiranina acara Kondo Sapata buat yang lagi tugas Pak Putri, selamat tanggal lo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam Kondo Sapata.
2: Pondo Sapata yang dikelola yang dikasih Angi.
0: Iya, siapa di mana?
2: Pak Jamili di Mungin Sidi.
0: Pak Jamili di Mungin Sidi, apa kabar?
2: Ya, kare bung Nopi yang lolong itu ya. Kabar baik, kare bung Nopi ya.
0: Oke.
2: Mau untuk pasangnya lagu ya?
0: Mungkin tidak bisa, sudah tidak bisa saya ini ya, putarkan.
2: tidak bisa lagi.
0: Yeah.
2: Padahal saya butuh sekolah lagu, yaitu lagu PWS Bersatu.
0: PWS Bersatu. Ya nanti PWS, saya lihat ya.
2: PWS Bersatu. Yeah. Itu lagu penting untuk lagu-lagu Kondo Sapata itu yang penting. PWS Bersatu.
0: Yeah.
2: Saya ini orang Mambi. Yeah. Saya butuh lagu.
0: Mm-hmm.
2: Kalau bisa minta tolong diputarkan ke PWS Bersatu. Kemudian saya kirim salam. Masih bisa kirim salam?
0: Ya, masih bisa, silakan.
2: Ya, salam saya kepada Ananda, Wakil Bupati Mamuju, Mamasa. Ananda, Wakil Bupati Mamasa, kemudian adik saya, Mama Aco, Nurusia di Mambi, dan seluruh keluarga besar saya di Pitu, Ulun Nasalu. Tanpa terkecuali, karena kalau saya sebut satu persatu tidak akan bisa selesai sampai habis acara. Kemudian keluarga besar saya di daerah Rantai Bulahan, daerah Aralde, daerah Mambi, dan yang di Mamuju itu yaitu Aco Herudin, kemudian Haji Jafar, Pak Mutar, Amiruddin S di Tapalang, Akil Adam di Tapalang, Pak Core, kemudian Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Inang, Ibu Arfa, Pak Gunawan, dan seluruh pendengar lagu-lagu Pondok Sapata, semoga sehat-sehat semua, utamanya penyiar. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di siang hari ini di acara Kondo Sapata untuk hari edisi hari Rabu 22 Juli 2006. Ya, dan saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata di hari ini ataupun perbuatannya. Dah, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro menuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Fitriani Umar.

DTPHP Sulbar gerak cepat tangani kasus flu babi Afrika di Polman. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP bergerak cepat menanggulangi temuan kasus African Swine Fever atau ASF atau flu babi Afrika di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner atau BBV Maros menyatakan sampel ternak positif ASF. Medik veteriner ahli pertama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulbar Imron Taufik menyatakan pihaknya langsung merespon temuan tersebut dengan menerjunkan tim medik dan paramedik ke lokasi untuk melakukan investigasi sekaligus menyalurkan bantuan medis. Selain pemberian obat-obatan suportif, DTPHP Sulbar juga membagikan cairan desinfektan secara masif kepada para peternak guna memutus rantai penularan virus di lingkungan kandang. Imron mengingatkan agar peternak memperhatikan tata cara penyemprotan disinfektan yang benar. Pembersihan kotoran kandang secara menyeluruh wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum cairan disinfektan disemprotkan. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kematian ternak babi serta mencegah meluasnya penularan virus ASF ke wilayah kabupaten lain di Sulawesi Barat. Menjaga pesisir untuk generasi mendatang, Astra Agro tanam 200 bibit mangrove. Perseroan terbatas Astra Agro Lestari TBK melalui anak usahanya yang berada di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, menggelar kegiatan penanaman 200 bibit mangrove sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan pesisir sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, kegiatan tersebut melibatkan seluruh entitas PT Astra Agro Lestari TBK, yaitu PT Tanjung Sarana Lestari, PT Mamuang, PT Letawa, PT Pasangkayu, PT Lestari Tani Teladan, PT SRL, dan PT BDS pada 22 Juli 2026. Penanaman mangrove menjadi bagian dari komitmen keberlanjutan perusahaan untuk menjaga ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam mencegah abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menjadi penyerap karbon alami. Manajemen perusahaan Randy H. Prabu. Prabowo menegaskan bahwa pelestarian lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada produktivitas, tetapi juga memastikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan tetap terjaga. Randy mengatakan kegiatan penanaman mangrove merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kelestarian kawasan pesisir sekaligus upaya membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Senada dengan itu, manajemen perusahaan Ricky Agus Rinaldi menyampaikan bahwa peringatan Hari Mangrove Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga sumber daya alam secara berkelanjutan. Perusahaan meyakini bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan hanya dapat dicapai melalui partisipasi seluruh pihak. Ricky menuturkan bahwa keberadaan mangrove memiliki manfaat yang sangat besar bagi lingkungan maupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kawasan pesisir. Melalui kegiatan tersebut, PT Mamuang dan PT Letawa berharap dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga hutan mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Aksi ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PT Astra Agro
Agro Lestari TBK dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada aspek perlindungan ekosistem daratan dan aksi terhadap perubahan iklim. SMK Negeri 1 Rangas berharap program makan bergizi gratis tetap berlanjut.

gizi gratis atau MBG Sengka Negeri Satu Rangas. Berharap program tersebut tetap dilanjutkan. Kepala SMK Negeri Satu Rangas Mahmud mengatakan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak sekolah, sebagian besar siswa menginginkan program MBG tetap berjalan karena dinilai sangat membantu. Ia menilai program MBG memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, salah seorang siswa SMK Negeri Satu Rangas, Stefani, menilai program MBG sangat bermanfaat, khususnya bagi siswa yang tidak sempat sarapan atau tidak membawa bekal maupun uang saku ke sekolah. Berdasarkan hal tersebut, SMK Negeri Satu Rangas berharap program MBG dapat terus berlanjut agar semakin banyak peserta didik merasakan manfaatnya, sekaligus mendukung pemenuhan gizi siswa di sekolah.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam kelas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 97,6 dan 100,2 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.go.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberadaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Brodangdut adalah kita di siang menjelang sore hari ini di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Ini sepertinya sudah minggu ketiga, pendengar ya. Minggu akhir di bulan Juli. Dan di sore hari ini bersama saya Fitri akan menemani Anda di hingga pukul 16 di atau pukul 4. Nah, yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
1: Iya, dengan Erwin di Jalan Utama saat ini, Mbak Fitri.
0: Erwin.
1: Iya, apa kabar Pak ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kembali ya. Insyaallah. Iya.
0: Oke.
1: Iya, lagunya. Lagunya Lesti, apa judulnya itu? Ada yang punya
0: Lesti, ya yeah. Memang si Lesti ada yang punya sudah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, kirim salam. Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ada Astri di, ya ada Astri, Astri di Lut Timur. Iya, tanpa L. Iya, terus ada juga Anto di NTK Kanduri bersama Pak Sidan. Ada Pak Salman di Galuh Lombok, terus ada juga Pak Abraham, ada Maulana, ada Medi Parma bersama Purnama Sari, ada juga Lesardino bersama Dina, ada Fadila, terus ada juga Asriani di Majene bersama Alia, ada Pak Mahir di Tepalan, apa kabar, ada Pak Cok Hairudin, ada Bapak Rizal di Teludu. Ada Bapak Ulan Diadi bersama Mida, ada Anik di Boteng, terus ada juga Darmawati di Pulkar bersama Pak Jamili, ada Ibu Murni, ada Pak Syukur di Kota Kartanegara bersama Pak Rahim. Ya pokoknya sama-samanya di tanpa terkecuali Mbak Fitri, mudah-mudahan Anda siap selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada menurut mana nih? Oke, okay, kursornya. Ini jalan-jalan kursor nyupner ya nih. Halo.
2: Dan di kota kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Ganteng. Itu.
0: Iya, halo.
2: Iya, lagi di Alden.
0: Dondeng, apa kabar?
2: Sehat.
0: Iya. Ini lanjut ya. Ayo lanjut.
2: Halo.
0: Oke, silakan.
2: Lagi jangan gitu lagunya Matahariku.
0: Matahariku. Ini Nur Halimah kah yang nyanyi atau siapa?
2: Iya, terserah aja sudah. Nggak tahu bunyinya.
0: Biasanya perempuan apa laki-laki kalau mat?
2: Kalau saya lagunya Oba-Oba, nggak tahu.
0: Oh, Roma Irama, Matahariku. Ya. Ini ada banyak versi soalnya.
2: Ada?
0: Iya, oke.
2: Okay. Tentu soalnya gitu, ya, saya ikut.
0: Waduh. Menghilang. Oke, halo.
3: Assalamualaikum. Dangdut.
0: Iya, siapa? Di mana?
3: Masih baru di atas laut permukaan laut.
0: Masih di permukaan laut ini?
3: Iya.
0: Dengarkan di sana lewat apa?
3: Lewat radio.
0: Sampai ya, di sana ya.
3: 96. Ya 96 juga masuk juga di sini 100,2. Masuk juga 97,6.
0: Oh, masuk semua karena ini di laut jadi. Ya, lurus ke sana sudah.
3: Iya, masuk lagi. Tidak enak dengan 97.
0: Ya. Ini pertama kalinya ke laut lagi setelah Pildun.
3: Ya, pertama kalinya.
0: Oh iya.
3: Baru ditangkap lagi.
0: Berapa hari sudah di laut sana?
3: Sebentar. Semalam karena kencang angin.
0: Oh iya.
3: Sarompa ini Mbak Fitri.
0: Oke. Tetap hati-hati di sana dan semoga dapat ikan yang melimpah. Amin. Oke.
3: Ay, lagunya itu tadi Haji Pondeng Matahariku Roma
0: dengan Nur Halimah.
3: Biasanya Roma Irama ya bisa juga Nur Halimah.
0: Enggak, ini kalau di sini kuda apa? Dia featuring ini duet Nur Halimah dengan Nur Halimah.
3: Oh ya bisa juga itu ya.
0: Iya. Oke.
3: Iya. Allah. Lagu yang lain mau.
0: Ah, apa itu?
3: Sama teman-teman di sini.
0: Lagu apa?
3: Mela Duren mo.
0: Mela Duren, lagunya siapa itu? Mela Duren.
3: Karena ini musim-musim duren ya.
0: Oke.
3: Ada musimnya itu yang penting.
0: Ada duren. Yang penting Mela Duren.
3: Duren. Apa? Mela Duren apa? Itu. Yang jelasnya ada di dalam liriknya Mela Duren. Yang salah-salahnya mungkin banyak anggota yang mau masuk. Salam tadi buat itu Haji Tondeng, ada Pak Erwin di Taman ini, Bu Nih di Kali Mamuju, Pak Seriani, Alia Majene, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Darmawati, Asli, Antun Jendre Kanduri, Pak Salman di Aulombo, Pak KMS, Bobi, Hai Mana Suara Ung, Pak KMS, masuk. Mama Nanda, Bunda Adi, Sidang, Pak Brahan, Ani, di Boteng, Ibu Bida, di Adi-Adi, Bapak Rizal, Bapak Ulang, siapa lagi? Pak Mahir di Tepalang, Pak Haji, Pak Jamili di Mausidi, Pak Maulana di Pulewali, Iko, Dina, Oni, ya semuanya saja nih. Kalau disebut satu-satu masih lama ya.
0: Sampai besok, sampai bisa sampai bulan depan.
3: Iya bisa sampai bulan depan itu capainya.
0: Oke.
3: Selamat mendengarkan Pro Dandu tahun Super Mbak Fitri. Selamat menjalankan aktivitasnya. Sukses selalu.
0: Amin.
3: Ini dilancarkan oleh Alus Pala. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya halo.
4: Halo, assalamualaikum Dandut ada lagi tak?
0: Yeah, siapa di mana?
4: Dengan Alex Sardino di Polman.
0: Alex Sardino di Polman.
4: Bagaimana kabarnya Kak Fitri? Baru ketemu lagi.
0: Alhamdulillah baik. Ya, bagaimana di sana juga?
4: Alhamdulillah.
0: Baik-baik Jijo, toh di sana juga.
4: Iya. Bagaimana cuaca di Mamuju? Hujan kah?
0: Tidak, ini Mamuju kayak gimana ya? Susah ditebak ini tadi terik. Ini mulai mendung-mendung dikit, mendung-mendung manja itu.
4: Oh.
0: Oke.
4: Boleh request lagu kah?
0: Lagunya apa?
4: Lagunya menganu Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi.
4: Judulnya Jalan Berduri.
0: Jalan Berduri. Saya pikir jalan rusak.
4: Soalnya jalan di kampung kayak berduri.
0: Oh, ke kampungku juga agak-agak sih, sebelah-sebelah Kalau sampai rumah sih mulus ya setelah itu sih. Ya enggak, berduri dia. Oke.
4: Ya, kirim salam ya. Yang pertama ada Sidang, ada Bobby, ada Sultan, ada Dina, ada Kak Uni, ada Piko, ada Mama Mas Darpadila Irwang, Ani, Idayanti, ada juga Pangeran Kodok, ada juga Anto, Dienrekan, ada Pak Mahir, ada juga Pak Aco Herudin, Darmawati, Bulia, ada juga Erwing, ada Cada, ada juga Mama Nanda, Ibu Murni, ada juga Ani di Boteng, ada juga Bunda Adi, ada juga Alia di Majene, ada juga Asri di Lubuk Timur, ada juga Bain Putra, ada juga siapa lagi ya? Ada Gunawan, Ibu Murni, Pak Salmang, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Ada lagunya Kak Fitri. Buat Kak Fitri semoga sehat selalu, makin cantik, dan semoga sehat selalu juga keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Sepertinya aku salah. Mana duluan ya? Oke. Selanjutnya, halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di Prodangdut?
5: Prodangdut, Dalut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
5: Dari Acore, Kak Fitri.
0: Apa kabar? Masih baik-baik aja?
5: Alhamdulillah, Kak Fitri. Bagaimana cuacanya di Mamuju, Kak Fitri?
0: Ini mulai agak mendung.
5: Oh, agak mendung ya, begitu ya? Ya,
0: ini awannya datang tiba-tiba.
5: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
5: Ini saya mau dengar lagunya Megiset, Mbak, Kak Fitri.
0: Megiset?
5: Iya. Judulnya Cincin Hilang Batu, Kak Fitri. Cincin Hilang Batu.
0: Cincin?
5: Hilang batu.
0: Cincin hilang batu.
5: Iya, Kak Fitri.
0: Ini telingaku agak-agak satu yang berfungsi.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Salam-salam dulu, Kak Fitri.
0: Yeah, silakan.
5: Ada Kak, ada Pak Mahir.
0: Yuhu.
5: Kemudian ada Pak Haji. Halo, Haji. Ada Pak Jamili, Pak Gunawan, Pak Adon, Pak Ari, Pak siapa lagi namanya ini? Ada Alia, ada Ibu Lia di Mamuju. Apa kabar Ibu Lia? Kemudian ada si Patuo di Pulau Karampuang. Ada Amar, ada Sidan, ada Sampai Sahara, ada Ibu Murni. Pokoknya semuanya misalnya tempat kecil. Ada juga Mida, apa kabar Mida? Ada juga Ani di Boteng.
0: Iya.
5: Masih banyak Kak Putri. Sampai habis kabupaten ini, aku sampai ini kodong.
0: Ya, dari Sabang sampai Merauke.
5: Ya, dari Sabang.
0: Berjejer pulau-pulau.
5: Kalau disebut satu-satu, baik. Sampai 1-2 bulan ini baru selesai ini.
0: Oke, Pak Sultan, mas 1 bulan Anda kelamaan juga ya. Tambah 1 bulan lagi.
5: Terima kasih banyak.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Lesti. Ada yang punya dan apa ini? Nur Halimah featuring Roma Irama, Matahariku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Ya, mendengar beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru ya pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id melalui kanal di akun Instagram resminya. Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah dalam video tersebut. BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial call intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Cek fakta selanjutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan komdigi.go.id. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah, namun tidak semua pengambilan untuk keperluan industri, bisnis atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi Adi Setiadi tersebut merupakan hasil modifikasi buatan artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta.

0: Oke, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Mamuju lagi ini, Dokri.
0: Kali Mamuju, apa kabar? Ibu Murni ya?
1: Alhamdulillah, baik, iya.
0: Oke. Okay.
1: Request apa dulu?
0: Lagunya apa itu?
1: Kangen. Dari Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina apa judulnya?
1: Kangen.
0: Kangen?
1: Kangen aku kangen.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Oh iya. Yeah. Oh, kalau begitu kita miang. Nanti saya musiknya yang pukul-pukul di sini apa aja?
1: Iya, boleh juga.
0: Oke.
1: Kirim salam dulu ini.
0: Ada
1: Pede Sore, terus ada Jok Sidang, ada juga Holani, terus ada Jok Kainis, Bobby. Terus ada Jok Papa Ulan, Ani di Buten, terus ada juga Nida, ada juga Pak Maher, Acik Haridin, terus ada juga Erwin di Jalan Temesapi, terus ada juga Gulia, Ibu Dharma, dan buat semuanya maksudnya. Pak Salman juga ditemukan ini, apa kabarnya? Tidak ada, lama tidak ada maksud ini. Terus ada juga Pak Sukur, dan buat semuanya maksudnya tanpa yang dikecualikan.
0: Oke.
1: Dan tugas, buat Kuteri lanjut tugas, ya selalu menjelangkan tugasnya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Halo.
2: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Papa Ulan, Adi-Adi.
0: Papa Ulan, Adi-Adi. Apa kabar?
2: Kabar baik ini.
0: Oke.
2: Minta ini lagu.
0: Ini saya pikir lagi minta uang.
2: Berjalanan.
0: Nah, lagu apa itu?
2: Lagu Debu Jalanan, Imam S. Arifin yang punya.
0: Debu Jalanan?
2: Ya, Debu Jalanan.
0: Oh iya, iya, iya. Debu.
2: Tapi jangan lupa putarkan itu lagunya, Bu Murni. Kangen sekali.
0: Siapa penyanyinya?
2: Kurang tahu juga tadi itu.
0: Bukan, Debu Jalanan.
2: Imam S. Arifin.
0: Oh, Imam S. Arifin. Maaf ya, ini agak-agak susah menangkap saya. Susah tanggap lagunya. Oke.
2: Okay. Iya. Salam-salam. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Darmawati, Ani, Nida, Pak Mahir, Pak Johairuddin, Pak Sultan di lautan, ada juga Bobby, KMS, Acure, Ramidan, Gibran, Abraham, Asri, Maulana, dan semuanya tanpa terkecual.
0: Oke.
2: Okay. Buat Petri, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, halo.
3: Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, okay. Siapa di mana?
3: Di Bulang.
0: Oh, Kayangan. Dekat-dekat ya, Bulang ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar di Kayangan?
3: Nanti malam baru turun dari...
0: Nanti ada pelangi baru turun ke sumur mandi tuh. Iya. Di sumur jodoh tuh.
3: Iya, sumur jodoh.
0: Ya jangan cari jodoh juga.
3: Iya.
0: Dia
3: jalan-jalan di sumur jodoh.
0: Ay jangan, Mi, nanti langsung ada jodohku. Saya enggak mau dulu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya. Kalau itu ke sana di sumur jodoh bawa orang atau ke sana saja atau bagaimana?
3: Ya, ke sana saja mandi.
0: Oh, nanti di sana disediakan jodohnya.
3: Iya, nanti di sana baru berdoa.
0: Oh, iya.
3: Itu biasanya tuh kalau ada juga perempuan tidak punya anak. Atau ada juga laki-laki belum beristri. Ini udah karampuan disebut jodoh.
0: Ya buat itu pendengar.
3: Itu minum dulu baru dipakai mandi.
0: Banyak juga ya ritualnya. Oh ya ya ya, mungkin ada pendengar kita yang mungkin sedang cari jodoh. Bisa ke Pulau Karampuang cari jodoh. Cari jodoh atau ke sumur jodoh. Sembarang mau cari jodoh atau ke sumur jodoh. Bisa sekalian.
3: Mau ke rekis lagu. Tidak kira itu namanya. Penyanyinya nak bilang cari jodoh jangan bingung-bingung, cari saja seperti saya.
0: Oh, saya tidak tahu yang mana itu.
3: Anu kayak nyambil ini Cynthia.
0: Ini Cynthia. Cari jodoh apa judulnya kak? Ini kayaknya susah saya dapat kalau. Apa ya? Coba menyanyi lagi. Konser dulu.
3: Apa bilang cari jodoh jangan bingung-bingung, cari saja seperti saya. Bisa masak dan cuci pakaian, soal dandan tak ketinggalan. Kalau kau tidak percaya, coba-coba boleh coba, tapi jangan coba yang coba sebuah durian.
0: Jangan dulu. Cinta bukan sayur asam.
3: Ya, itu. Cinta bukan sayur asam, Di. Iya, nak bilang cinta bukan sayur asam. Iya.
0: Oke.
3: Kiri-kiri salam boleh?
0: Boleh, silakan.
3: Ada tadi Ibu Murni, siapa itu tadi dibolokannya Ibu Murni?
0: Siapa ya? Aku tidak ingat lagi.
3: Iya, itu saja. Ada juga Mbak Lia, ada Alia, ada Pak Maher, Pak Jamili, Ban Sidang, Pak Salmang, Dina.
0: Oh, Acure tadi belakangnya Pak Ibu Murni.
3: Pak MS. Ya, semuanya aja deh, tanpa terkecuali buat adik Fitri. Mudah-mudahan semoga cepat dapat jodoh. Semoga Mbak Fitri dapat jodoh.
0: Ya Allah. Ya, terima kasih doanya.
3: Bercanda lagi adik, nah. Iya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam. Perdangdut. Ya, siapa di mana?
4: Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
0: Bagaimana
4: dari Tapalang?
0: Pak Mahir, apa kabar?
4: Ya, kabar sehat. Lagi masih panas, masih seperti tadi, Mbak Fitri.
0: Ini juga di sini mulai panas lagi kembali sepertinya.
4: Jadi ya, bagaimana ini, Mbak Fitri? Saya juga absen dua ini. Mengabsen ke ini juga.
0: Absen apa itu?
4: Ini Pins RI Mamuju di Prodandut ini. Saya juga mau absen satu persatu.
0: Silakan.
4: Siapa yang tidak hadir di sore hari ini? Kalau anakku tadi hadir semua di kelas, tapi saya mau coba dulu absen satu persatu. Semoga
0: semua
4: tidak ada yang alpa di sore. Jadi lagunya Mbak Fitri, saya ikutan saja ya.
0: Ya, karena ini juga sudah
4: lagunya Orang Cantiknya Pulau Karampuang, Darmawati.
0: Cinta sayur bukan asam, sayur katanya. Asam. Cinta bukan sayur asam.
4: Iya.
0: Ternyata jadi, sayur apa itu? Sayur. Sayur santan.
4: Oke. Okay. Oke, okay, salam-salam dulu.
0: Ya, silakan.
4: Ya, terima kasih Dharma di Pukar. Ada Joa Core di Campelagian. Temis, Dina, Bobby, ada juga Pak Sultan yang sementara berada di tengah lautan. Semoga rezekinya bertambah di sore hari ini.
0: Amin.
4: Ada Pak Coherudin, Bu Murni Kalimamuju, Papa Rizal, ada Papa Ulang, Mida bersama Ani. Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma di Bawana. Dia di Mating, ada Haji Jamili di Mui TV. Pak Hakdong, Anto di Endrekang bersama Asri. Mama Nanda, ada Pak Syukur di Kutai bersama Pak Rahim, Haji Jafar. Dan semuanya, pendengar Pro Dandut di mana saja. Untuk Mbak Fitri, terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengarkan dulu Jalan Berduri sama apa, cincin hilang batu. Weh, jangan hilang, nah mahal itu cincin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ih, Mama Sarif, udah jalan. Pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dan ini sudah segmen terakhir kita di sore hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Assalamualaikum, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Fitri.
0: Siapa di mana?
1: Gunawan di Salari.
0: Halo Gunawan, kenapa mini? Kayaknya bagus di bertelur itu. Oh, enggak bertelur kalau berkokok di ayam jantan ternyata. Apa kabar?
1: Kabar baik, anu Mbak Fitri.
0: Oke. Lagi apa ini di sana?
1: Ya, lagi duduk-duduk di sini.
0: Aku kira lagi kasih makan ayam, banyak ayamnya didengar di sini.
1: Oh, mau dengar ya?
0: Iya, berkokok lagi.
1: Banyak ayam di sini, Mbak Fitri, tapi ayamnya orang.
0: Ayam, oh, begitu juga durian. Bahasa Mbak bilang orang tuh duriannya orang, gitu. Ayamnya orang, oke.
1: Okay. Ya, ayamnya orang. Banyak yang baru lewat ini?
0: Ya, lumayan.
1: Ya, ikut. Pilihkan saja mak lagunya. Tidak ada. Tidak ada sekarang 100,2 di sini. Tidak ada. Tapi anu.
0: Iya, katanya sudah beberapa hari. Kalau dari teman-teman sini katanya sudah beberapa hari menghilang di udara ya.
1: Lama ini Mbak Fitri, tidak ada siaran 100,2 di sini.
0: Semoga cepat diperbaiki.
1: Iya. Ya. Jadi calang. Ada. Ya, KMS, Mulana, Riri Lutimut, Antok dan Rekang, Sidang, Piko, Sanlek Janggo,
0: Nyal,
1: Ibu Lia, Bu Murni, Mas Riani, Mama Nanda, Acore, Pak Kumis.
0: Oke.
1: Apa ini ya? ada Bobby. Tapi ini yang tidak semuanya mau Mbak Fitri tanpa berkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Danduk adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Mida, dia di Mbak Fitri.
0: Mida, apa kabar Mbak Mida?
2: Hampir ketinggalan kapal ini.
0: Iya, sudah mau berlayar ke ini, ke Kalimantan.
2: Hai, ketiduran.
0: Woi deh.
2: Ya, masih bisa kah request?
0: Oh, seperti biasa karena sudah hampir tertinggal kapal ya, tidak bisa Mi. Karena tidak bisa juga ini diputarkan.
2: Yang baru lewat siapa kah itu?
0: Gunawan.
2: Oh, ada juga Gunawan, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma. Ada juga Anik di Botep, Papa Ula, Papa Risa, Lita Ludu, Papa Lina. Ada juga Pak Guru di Tapalang, ada juga Pak Sultan. Untuk Dian Rekang, ada juga Bang Sidam, Bobby Maulana. Ada juga Pak KMS. Apa kabar? Apakah kabar baik Pak KMS? Ada juga Abraham Maulana. Dan semuanya Mbak Fitri tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Buat Kak Fitri. Buat adik Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
3: Dari Putra Jomblo kembali.
0: Putra Jomblo. Oh, Anda kan Putra Jomblo ya? Bisa tuh ke Pulau Karampuan, ke Sumur Jodoh?
3: Oh, bisa. Jauhnya itu.
0: Siapa tahu tuh. Kata orang kalau cari jodoh itu lautan kan ku seberangi.
3: Siapa tahu ada Putri Jomblo di sana.
0: entahlah apakah teman-teman saya ini ada yang pun terjomblo. Wallahu a'lam ini, saya agak lupa tanya ini.
3: Ya, saya bilang tadi itu yang menunggu di sana itu apa? Sumur apa?
0: Sumur jodoh katanya. Jodoh. Ya, tergantung keyakinan masing-masing aja lah ya. Sumur jodohnya.
3: Ya, kalau dipercaya mungkin terjadi. Dari kepercayaan saja.
0: Iya.
3: Masih bisa lagu ya?
0: Saya sangat minta maaf dan atas segala.
3: Oh iya, tidak apa-apa. Hanya salam-salam Pak Ledi.
0: Silakan.
3: Ya, kirim salamnya buat ada Anton Tenduri, buat Salman di Galung Lombok, Pak Galung Tulu, ada di Kutai Kartanegara, ada syukur parah di sana, ada Bang Sidan, ada Bobby Alkadina Mulana, Bang Kumis KJF, ada Gunawan di Salari, ada Bayim Putra, ada Gibran Kandeganggo, ada Papa Ulan, ada Erwin di Jalan Utama Sapi, ada Pak Mahir, Pak Giran Kode, Papa Ulan, ada Papa Nendran, ada Mirnawati Pasang Kayu, ada Ibu Norma, Ibu Dharma juga, buat Murni, Julia, Mananda, Bidu Parma, Bunda Adi, ada Triani bersama Ali di Majene, Padilani, ada Purnama Sari di Sate Bahari, buat semua-semuanya saya datang ke Pertama.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat jodoh. Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Prodangdut di edisi sore hari ini. Dan juga kami ingatkan ya, lewatkan Suara Nusantara dengan tema peran mahasiswa KKN UGM dalam pemberdayaan masyarakat desa di Sulawesi Barat bersama para adik-adik mahasiswa. Pendengar, tetap saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di sore hari ini dalam dialog interaktif Suara Nusantara di edisi sore hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Ya, dan pendengar, di sore ini kita akan mengangkat tema peran mahasiswa KKN PPM UGM dalam pemberdayaan masyarakat desa di Sulawesi Barat. Dan nantinya bersama narasumber kita ada Bapak Ketua Pengcap Kagama Polewali Mandar dan Mamasa, ada Bapak Hendra Saputra Sudin yang akan hadir via Zoom, dan juga ada Bapak Anggota Dewan Penasehat Pemda Kagama Sulawesi Barat sekaligus Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Kabupaten Polewali Mandar, ada Bapak Andi Himawan Jasin STMSI. Ya, dan hadir di studio di sore hari ini ada adik-adik kita. Ini lengkap dengan alma maternya ya. Ada adik Mahendra Rizky Ade Rahman, Koordinator Mahasiswa KKN PPM UGM Unit Arung Campalagian. Yang mana yang sebelah sana?
1: Saya.
0: Oh, iya, salah. Kemudian ada Koordinator Mahasiswa KKN PPM UGM Unit Saga Mandar, Allegra Rizky Maulana. Oh, baru yang sebelah sana. Oke. Bagaimana kabar semuanya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Nah, di kita sapa dulu, ini sudah bergabung semua ya, Mbak. Yang ya, selamat sore Bapak. Ada suaranya enggak? Enggak terdengar. Oke, pendengar, kayaknya masih di unmute ya. Ya, pendengar, ini kuliah kerja nyata atau KKN ini merupakan salah satu bentuk nyata pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. Ini namun KKN masa kini tidak lagi sekedar menghadirkan mahasiswa ke desa, melainkan juga membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah, kemudian alumni dan masyarakat untuk melahirkan solusi atau berbagai persoalan yang dihadapi oleh desa. Ya, dan pendengar, di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bisa di 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa. Ini ada adik-adik di sini, dan juga ada frekuensi 100,2 untuk Majene dan Polewali, dan frekuensi 96 untuk daerah Mamuju dan sekitarnya. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Anda juga bisa menyaksikan live kami di Facebook dan YouTube RRI Mamuju. Dan bagi pendengar yang ingin berinteraksi di sore hari ini, di nomor 0426232443 atau nomor 0822960909996. Ini kita pertama mungkin di Bapak Hendra, ini kayaknya sudah hadir ya di via Zoom. Oke. Oh, sudah hadir semua nih. Ya, kita ya. Pertama di ke Bapak Andi Himawan ini. Halo, selamat sore Bapak. Nih, suara saya kedengaran enggak ke sana? Aduh, masih di mute. Mungkin bisa di
3: ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
0: Iya, apa kabar di sore hari ini, Bapak?
3: Suaranya kurang, agak kecil kami terima.
0: Oh, ini aman? Tapi agak mendung ya di sini.
3: Suara kami, kalau suara kami bisa terdengar jelas ya?
0: Iya, bagus sampai ke sini, Bapak.
3: Oh ya, oke, sudah.
0: Oke, nah ya, kita langsung saja ya, Bapak. Ini Bapak ini kan juga termasuk Kadis Kominfo dan juga alumni UGM nih. Nah, ya, Kita mungkin langsung saja ke ini Bapak, kalau kita lihat sekarang nih, apa sih yang paling Bapak rasakan dari kehadiran mahasiswa KKN UGM ini di desa-desa Sulbar, apalagi khususnya di daerah Pulman ini, Pak?
3: Iya, terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi saya pribadi dapat hadir pada dialog ini. Mm-hmm. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore hari ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua, dan tentu saja memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat di Sulawesi Barat. Mm-hmm. Nah, saya mungkin ingin mengawali dengan mengapresiasi tema dialog interaktif kita pada sore hari ini, Mbak Fitri, yaitu peran mahasiswa UGM dalam pemberdayaan masyarakat desa di Sulawesi Barat. Mm-hmm. Nah, tema ini tentu saja sangat menarik dan sangat relevan dengan semangat pembangunan daerah kita saat ini. Mm-hmm. Di mana bahwa pembangunan desa itu tentu saja tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan pemerintah, tapi juga memerlukan inovasi, kolaborasi, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, kehadiran mahasiswa KKN UGM di Polewali Mandar khususnya, tentu saja harapannya mereka hadir bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik, tapi lebih dari itu, adik-adik ini tentu diharapkan hadir sebagai mitra masyarakat, membawa ilmu pengetahuan, membawa teknologi, membawa semangat kolaborasi dan gagasan-gagasan baru yang dapat membantu desa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan pengalaman kami selama ini, saya kira adik-adik mahasiswa KKN ini sudah sangat berhasil mencapai apa yang tadi kami harapkan tersebut.
0: Oke.
3: Itu mungkin Mbak Fitri singkatnya ya.
0: Kalau untuk dari kacamata Kominfo sendiri ini, Pak, ada nggak perubahan kecil yang Bapak bisa lihat dari desa, misalnya soal cara warga bercerita, kemudian promosi desa atau pemanfaatan media sosial sejak ada KKN ini?
3: Ya, jadi adik-adik ini kan hadir dengan program kerja mereka masing-masing ya. Jadi program kerja dari adik-adik ini juga sektornya itu berbeda-beda. Nah, kami lihat dari pengalaman kami melihat adik-adik ini, memang ada beberapa mahasiswa KKN ini yang memang tematiknya di digitalisasi, termasuk bagaimana membantu desa mengembangkan website-nya, sehingga website ini menjadi platform buat desa untuk memperkenalkan potensi yang ada di desa mereka. Ya. Tapi di sebenarnya lebih banyak juga sih di sektor-sektor lain yang mereka hasilkan di desa yang jadi lokasi KKN-nya. Seperti itu.
0: Ya, kalau dari warga sendiri biasanya warga ini berharap ke pemerintah ini, daerah ini, ke ketika ada KKN yang turun, kemudian sejauh mana harapan itu bisa direspon?
3: Bagaimana?
0: Harapan warga yang mungkin ada ya. Warga biasanya kan ada warga yang berharap ini ketika ada turun anak KKN ke desa-desa ini, nah, apakah sejauh ini harapan itu bisa direspon atau bagaimana, Bapak?
3: Ya, jadi salah satu tahapan yang dilakukan oleh adik-adik KKN ini sebelum turun ke lokasi, itu memang cukup aktif melakukan diskusi, dialog dengan kami di Pemda. Jadi kebetulan sebelum kami di Kominfo, keberadaan kami itu di Bapeda. Jadi memang kami beberapa tahun terakhir ini memfasilitasi adik-adik ini sebelum terjun ke lapangan. Nah, di kesempatan tersebut memang kami sudah upayakan bagaimana program-program kerja dari adik-adik ini bisa bersinergi, bisa selaras dengan program-program kerja yang ada di OPD-OPD lingkup Pemkab Polewali Mandar. Iya.
0: Nah, oke. Nah, saya
3: dan di dalam pelaksanaan KKN-nya, di dalam pelaksanaan KKN-nya, tentu saja ada hal-hal yang mereka butuhkan ke OPD. Biasanya juga kami maksimalkan untuk bagaimana juga memberikan support, memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja mereka di lapangan. Gitu, Mbak Fitri.
0: Oke, saya beralih dulu ini ke Bapak Hendra Saputra Sudin ya. Nah, beliau ini Ketua Pengcap Kagama Polewali Mandar dan Mamasa. Ya, selamat sore, Bapak.
1: Sore, sore Mbak Fitri.
0: Iya, apa kabar ini hari?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Iya. Nah, ini salah susahnya ini karena kita berempat ini jadi harus Pak Hina ini sebagai Ketua Kagama Pengcap nih, apa yang paling Bapak banggakan dari teman-teman KKN UGM yang turun di Polewali Mandar dan Mamasa ini?
1: Kalau kami sih kayak Kagama ya, itu kan sebenarnya memang satu hal yang paling penting itu adalah bahwa UGM seperti awalnya memang kan namanya kampus kerakyatan ya, dan yang untuk kemudian program KKN sampai detik ini kan hanya di UGM. Terus kemudian kalau mereka datang ya seperti yang dibilang tadi sama Pak Kadis bahwa ya mereka datang dengan semua program yang sudah direncanakan, dan begitu mereka datang, kalau kami, saya mewakili teman-teman Kagama, ya seolah-olah melihat feedback lagi ke belakang bahwa kami beberapa tahun lalu juga berKKN dan adik-adik datang, kebetulan kami tinggal di Polman dan di Sulbar, ya bersinergi yang bisa kami lakukan aja seperti itu, Mbak Fitri.
0: Iya. Nah, kalau untuk biasanya peran Kagama sendiri di lapangan itu seperti apa, Pak? Lebih banyak jadi jembatan ke pemerintah desa, ke komunitas atau ke warga langsung ini?
1: Selama ini sih semua hal ya yang bisa dijadikan sebagai kolaborasi lah, jembatan lah ya, misalnya ke pemerintah, ke komunitas, ke semua stakeholder yang memang dibutuhkan oleh adik-adik. Karena kan Kagama sendiri Mbak Fitri itu setiap tahun ketika ada KKN itu kan memang sudah membentuk satgas. Jadi seluruh Indonesia itu sudah ada satgas. Jadi sudah ada satgas Kagama. Jadi sekarang kan kayak kemarin KKN UGM yang gelombang 2 ini kan ada 8.000 lebih. Dan itu ada di 32 provinsi. Nah, salah satunya ada di Sulbar. Nah, itu memang teman-teman Kagama mulai dari pengurus pusat sampai ke pengurus cabang itu membentuk satuan tugas yang memang fungsinya itu untuk melihat, menyimak, dan ya memperhatikan lah adik-adiknya seperti itu mungkin.
0: Oke, berarti termasuk juga di sini desa ini bagus, ini berada di sini, seperti itu juga kak atau bagaimana?
1: Kalau usulan itu kan biasanya di pemerintah daerah ya, yang kemudian melihat apakah mana desa, mana wilayah yang kemudian nanti bisa untuk ditempati adik-adik mahasiswa KKN untuk masuk gitu. Kalau Kagama perannya ya begitu kemudian desanya sudah, sebenarnya kemarin sih mulai dirubah ya, memang ada plan rencana, memang Kagama juga akan mencoba memberikan usulan di mana daerah-daerah yang bisa kemudian tidak terlalu, mungkin ya anak-anak, adik-adik tidak terlalu susah lah, misalnya begitu. Seperti itu Mbak Fitri.
0: Oke, kalau di sejauh ini ada cerita menarik tidak ketika alumni Kagama di daerah ini ikut membantu sampai program KKN ini terasa lebih hidup di mata warga ini?
1: Ya setiap daerah, setiap pengurus cabang itu kan beda-beda ya, tapi semuanya pasti all out ya Mbak Fitri. Apapun yang bisa membantu karena ada nama besar yang harus dijaga di situ, terus adik-adik yang sekarang lagi di situ kan ya pasti kita maksimal lah untuk melakukan hal-hal yang bisa support adik-adik. Begitu Mbak Fitri.
0: Oke, nah tahan sebentar, ini kita sapa dulu adik-adik, kita kembali ke adik-adik ini karena manggut-manggut dari tadi ini. Iya, Alirga Rizky Maulana, yang mana lagi?
2: Iya, saya.
0: Oke, ayo ke absen lagi. Iya, ini Kormanit KKM PPM UGM Sagamanda.
2: Ya, nah, betul.
0: Kalau Mas Alirga nih, boleh diceritakan dulu nih seperti apa suasana sehari-hari di desa lokal lokasi Saga Mandar. Apa hal pertama yang bikin kamu rasa wah ini menarik sekali?
2: Ya. mungkin sebelumnya dari Saga Mandar sendiri kami ada di dua desa, Desa Laliko dan Desa Ketumbangan Lemo di Kecamatan Campalagian.
0: Biasanya kayaknya ada program-programnya muncul di medsos ini.
2: Iya, biasanya mungkin upload di TikTok atau mungkin Instagram seperti itu ya. Kebetulan saya sendiri di Desa Laliko. Alhamdulillah mungkin selama kami di sana tidak ada hal-hal yang menurut kami sulit untuk beradaptasi seperti itu, karena ya alhamdulillah warga di sana sangat baik kepada kami ya. Pak Kepala Desa juga sangat baik kepada kami dan juga support terkait dengan program-program kami, dan juga selalu menjawab apabila kami memberikan sesuatu atau menanyakan tentang sesuatu seperti itu. Jadi ya so far selama 30 hari kami di sini, kami tidak merasakan kesulitan yang berarti sih selama melaksanakan program kerja di sini.
0: Sudah berapa hari di sini?
2: Sudah 30 hari.
0: Ada ya. Sampai berapa hari nantinya?
2: Nanti kami sampai 50 hari. Ya. Oh, tanggal 8
0: terakhir. Tinggal 20 hari lagi.
2: Iya. Sampai tanggal 8 Agustus.
0: Ada berapa orang satu posko ini?
2: Satu posko di Laliko itu ada 13 orang, dan di Ketumbangan Limo itu ada 14 orang.
0: Oke, berarti ini bersatu, jadi dua dari dua desa ini.
2: Iya.
0: Tapi ada masing-masing posko untuk menangani ini. Nah, waktu awal data ini bagaimana caranya teman-teman ini membaca kebutuhan warga, yang lebih banyak mengobrol santai di rumah-rumah atau musyawarah di balai desa atau turun langsung ini? Survei lokasi istilahnya kan?
2: Mungkin kami sebenarnya memulai untuk mencari program kerja itu bukan waktu kami datang di sana, tapi dari sebelumnya, mungkin sekitar 6 bulan sebelumnya. Ya kebetulan kami juga melanjutkan tim tahun lalu, jadi sedikit banyak kebutuhan-kebutuhan warga sudah diberitahu oleh tim tahun lalu begitu, warga butuhnya apa. Kami juga di sini mencari di data sekunder, mungkin dari Badan Pusat Statistik maupun dari satu data Polman, dan juga seringkali ada Zoom meeting dengan Pak Kepala Desa. Jadi kami tahu bisa lebih mengerti begitu kebutuhan dari desa itu apa, potensinya apa, dan permasalahan dari desa tersebut apa.
0: Nah, dari pasti adalah program-program nih di Saga Mandar ini. Dari sekian program ini, yang mana menurut kamu paling terasa dampaknya ke warga dan bagaimana respon mereka? Karena ini sudah 30 hari berarti sudah ada yang jalan, ini lumayan.
2: Mungkin saya bercerita di Laliko dulu seperti itu ya, karena saya sendiri ada di Laliko. Jadi di sana itu masalah utama termasuknya di peternakan. Jadi peternakan di sana itu mereka untuk pakan ternaknya mereka masih menggunakan daun-daunan yang ada di pohon, yang itu nutrisinya tidak bagus begitu. Nah, di sini kami dari Jogja membawa rumput yang dikembangkan oleh Fakultas Peternakan, namanya rumput gama umami. Nah, itu sejenis rumput gajah yang nutrisinya cukup tinggi, ya kayak akan nutrisi. Dan itu kami tanam di beberapa tempat di Desa Laliko, yang ya mungkin sekarang belum begitu tumbuh, namun harapannya dari penanaman kami itu ya itu sedikit banyak bisa membawa perubahan di bidang peternakan di Desa Laliko seperti itu.
0: Iya, kalau untuk momen-momen lucunya di sana ada nggak? Sama warga mungkin?
2: Momen lucu ya.
0: Atau mungkin mengharukan? Sempat nangis ini. Kalau mengharukan berarti rindu keluarga itu.
2: Ya. Sebenarnya kami ya di sana sangat dibantu oleh beberapa orang pemuda untuk kami menjalankan program-program itu. Ya, mungkin namanya ada Bang Ilham itu ya. Dia selalu menemani kami. Namun sekarang beliau sudah pergi kembali bekerja. Jadi ya itu cukup terasa bagi kami kehilangannya.
0: Oh, beliau yang di sana ini tadi.
2: Ya.
0: Ilham kayaknya ini.
2: Bukan.
0: Temannya.
2: Ya itu menurut kami cukup merasa kehilangan.
0: Oke. Nah, saya ke adik yang satu. Halo.
4: Halo.
0: Mahendra Rizki Ade Rahman, tidak salah
4: maksudnya. Iya, benar.
0: Ya, Kormanit KKN PPM UGM Arum Campalagian. Nah, di Lapeo.
4: Iya, di Lapeo dan juga Ketumbangan.
0: Katumbangan ini berarti setiap ini dua desa ya?
4: Iya benar, setiap unit ada dua desa.
0: Mah, kalau menggambarkan Lapeo dan Katumbangan ke pendengar RRI di sini kan pasti ada yang tidak kenal, tapi sebenarnya banyak pendengar kita di daerah Campalagian. Iya, nah kira-kira satu dua kata atau yang langsung terlintas di pikirannya masnya sendiri?
4: Mungkin satu kata, kalau di Lapeo itu adalah pantai.
0: Nah,
4: sama itu ada wisata religi Imam Lapeo itu. Itu pasti sudah terkenal sekali di masyarakat Sulawesi. Nah, jadi itu di Lapeo ada satu pantai wisata namanya Pantai Babatoa, dan itu masuk ke dalam 50 daftar wisata yang bagus di Indonesia juga. Nah, dan juga di Masjid Lapeo, itu salah satu masjid imam yang sering dikunjungi para jemaah untuk berziarah ke sana, seperti itu.
0: Iya.
4: Iya. Kalau di Katumbangan sendiri tuh satu kata yang terlintas adalah agro, mungkin ya. Nah, agro itu maksudnya lebih ke pertanian sama peternakannya.
0: Oh.
4: Iya, karena desa Katumbangan itu sebagian besar itu diisi oleh kelompok-kelompok tani dan juga kelompok-kelompok ternak, di mana sawah-sawah di sana itu membentang luas.
0: Iya, iya benar. Kalau perumahan sepinggiran jalannya sawah ya. Iya. Ini saya penasaran, kayaknya bahas-bahas peternak sama ini jurusannya memang peternakan adik-adik ini atau apa ini?
4: Saya yang peternakan.
0: Oh, kalau masih?
2: Saya geografi lingkungan.
0: Oh. Oh, yeah. Berarti lebih ke ini ya. Yeah. Oke, nah kalau Arung Campalagian punya banyak kegiatan dari mangrove. Ada enggak mangrove?
4: Ada.
0: UMKM juga?
4: Ada. Semua nah. Sektor ada kami.
0: Dari kacamata Masya sendiri sebagai kormanit, bagaimana caranya supaya program itu tetap terasa ringan dan dekat dengan warga ini?
4: Nah, jadi kita pertama kali itu harus observasi dulu kepada warganya, terus kayak memahami mereka apa yang dibutuhkan, kemudian juga kita harus mencari studi literatur yang menjawab dari permasalahan yang dibilang oleh warganya, kemudian kita juga akan menggunakan teknologi tepat guna juga, nah sehingga menggunakan teknologi sederhana yang pas untuk dijadikan sebagai solusi atas permasalahan dari warga tersebut. Jadi di sini khususnya di Kelapeo sama Katumbangan itu teman-teman itu menyusun program kerja yang sederhana namun memiliki impact yang besar untuk para warganya.
0: Iya, nah seperti itu. Saya mau tanya dulu ini program seperti apa kalau ini yang dicampur lagi ini Arung ini.
4: Nah, karena kita berasal dari berbagai jurusan yang berbeda ya Mbak ya. Jadi di sini kita memiliki beberapa banyak sekali program. Nah, kalau di Katumbangan sendiri itu kemarin sudah sempat ada itu pelatihan buat pembuatan pakan mulai dari awal hingga akhir. Nah, itu menjawab solusi dari salah satu peternakan dari BUMDES. Nah, itu kan baru tahun ini peternakannya launching dan itu sangat
0: bertepatan
4: sekali karena kan mengingat juga pakan mahal ya Mbak ya, jadi kami itu memiliki solusi untuk membuat pakan sendiri seperti itu kalau dari Katumbangan. Kemudian kalau dari Lapeo sendiri itu kemarin kami juga sudah sempat untuk melepas penyu dengan laut biru yang ada di pantai Lapeo.
0: Iya, karena beliau juga sering yang ininya sering juga jadi narasumber kan di sini.
4: Iya, benar.
0: Iya. Di apa tuh? Di Babatoa dia ya.
4: Iya, benar. Di pantai
0: Babatoa. Nah, apa ya? Campalagian Fiesta ada cerita dari Campalagian Fiesta atau kegiatan lain di pesisir yang menurut maksudnya jadi simbol kuat kolaborasi mahasiswa dan masyarakat.
4: Nah iya, jadi untuk KKN Arung Campalagian sendiri itu nantinya di tanggal 2 Agustus ya itu ada namanya Campalagian Festival. Jadi Campalagian Festival ini kami bangun sebagai wujud rasa kolaborasi kami dengan warga desa Lapeo dan juga Katumbangan, di mana itu merupakan salah satu malam penutupan KKN kami juga. Karena kan tanggal 8 kami sudah selesai operasionalnya.
0: Oh iya iya ya. Sudah ya. Cukup 50 hari.
4: Iya sudah cukup. Makanya kita sekalian berpamitan dan juga kita memberikan kenangan-kenangan manis kepada para warga seperti itu.
0: Oh, campal lagi festival.
4: Iya.
0: Oke, nah kita kembali dulu sama bapaknya nih. Di ini nah susah ini karena ada empatnya nih. Jangan sampai saya salah sapa lagi. Bapak Andi Hirmawan Yasin, kita kembali ke Bapak nih.
3: Iya, Mbak Fitri.
0: Iya, nah Bapak sejauh ini program-program dari anak KKN ini yang turun ke lapangan. Pernah tidak ada momen yang menurut Bapak, nah ini contoh bagus kolaborasi kagama mahasiswa kemudian warga desa yang bisa diceritakan singkat ini Bapak?
3: Iya Mbak Fitri, jadi memang untuk pemantauan kami ke lapangan program-program kerja adik-adik KKN ini memang kami tidak lakukan secara rutin ya. Mm-mm. Tapi memang di biasanya untuk mahasiswa-mahasiswa KKN tidak hanya dari UGM tapi seluruh kampus. Mm-mm. Itu biasanya di akhir periode KKN mereka setelah program kerja mereka selesai itu kami undang kembali di kantor bupati untuk mereka kemudian memaparkan hasil dari program-program kerja yang mereka lakukan di lokasi masing-masing. Nah, di situ dihadirkan OPD-OPD terkait. Jadi dari misalnya Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Dinas Kelautan dan sebagainya. Jadi ya, di sini juga adik-adik mahasiswa biasanya juga menitipkan beberapa harapan untuk keberlanjutan program-program yang telah mereka lakukan. Itu saja sih sebenarnya untuk betul-betul memastikan keberlanjutan dari program-program yang telah dilaksanakan oleh adik-adik ini.
0: Iya, Bapak ini kalau ada ini program-program inovasi ini, apakah ada peluang agar inovasi mahasiswa ini dapat diadopsi menjadi program pemerintah daerah ini, khususnya di daerah Polewali ini, Bapak?
3: Iya, saya kira peluangnya tentu sangat besar ya. Ya, makanya di akhir mereka, artinya sebelum mereka selesai dan meninggalkan Polewali Mandar, itu kami undang kembali untuk memperlihatkan seluruh hasil program kerja mereka. Nah, di situ kami hadirkan OPD-OPD dan tentu saja OPD-OPD akan menangkap mana kira-kira inovasi-inovasi tersebut yang menarik dan bersesuaian dengan kebutuhan mereka di perangkat daerah masing-masing. Nah, termasuk tadi yang ada di Laliko ini, tentu saja ini harapannya dinas terkait nanti juga bisa mengembangkan ya tadi mengenai pakan ternak di Laliko. Nah, ternyata memang adik-adik ini, KKN ini hadir dengan membawa sebuah inovasi untuk mengembangkan pakan ternak di Laliko, karena salah satu permasalahannya tadi kita lihat bahwa untuk pakan ternak itu masih sangat terbatas di sana. Itu mungkin ya Mbak Fitri.
0: Iya, ini kan Bapak kayak alumni UGM juga nih ya Bapak ya.
3: Iya.
0: Iya. Nah, sebagai ketua Kagama cabang Polewali Mandar juga ya Bapak.
3: Saya mungkin tadi Pak Hendra mungkin ya, kami

0: lokasi yang mereka sudah identifikasi dari kampus itu mereka diskusikan kepada kami untuk kemudian bersama-sama kami memutuskan kira-kira mana desa-desa yang paling layak, paling membutuhkan kehadiran adik-adik UGM ini. Seperti itu mungkin.
1: Oke, saya kembali ke Bapak ini. Ya dulu, saya ini ya. Agak Bapak Hendra, ya. Ini salah ya. Orang tadi saya sempat nih. Bapak Hendra Saputra Suding, Ketua Pengcap ke. Oh, ini ternyata. Ini, nah kalau menurut Bapak sendiri ini apa hal sederhana yang sering dilupakan mahasiswa ketika datang ke desa, padahal penting untuk menjaga kepercayaan warga ini.
2: Kalau selama kurun waktu, kayaknya kalau nggak salah KKN UGM di Polman itu sejak 2013 kalau nggak salah, mungkin nanti diingatkan sama Pak Kadis, kayaknya kalau nggak salah sejak 2012 sampai 2013 ya. Iya, 2017 ya Bang.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Berarti ya. Sudah 9 tahun ya.
2: Iya, jadi kan adik-adik itu sudah silih berganti. Dulu awalnya kan hanya mungkin di satu desa yang mungkin terdiri dari dua posko. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini kan alhamdulillah jumlahnya semakin masif, semakin banyak. Sudah mendiami 4 desa, kalau dulu kan cuma 1 desa, kalau tidak salah paling banyak 2 desa, nah sekarang 4 desa. Nah kalau persoalan tentang apa tadi pertanyaan Mbak Fitri, apa yang ditinggalkan dan sebagainya sih, ya mudah-mudahan tidak hanya bagus ya.
1: Hal sederhana ya, karena, sering dilupakan.
2: Iya, karena makanya mungkin perannya Satgas Kagama yaitu barangkali salah satunya, menjaga sehingga adik-adik juga ya bisa tidak keluar jalur lah. Keluar tidak jalur dari yang harusnya mereka pikirkan. Ya tidak bablas lah istilahnya kalau kita di sana. Nah itu mungkin salah satu fungsinya kami Satgas Kagama dan senior-senior Kagama yang ada di Polman khususnya. Ya, saling mengingatkan lah seperti itu. Karena memang ya namanya adik-adik ya namanya masih muda gitu. Ya biasalah. Seperti itu barangkali. Tapi kalau program kerja sih memang berharapnya memang setiap program kerja yang dilakukan oleh adik-adik ini bisa kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah setempat melalui SKPD-nya sehingga memang punya nilai tambah bagi peningkatan masyarakat lah. Khususnya misalnya apalagi sekarang program kita lagi getol-getolnya misalnya program ketahanan pangan. Yeah. Nah, itu kan mungkin adik-adik selama dalam 2 tahun terakhir ini kan program tentang ketahanan pangan itu sangat masif. Makanya kan yang turun kan rata-rata itu dari peternakan, pertanian itu yang banyak tuh setiap kali ada KKN termasuk mungkin yang teknik untuk inovasinya Saintek. Nah itu mungkin makanya tadi Pak Kadis bilang ketika mereka sudah selesai. Nanti hasil programnya mungkin nanti dilaporkan kembali ke Pemda setempat sehingga mana yang bisa kemudian ditindaklanjuti dan mana yang bisa untuk kolaborasi dikolaborasikan atau yang belum tuntas bahkan mudah-mudahan nanti bisa dituntaskan di program selanjutnya ketika misalnya Pemda mengusulkan kembali untuk adik-adik kembali ke lokasi KKN-nya. Begitu Mbak Fitri.
1: Ya kalau dari pandangan alumni sendiri ini dan juga sebagai penduduk di sana Polman dan mama saya Polman atau mama saya ini. Nah kalau
0: di bandar
1: ya Polman dan nah ada nggak ya potensi yang dimiliki sebenarnya ini dimiliki oleh desa-desa di Polman dan mama saya yang belum tergarap secara maksimal dan mungkin nanti akan ini di mungkin tahun mendatang akan diusulkan nih ini ke atau mungkin dibicarakan ke anak-anak KKN ini yang akan.
2: Ya, kalau di kami sih kan sebenarnya memang database itu kan sebenarnya sudah dipegang oleh teman-teman di Pemda. Mungkin sehingga beberapa program. Tapi kalau dari kami sih melihatnya memang fokusnya itu kan memang

0: ketahanan pangan ya, misalnya kan kayak tadi pakan ternak. Nah, itu kan bisa jadi apa ya, program unggulan sebenarnya, apalagi kemudian bisa dikolaborasikan misalnya kayak rumputnya yang Gama Umami itu kan memang udah lama itu sudah melalui penelitian itu. Jadi dia ditanam di mana saja, mungkin dia tidak seperti rumput yang pada umumnya, karena memang itu namanya saja kan Gama Umami, itu adik-adik bisa jelasin itu. Jadi Gama Umami itu dia dia memang produk hasil penelitian yang dihasilkan oleh Prof siapa gitu. Nah, itu kalau misalnya dia bisa dimasifkan di beberapa tempat, itu bisa membantu misalnya peternak-peternak yang ada di Polman, sehingga tidak susah lagi mereka untuk kemudian mencari pakan alternatif lainnya. Nah, seperti itu, karena kandungan nutrisi dan sebagainya itu bagus di situ. Terus kemudian mungkin inovasi tentang baik itu peralatan, perlengkapan yang mungkin agak susah secara utuh bisa di ini, mungkin bisa dibantu misalnya dengan temuan-temuan yang mungkin dibawa oleh adik-adik dari UGM, seperti itu barangkali Mbak Fitri.
1: Iya.
2: Oke. Iya, saya kembali.
1: Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit mungkin ya.
2: Iya, silakan.
1: Jadi ya, jadi sebenarnya program kerja adik-adik kakak ini kan juga disesuaikan dengan background pendidikan mereka ya, jurusan mereka, fakultas mereka di kampus masing-masing. Nah, kayak tadi misalnya pakan ternak, nah, tentu saya kita yakin bahwa yang melaksanakan program ini tentu mahasiswa dari peternakan. Jadi memang untuk KKN UGM ini kan ada beberapa kampus juga biasanya mereka turun KKN ada tematiknya ya, misalnya tematik tentang stunting kah, tematik tentang ketahanan pangan kah dan sebagainya. Nah, kebetulan memang di UGM ini karena disiplin ilmunya juga sangat variatif, sangat banyak, jadi memang program kerja yang mereka lakukan juga itu sangat variatif dan sangat banyak. Nah, yang sangat membanggakan sebenarnya sebagai keluarga besar Universitas Gadjah Mada, ternyata adik-adik mahasiswa KKN UGM ini itu sangat diminati oleh hampir seluruh kepala desa. Jadi terbukti setiap tahun itu banyak kepala desa yang menghubungi kami untuk juga meminta ada dari mahasiswa KKN yang ber-KKN di lokasinya. Dan desa-desa yang sudah pernah menjadi lokasi itu biasanya setiap tahun masih pengen. Mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi ya. Karena memang mereka sudah sangat merasakan seperti apa dampak manfaat dari keberadaan adik-adik ini di desa mereka. Nah, ini yang sangat kita syukuri. Karena memang secara kualitas saya kira kita sudah tidak ragukan lagi ya, adik-adik ini memang secara kualitas mereka memang jauh cukup unggul ya dibanding mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sulawesi Barat misalnya. Nah, ini yang sangat kita syukuri karena ternyata memang sebagian besar kepala desa itu meminta kepada kami untuk juga menjadi salah satu lokasi KKN mereka. Itu barangkali Mbak Fitri. Nah, kalau, dan ini yang kepercayaan yang barang ini memang harus kita jaga.
2: Ini yang minta ini apakah semua di ACC atau bagaimana ini Bapak sejauh ini?
1: Kami tergantung UGM ya, karena UGM itu yang alhamdulillah tahun ini ada dua, biasanya UGM itu tahun-tahun sebelumnya hanya satu tim yang mereka biayai.
2: Oh, nah, berarti ada peningkatan.
1: Hanya tim Arung. Ya alhamdulillah tahun ini dua tim ini di, masing-masing dibiayai oleh UGM, karena tahun lalu itu kalau tidak salah mereka cari sponsor sendiri. Jadi ya, jadi KKN UGM itu biasanya ada pembiayaannya ada dari kampus, ada juga biasanya dari sponsor ketika mereka tidak dapat pembiayaan dari kampus. Kan mereka juga ini misalnya yang ke Polewali Mandar itu ada 5 regu, nah biasanya mereka bersaing juga itu di UGM, mereka harus ada penilaian tersendiri siapa yang kemudian layak untuk dikirim ke Polewali Mandar misalnya. Begitu ya Mas Ali ya, Mas
3: ya, betul.
1: Maher. Ya,
3: betul.
2: Berarti adik-adik yang hadir di sini adalah dan teman-teman yang sudah melalui tahapan ini atau langsung ditunjuk atau ada pengajuan atau bagaimana ini adik-adik?
1: Iya, bisa ditanya langsung ke adik-adik.
2: Nah, saya kembali ke.
3: Jadi di bulan Januari kemarin kami ada yang namanya tahap pengusulan lokasi. Jadi masing-masing tim itu mengajukan lokasi ke Bapeda untuk apakah tim lokasi ini bisa dijadikan lokasi untuk KKN. Setelah itu akan ada proposal pendanaan. Jadi nanti dari UGM sendiri menyuruh untuk masing-masing tim untuk membuat proposal. Nanti siapa yang layak akan didanai dari UGM, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari kami berdua ini, kami berdua lolos untuk pendanaan ini, jadi kami bisa berangkat ke sini.
2: Oke, berarti melalui proses enggak kayak si A, si B langsung ke sini. Ya, nah saya kembali ke ini program ketahanan pangan yang dikembangkan Umami ini, mungkin ada yang penasaran di rumah juga ini, karena kan kita ini peternakan dan pertanian di Sulawesi Barat ini, apalagi sekarang ketahanan pangan di desa-desa itu, setiap desa harus ada program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes dan banyak memilih jadi peternakan ini. Coba dijelaskan dulu ini Umami yang mana yang mau jelaskan.
4: Ini kan programnya saja Saga kan. Nanti saya coba menambahi dari perspektif Fakultas Peternakan saja.
3: Ya, jadi untuk Gama Umami sendiri itu kami bawa dari Jogja dalam bentuk stek atau batang. Nah, nantinya batang tersebut akan ditanam di beberapa lahan warga. Lalu nanti untuk tanaman itu sendiri nanti untuk pertama kali nanti baru bisa dipanen setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan nanti baru bisa dipanen begitu. Tapi untuk selanjutnya kalau mau mengambil steknya untuk dikembangkan lagi seperti itu, bisa hanya dalam waktu 30 hari. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi oleh Mas Mahen seperti itu ya.
4: Oke, jadi tanaman Gama Umami itu merupakan salah satu tanaman yang direkayasa genetiknya dari rumput gajah, itu diberi sinar gamma. Nah, itu yang dikembangkan oleh Profesor Nafiatul Umami dari Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura. Nah, jadi tanaman Gama Umami ini kan emang gamma, gajah, mada, umami. Itu kan nama dari profesornya sendiri, Nafiatul Umami gitu. Jadi Gama Umami ini merupakan salah satu tanaman yang tinggi protein dan juga tinggi gula juga. Dan itu bisa dibuktikan di warna dari batangnya itu lebih gelap gitu. Jadi nanti memiliki biomasa atau memiliki berat dan juga kuantitas yang lebih besar daripada rumput gajah biasa, seperti itu.
2: Iya, jangan dulu. Ini mungkin saya agak inkelor dari, tapi ini penting ini sebenarnya. Ini baru masuk di tahun ini, baru dibawa atau baru dibawa untuk tahun ini yang apa ini ya. Gajah umaminya.
3: Kalau untuk
2: Gama Umaminya.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk dibawa itu baru tahun ini. Tahun kami bawa berdasarkan penuturan dari tim sebelumnya, karena ternyata desa ini membutuhkan rumput seperti ini karena pangannya masih terbatas seperti itu.
2: Hasil dari anu sebelumnya kemudian tereng.
4: Oh iya Mbak, izin menambahkan juga untuk tim KKN Arung itu sudah dibawa 2 tahun lalu pada tahun 2024 di Desa Katumbangan.
2: Katumbangan.
4: Lebih tepatnya,
2: ya. Oke. Nah, ini kan ada program-program di pastinya yang seperti yang tadi. Nah, kalau ini kayak misalnya ini Gama Umami ini setelah kembali di tanggal 8 kan kembali ini. Ada enggak kader kayak misalnya di desa itu adalah yang bertanggung jawab untuk program ini agar tetap berkelanjutan atau bagaimana?
3: Jadi untuk monitoring Gama Umami sendiri sebenarnya sudah direncanakan, dan nanti waktu kami pulang teman kami yang memiliki program kerja tersebut akan memonitoring secara langsung, mungkin mulai dari melalui video call atau lain sebagainya di pemilik lahan seperti itu. Jadi nanti mungkin untuk mengingatkan untuk setiap hari disiram seperti itu.
2: Oke, langsung ke pemilik lahan, tidak dengan kayak adalah kader-kader kepemudaannya di situ atau pemerintah-pemerintahnya. Tidak untuk, seperti itu atau? Ya,
3: untuk sementara ini mungkin kami masih berkomunikasi kepada pemilik lahan seperti itu.
2: Oke. Kalau di bagian digital, nah karena sekarang kita di masa digital nih, ada enggak program-program adik-adik ini yang berpusat ke sana juga?
3: Ya, kalau dari Saga sendiri tentu kami ada program yang untuk merevitalisasi website digital yang ada di Desa Laliko dan juga Ketumbangan Limo. Mungkin website ini sebenarnya sudah dibuat dari tahun lalu, namun kami ini lebih ke melanjutkan karena masih ada beberapa yang kosong dan masih perlu penyesuaian. Jadi mungkin di tahun ini kami lebih ke menyesuaikan dan menambahkan informasi seperti itu.
2: Digital ini kalau
4: dari Arung sendiri itu kami mencoba untuk mengembangkan website dari Desa Ketumbangan sendiri karena kan di Desa Ketumbangan itu sudah ada websitenya. Dan kemarin kita juga sudah sempat bertemu dengan IT-nya dan kita coba untuk menyederhanakan beberapa itu apa tools-tools yang ada di dalamnya gitu supaya mudah dipahami oleh warganya seperti itu.
2: Oke, nah saya ini kembali ke KKN sekarang ini, KKN. Iya, nah di menurut masnya sendiri ini bagaimana KKN ini dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata masyarakat? Mungkin.
4: Oke. Ini berbicara terkait jembatan ilmu pengetahuan dan juga masyarakat. Jadi ketika masyarakat memiliki permasalahan dan permasalahannya itu masih bisa terjawab oleh kami, kami mencoba untuk memberikan edukasi, sosialisasi maupun demo terkait beberapa solusi yang ada di masyarakat sendiri melalui ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan melalui perkuliahan maupun melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan selama perkuliahan seperti itu. Jadi sebagai jawaban dari masyarakat dan juga memanfaatkan potensi yang ada di dalam desa, itu kami mencoba untuk memberdayakan masyarakat supaya warganya itu bisa melakukan beberapa ilmu yang sudah kami transfer gitu dan diskusi secara langsung secara berkelanjutan seperti itu.
2: Iya, ini kan selama ini nih masih ada lah anggapan lah, tapi mungkin ini tidak terjadi di KKN UGM nih ya. Tapi kita akan bertanya ini. Selama ini kan masih ada anggapan bahwa KKN ini hanya menjadi kegiatan rutinnya mahasiswa nih setiap mau selesai nih. Nah, tanpa dampak nyata. Nah, bagaimana masnya ini menanggapi pandangan tersebut?
3: Ya, mungkin ini yang membedakan mungkin univ lain dengan UGM begitu ya, terutama yang di luar Jawa, karena untuk KKN di luar Jawa sendiri dari UGM itu sebagian besar adalah yang memilih adalah mahasiswanya, bukan dari UGM menunjuk mahasiswa untuk KKN di sana. Jadi memang untuk kami bisa berangkat ke sini seluruh provinsi di Indonesia itu memang murni dari keinginan kami sendiri seperti itu. Dan ya sebenarnya kami sadar kalau program yang kami buat ini tidak mungkin langsung bisa berdampak selama 50 hari. Jadi ya mungkin di sini kami mengusung tema keberlanjutan. Artinya ya memang program yang tim kami buat ini sebenarnya sudah melanjutkan program yang sebelumnya dibuat di tahun sebelumnya dan harapannya di tahun depan itu program yang dibuat oleh tim tahun depan itu bisa menyempurnakan apa yang tim tahun ini sudah dibuat seperti itu, sehingga harapannya di tahun-tahun selanjutnya akan terwujud desa yang mandiri dan berdaya seperti itu.
2: Ini saya ke tantangan ini antara ide-ide inovatifnya dengan para mahasiswa ini yang kondisi real di lapangan, apa saja tantangannya? Pastilah ada ya, yeah. Apa kayak istilah pro dan kontranya pasti mungkin ya.
4: Iya, mungkin yeah. Tantangan selama KKN dan juga selama kami melaksanakan program kerja ya Mbak, itu spesifiknya itu lebih ke sumber daya manusianya ya Mbak. Jadi kan jadi kami di sini mahasiswa, jadi kami cukup sulit untuk menerjemahkan bahasa akademik ke bahasa masyarakat seperti itu. Tapi kami tetap mencoba memahami masyarakat dan kami juga harus tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada. Jadi kami di sini juga belajar juga dengan masyarakat dan berdiskusi langsung dengan masyarakat juga tentunya.
2: Iya, nah jika Ayo jika jika harus memilih satu prioritas ini yang pembangunan desa yang paling membutuhkan kontribusi mahasiswa saat ini, bidang apa yang paling mendesak ini dan mengapa memilih itu?
3: Ya kalau untuk di desa kami sendiri itu mungkin saya pribadi lebih memilih sampah ya, karena sampah itu termasuk permasalahan yang nggak hanya di desa tapi di kecamatan juga. Mm-hmm. Ya sebenarnya mungkin dari kami sendiri kami karena kami hanya mahasiswa, kami tidak mungkin bisa merubah sistem terkait persoalan sampah itu. Mm-hmm. Jadi ya kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan sampah yang mungkin sudah bertahun-tahun ini tidak kunjung ada perbaikan seperti itu.
2: Ya, nah apakah ada masuk di program ini tahun ini?
3: Ya ada.
2: Oke, kalau masnya sendiri
4: kalau kalau dari Arung Cambalagian itu fokusnya lebih ke ketahanan pangan. Iya. Karena apa? Karena kan setiap desa tadi kan dibilang harus ada salah satu dari program ketahanan pangan. Iya.
2: Yang dikelola BUMDes.
4: Benar sekali. Kalau di Katumbangan sendiri kan sudah ada itu program ketahanan pangan, pengembangan MKUB dan juga ELBA. Nah, itu kan dari pemudanya, kemudian dari pengurus kandangnya itu kan juga bilang bahwa ini pertama kali, jadi belum ada banyak pengalaman dan juga belum ada banyak hal-hal yang diketahui gitu. Jadi kami mengawal para pemuda dan juga para yang bersangkutan itu kolaborasi sehingga menjadikan peternakan ini tuh sebagai salah satu usaha yang bisa berkembang dan juga berkelanjutan, Mbak. Mengingat ini tuh program ini kan juga berkaitan langsung dengan pemerintah dan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi yang ada di dalam desa Katumbangan sendiri, gitu.
2: Iya, apalagi sekarang program presiden kita ketahanan pangan, ya. Iya, nah ini saya kembali ke Bapak nih di mana masih Bapak Andi, yang mana? Dia matikan kameranya ya. Ini mungkin karena kita di penghujung bahwa ini sudah masih ini. Kalau bicara ke mahasiswa yang lagi turun KKN sekarang, Bapak ini pesan sederhana apa yang ingin Bapak titipkan supaya adik-adik kita ini betul-betul dekat dengan masyarakat?
1: Ya, makasih Mbak Fitri. Saya kira bahwa membangun desa ini tentu adalah tanggung jawab bersama ya. Jadi kita di pemerintah ini memiliki kebijakan dan program. Kemudian perguruan tinggi adik-adik ini memiliki ilmu pengetahuan dan inovasi. Nah, sementara masyarakat memiliki pengalaman, memiliki potensi serta kearifan lokal. Nah, ketiga unsur ini bersinergi, maka tentu akan lahir perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Nah, kami tentu ingin berpesan kepada adik-adik ini bahwa sejatinya pengabdian terbaik itu bukan hanya meninggalkan program saja di desanya, tetapi bagaimana bisa meninggalkan manfaat yang akan terus hidup di tengah masyarakat. Itu mungkin pesan kami, dan di sisa 20 hari ini, karena adik-adik ini alhamdulillah saya kira tidak banyak kendala yang dihadapi untuk berinteraksi dengan masyarakat Mandar. Kita tahu sendiri, saya kira ini sebagian besar memang mahasiswa ini dari Jogja kalau tidak salah ya. Saya sempat nanya-nanya ya, jadi secara umum mereka tidak ada kesulitan, dan memang salah satu kriteria yang kemudian kami pastikan itu bahwa kepala-kepala desa yang menjadi lokasi KKN ini betul-betul memiliki respon yang tinggi ya untuk bisa menerima adik-adik ini. Dan sebagian besar memang mereka masih muda-muda, Mbak Fitri, kepala-kepala desanya ini. Jadi memang ya langsung satu frekuensi lah dengan adik-adik ini.
2: Ya lebih muda berarti untuk terkoneksi.
1: Terkoneksi ya. Itu saja sih harapannya kepada adik-adik ini, karena sisa 20 hari lagi ya tentu bisa menjaga kesehatannya ya, dan bisa program kerjanya ini bisa lancar, bisa sukses, karena kami dengar sudah sekitar 70-80% program kerja yang mereka laksanakan. Jadi tinggal sedikit lagi. Nanti Mbak Fitri kita undang juga di Polewali Mandar untuk bisa mendengarkan langsung hasil-hasil program mereka.
2: Saya sebenarnya orang Sulbar juga, dekat-dekat Polewali sebenarnya.
1: Oh, siap. Di Wonomulyo mungkin ya?
2: Bukan, saya masih kabupaten sini, sebelah sini.
1: Oh iya.
2: Tapi iya, di sana. Iya, kalau di... Oke, Bapak. Ini saya ke Bapak ini karena... Bapak Hendra, ini karena kita sudah ini tinggal sisa 5 menit kita ke pukul 5 di sore hari ini. Harap pesan dan harapannya kepada adik-adik dan juga pelaksanaan KKN PPM UGM ini di masa mendatang, Pak.
0: Ya, kalau saya pesan kesannya ke adik-adik ya tetap jaga kesehatan, yang paling utama itu jaga kesehatan. Karena ini apa ya, kalian itu jauh ya dari rumah semua, dari kampus, terus kemudian selalu berusaha untuk menjaga nama baik kampus, karena siapa yang nggak kenal UGM. Kalau sekarang kalian zamannya lagi di Sulbar, di Polman, jangan sampai kemudian meninggalkan hal yang tidak bagus untuk kampus gitu. Terus yang kedua mungkin ya seperti yang kemarin sempat kita ngobrolin, sempat ketemu Pak Desa, Pak Kadis, desa-desa yang sekarang ditempati adik-adik itu ternyata pengen lagi untuk kemudian dilanjutkan, karena memang ada beberapa program kerja yang memang berkelanjutan tapi sebenarnya itu masih perlu untuk dilanjutkan. Nah itu saya kemarin sempat bilang sama Pak Desanya untuk kemudian nanti silahkan koordinasi dengan teman-teman Pemda. Nanti saya mewakili dari Satgas Agama khususnya untuk Sulbar dan Polman mencoba untuk menjembatani itu juga. Nanti kalau perlu kan setiap akhir setelah KKN itu kan ada rapat kerja juga secara keseluruhan teman-teman Satgas. Ya mudah-mudahan itu kemudian nanti menjadi bahan pertimbangan dari rektorat kampus untuk kemudian bisa memberikan kuota lagi ke kita Polman dan Sulbar, adik-adik itu bisa datang lagi. Sebenarnya karena banyak program sebenarnya nih Mbak Fitri, ini kalau misalnya cuma 1 jam ini sebenarnya kurang ini.
2: Apalagi banyak, ini 4 ini hari.
0: Iya, misalnya kayak ada program satu lagi, saya barunya tadi tuh ada ayam atau apa yang cuma 1 bulan tuh berapa bulan ya, itu udah bisa dipanen. Itu 2. Jadi itu juga hasil inovasi genetik dari peternakan UGM. Jadi sebenarnya itu banyak hal yang mungkin di UGM itu belum semuanya dibawa ke sini. Nah itu harapan saya kalau misalnya nanti Pemda bukan hanya di Polman, Majene dan beberapa kabupaten lainnya
2: ya,
0: itu
2: Subai
0: bisa kemudian kita jemput bola. Kagama siap untuk kemudian ikut andil dan menjembatani hal itu. Itu barangkali Mbak Fitri. Terima kasih.
2: Oke, saya kembali ke adik-adik ini. Setelah beberapa minggu di sana ini, pelajaran paling sederhana ini yang bakal dibawa pulang tentang cara warga Mandar ini, kan Mandar tapi ada Jawa lah, kalau di Polwali banyak Jawa juga, merawat desa dan komunitasnya ini. Kedua-dua adik kita. Yang pertama mungkin atau main ini sweet.
4: Mungkin pelajaran berharga ya yang didapat dari masyarakat khususnya di Polewali Mandar itu kekeluarganya sangat dekat sekali, sangat dekat sekali. Kami disambut dengan ramah.
2: Apalagi keluarga desa ya.
4: Iya benar sekali. Itu juga sering mampir ke rumah buat menanyakan kabar. Kemudian kami juga sering observasi juga jalan-jalan ke desa itu juga sering disuruh mampir seperti itu. Jadi kayak kekeluargaan ya, walaupun kita dari luar Jawa tapi sambutan hangat itu yang akan kami selalu rindukan gitu.
2: Oke. Masnya
3: ya, mungkin kurang lebih sama ya, karena ya apa yang kami dapat juga seperti itu yang mungkin pasar yang dapat kami ambil dari kakak di sini Bukit ya, bagaimana masyarakat sana dapat menerima kami di sini seperti itu, mungkin bagaimana cara kami bermasyarakat juga melakukan pendekatan-pendekatan tertentu kepada masyarakat sehingga di sini kami dapat tepat sasaran dalam bawa program kerja yang akan kami bawakan seperti itu.
2: Iya, kalau untuk harapannya kedepannya seperti apa?
3: Mungkin harapan kami, mungkin setelah kami meninggalkan lokasi KKN ini, mungkin kami berharap sedikit banyak apa yang kami bawakan selama 50 hari ber-KKN di sana, semoga memberikan manfaat begitu dan juga bisa dilanjutkan oleh masyarakat sehingga manfaat itu tidak hanya hanya satu kali, namun bisa di berulang-ulang apabila nanti diimplementasikan oleh masyarakat di sana seperti itu.
4: Iya.
2: Terakhir kita dibatasi waktu.
4: Jadi harapannya yaitu kurang lebih sama seperti yang Saga Mandar. Mm-hmm. Nah jadi itu seluruh program kerja itu tidak hanya berhenti ketika kita mensosialisasikan atau mendemokan itu kepada warga, tetapi juga berimpact, berdampak dan juga dilanjutkan oleh warganya sendiri seperti itu.
2: Oke, karena kita sudah dibatasi waktu ini sudah dikode-kode sana. Oke, terima kasih kepada adik-adik dan juga bapak yang hadir via Zoom juga di sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, bapak. Oke, dan
5: ya.
2: Oke, dan sampai
5: terima kasih,
2: di sini.
5: Mbak.
2: Oke, sama-sama, bapak. Dan juga adik-adik kita yang hadir di sini bersama adik-adik yang di luar ini sebenarnya rame studio hari ini. Iya, dan pendengar sampai di sini dulu perjumpaan kita di program sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung untuk mengikuti bergabung dengan Gema Saripati Majim Sekorwil 4 pendengar.
1: Dorong 92.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi dan pendengar dari RRI Makassar. Kami akan terhubung bersama rekan di stasiun produksi RRI Ampana. Sudah ada rekan Novian. Novian.
4: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari RRI Ampana, pemerintah daerah Tojun Una sambut dukungan BMKG dalam memperkuat informasi cuaca.

0: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi cuaca yang cepat dan akurat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menerima bantuan perangkat display cuaca informasi meteorologi dari Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang dimanfaatkan sebagai media penyajian informasi cuaca secara real time. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong menyampaikan apresiasi atas dukungan BMKG dalam memperkuat sistem informasi cuaca di daerah.
1: Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG melalui Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sis Al Jufri Palu melakukan penyerahan bantuan berupa display cuaca informasi meteorologi yang sudah terpasang di BPBD Kabupaten Tojo Una-Una dan juga nanti akan hari ini akan disetting mungkin pada zuhur sedikit lagi akan disetting di kantor Bupati Tojo Una-Una untuk displaynya juga bisa ditampilkan sebagai media informasi kepada masyarakat. Ini sangat dibutuhkan guna selaku untuk mitigasi terkait kondisi cuaca ekstrim khususnya Kabupaten Tojo Una-Una. Langkah-langkah penanganan pengurangan risiko bencana yang secara terpadu dapat dilakukan karena terlebih dahulu sudah ada peringatan dini ataupun informasi dari lembaga pengampu dalam hal ini BMKG.
0: Sigit menambahkan Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah pesisir, kepulauan dan pegunungan yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Karena itu informasi cuaca yang tersaji secara real time menjadi kebutuhan penting dalam mendukung upaya mitigasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Novian Kalanggu dan pendengar dari stasiun produksi RRI Ampana, kami akan menghadirkan paket berita wawancara dari RRI Palu. Pemerintah perlu pemeringkatan desil yang akurat agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan objektif. Namun seringkali ditemui hambatan saat pengumpulan data, salah satunya terkait laporan aset dan ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kesalahan klasifikasi desil dan berpengaruh terhadap data penerima bantuan sosial dan pendidikan. Lantas, indikator apa saja yang digunakan dalam mengukur dan menetapkan desil suatu rumah tangga dan bagaimana kolaborasi hingga ke tingkat pemerintah desa agar data yang dikumpulkan akurat? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Daryanto.
4: Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI Palu dan masyarakat di Sulawesi Tengah pada umumnya, Pak, seperti apa sih variabel atau indikator utama yang digunakan oleh BPS untuk menetapkan status desil di masyarakat, Pak, dan metode apa yang digunakan oleh BPS, Pak?
5: Baik, ya, jadi kalau kita bicara data di TSN ini sebelumnya mungkin perlu diinformasikan bahwa di TSN itu bukan sepenuhnya dibuat dari hasil yang diperoleh petugas BPS, tetapi DTSN ini bermula dari tiga data besar, yaitu ada Reksosek, itu yang dikumpulkan Bappenas melalui BPS, kemudian ada DTKS, itu Kemensos, dan P3KE, Kemenko Pemberdayaan Manusia, ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu pertama. Jadi ini merupakan data kumpulan dari tiga data besar seperti itu, Bu Miftahul. Ya. Nah, kemudian tadi ke pertanyaan berikutnya terkait dengan variabel yang digunakan untuk menentukan apakah keluarga itu akan masuk di desil berapa gitu ya. Nah, ini secara besar ini ada terkait dengan perumahan, terkait dengan aset, seperti itu, Bu. Misalnya terkait dengan ada perumahan itu ada kepemilikan rumah, kemudian ada luas lantai, ada jenis lantai, dinding, atap, seperti itu. Nah, kemudian juga terkait dengan kepemilikan, diantaranya itu ada tabung gas, kulkas, AC, dan seterusnya, yeah. Termasuk aset terkait dengan aset yang tidak bergerak, ya, misalnya terkait kepemilikan lahan, kemudian rumah dan sebagainya gitu.
4: Pak Kepala, mungkin bisa dijelaskan Pak, kan beredar di media sosial juga pas termasuk pas sensus kemarin bahwa masyarakat agak ragu itu untuk memberikan data. Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang dihadapi di lapangan oleh petugas PPS sendiri dalam baik itu menentukan status desil dan praktik-praktik lainnya Pak dalam pengumpulan data tersebut?
5: Nah, kembali lagi ke constraint yang ada di lapangan, itu yang selama ini terdengar, itu tentang pertama bahwa masyarakat ada yang khawatir, nanti kalau memberikan data sesuai dengan realita, khawatir desilnya turun, naik, seperti itu. Artinya mungkin dari desil 1 menjadi desil 5 misalnya, gitu ya. Nah, kemudian juga khawatir dengan petugas ini benar apa enggak, seperti itu. Nah, justru ini yang kami himbau Bu Miftahul, bahwa apapun gitu ya, kami itu memerlukan data yang realita di lapangan, supaya tidak ada yang salah. Artinya, kalau ada orang yang cukup mampu tapi menyembunyikan atau tidak menginformasikan apa yang dimiliki terkait dengan kendaraan bermotor, terkait dengan emas, terkait dengan aset-aset yang tadi saya sedikit saya spill tadi, itu tentunya nanti juga datanya nggak seperti realita yang ada. Sehingga setelah dihitung, itu bisa saling tertukar. Artinya istilahnya ada yang orang tadinya harusnya nggak masuk, menjadi masuk miskin. Atau menjadi inklusif, atau sebaliknya menjadi eksklusif. Eksklusif error dan inklusif error, seperti itu. Jadi memang apapun ya untuk bisa memperbaiki dengan baik, dengan benar, ini salah satu faktor utama adalah kepedulian masyarakat itu sendiri untuk memberikan informasi yang benar-benar seperti apa adanya, supaya pemerintah ini nggak salah terus.
4: Kemudian Pak, terkait kerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan dan desa sendiri Pak untuk melakukan perubahan status seperti itu, seperti misalnya kondisi masyarakat dari yang bisa kerja kemudian tidak bisa kerja, dari tidak bisa membeli kemudian bisa membeli, seperti apa Pak?
5: Iya, jadi kalau kita bicara mengupdate itu sebetulnya dari di Kemensos itu mengeluarkan peraturan gitu ya tahun 2025 kemarin, nomor 5 atau nomor 4 gitu ya. Nah, itu intinya di sana itu melalui beberapa kanal sebetulnya, bisa melalui desa tadi, kemudian yang di Kemensos itu diupdate. Nah, kemudian kami setelah dari Kemensos, kami menerima data dari Kemensos. Kami itu maksudnya BPS Pusat. Nah, kemudian dari data yang diterima dari Kemensos, itu dihitung ulang itu.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gempa Saripati Maju Sekorwil 4, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Eni Adnan. Eni.
7: Ya, baik rekan Joko.
3: Baik, silakan laporan Anda nih.
7: Dari Kabupaten Bone, informasi yang akan kami bagikan terkait dengan Pemkab Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek industri minyak ikan prima Sinjai. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Pemerintah Kabupaten Sinjai menerima kunjungan tim verifikasi lapangan SSIC 2026 untuk menilai kesiapan proyek Pusat Industri Minyak Ikan Andalan Sinjai atau Prima Sinjai yang masuk 5 besar proyek investasi terbaik Sulawesi Selatan. Verifikasi berlangsung di Comment Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai pada Selasa 21 Juli 2026 sebelum proyek ditawarkan kepada calon investor. Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan, produksi perikanan tangkap yang mencapai sekitar 55 ribu ton per tahun menjadi modal pengembangan industri pengolahan hasil laut.
9: Berapa tahun lalu ya, kita selalu masuk dalam 5 besar, 3 besar. Tahun ini kita masuk lagi. Mudah-mudahan tim Verlap yang turun ini bisa merekomendasikan Sinjai untuk jadi peringkat 1 dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan investor ke depan membangun pabrik minyak ikan di Kabupaten Sinjai. Ini merupakan kerja keras kita sama-sama, insya Allah.
8: Proyek Prima Sinjai mengusung konsep Blue Economy dan Zero Waste dengan nilai investasi Rp120 miliar. Industri ini akan mengolah komoditas cakalang, tongkol, dan tuna menjadi minyak ikan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sinjai Lukman Dahlan mengatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha bagi investor.
10: Karena Kabupaten Sinjai ini sangat potensial untuk pembangunan pabrik minyak ikan. Ini semua bagian dari keinginan pemerintah Kabupaten Sinjai semakin meningkatkan investasi daerah ini untuk mengelola potensi lokal yang kita punya.
8: Tim verifikasi kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan industri di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan proyek. SSIC merupakan program forum Pinisi Sultan yang didukung Pemprov Sulawesi Selatan dan Bank Indonesia untuk mendorong proyek investasi daerah siap ditawarkan kepada investor.
7: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Eni, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Mamuju. Di sana bersama rekan Fitri. Fitri?
11: Iya,
3: rekan. Fitri?
11: Iya. Nih. Ya, ada informasi dari Mamuju di sore hari ini, sebanyak 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat belum beroperasi karena belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
12: Pasca penutupan sementara 103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sulawesi Barat pada April 2026 akibat belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan surat laik hijin sanitasi atau SLHS, kini mayoritas SPPG telah kembali beroperasi. Saat ini hanya tersisa 20 SPPG yang masih berstatus penutupan sementara. Perwakilan Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat, Sofiati, mengatakan 20 SPPG yang masih berstatus suspend merupakan satuan pelayanan yang sebelumnya belum memenuhi persyaratan IPAL dan SLHS, serta sebagian lainnya masih ditangguhkan operasionalnya akibat kejadian luar biasa. Sofiati menjelaskan, proses pemenuhan persyaratan bagi SPPG yang masih disuspend telah mencapai sekitar 90% dan kini tinggal menunggu rekomendasi agar dapat kembali beroperasi.
13: Itu ada 20 yang tersisa terkait IPAL SLHS dan ada juga yang suspend karena kegiatan luar biasa dengan suspend setelah sidak. Ini sebenarnya sudah 90% itu sudah terproses dari sini, menunggu turun anunya, rekomendasinya keluar. Seperti itu yang disampaikan sama dari badan gizi.
12: Sofiati berharap rekomendasi tersebut segera diterbitkan sehingga seluruh SPPG yang telah memenuhi standar dapat kembali memberikan layanan program makan bergizi gratis kepada masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan perkara kita akan mengetahui sejauh mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat respon dari masyarakat. Kami akan terhubung bersama rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau. Sahribul.
14: Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Bau-Bau terkait kantor pertanahan kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1000 itu, sehingga target kami 1500.
16: Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mengajak masyarakat yang memiliki tanah belum bersertifikat untuk segera mendaftarkan lahannya melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL 2026 karena kuota program tersebut masih tersedia dan proses pengukuran masih terus berlangsung. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Kota Bau-Bau, Laude Sarvin, mengatakan Target PTSL Bau-Bau tahun ini bertambah dari 1.000 menjadi 1.500 bidang setelah mendapat tambahan kuota sebanyak 500 bidang dari kantor wilayah ATR BPN Sulawesi Tenggara.
15: Kami mendapat 500 dari target yang sebelumnya dari 1.000 itu, sehingga target kami 1.500. Dan untuk 500 itu kami juga sudah ukur. Sampai saat ini pengukuran sudah 330. Dan kami upayakan pengukuran itu bulan ini selesai. Jadi melalui kesempatan ini juga mungkin kami bisa dibantu disosialisasikan bahwa apabila masyarakat yang ada tanahnya yang belum bersertifikat, silakan ke kantor lurah masing-masing untuk mendaftar, tentunya dengan melengkapi berkas-berkas kepemilikannya, di mana letak tanahnya. Sekota Bau-Bau sebanyak 43 kelurahan kami semua pengukuran.
16: Sarvin mengimbau warga yang memiliki tanah belum bersertifikat agar segera melapor ke kantor lurah sesuai lokasi tanah. Masyarakat diminta membawa bukti kepemilikan atau alas hak sebagai syarat pendaftaran. Sarvin menegaskan program PTSL tidak membatasi luas tanah yang dapat didaftarkan. Syarat utamanya tanah belum memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikannya lengkap. Menurutnya percepatan pendaftaran sangat penting karena Kanta Bau-Bau menargetkan seluruh pengukuran tambahan selesai bulan ini. Sementara penerbitan seluruh sertifikat tanah program PTSL ditargetkan rampung pada September 2026. Sarvin juga mengingatkan pemilik tanah yang sedang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti program ini dengan memberikan surat kuasa yang dibuat melalui PPAT atau notaris. Sarvin berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, semakin cepat masyarakat mendaftar, semakin cepat pula proses pengukuran dan penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dia laporan dari Afriansyah, reporter RRI Bau-Bau. Dan kita kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Safri. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari kota Kendari. Kami akan terhubung bersama rekan Ilham. Ilham.
17: Iya, rekan kami hadir untuk berbagi tentunya di kebersamaan kita. Ya, untuk informasi di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini, kita dari RRI Kendari berbagi terkait dengan sepanjang tahun 2026, Kantor Imigrasi Sulawesi Tenggara telah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya dari Laras Ayuning Tias.
18: Rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
19: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
18: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
19: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
20: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan sharing informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan, dengan adanya rapat tempora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja, warga dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
19: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian laporan dari RRI Kendari, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham, dan pendengar kami akan kembali terhubung bersama stasiun produksi RRI Ampana, rekan Abot di sana. Kita akan mengupdate informasi terkait dengan pergaulan bebas picu pernikahan dini. Abot. Ya.
21: Baik, terima kasih rekan Joni. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Ratu Lindo, Kabupaten Tojonauna Amson Patanda, mengatakan berdasarkan data KUA Ampana Kota dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan di bawah umur tercatat menembus di kisaran 300 pasang. Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah di luar catatan Kantor Urusan Agama berdasarkan laporan dan informasi dari desa dan kelurahan.
22: Pernikahan di bawah umur ada 344 pasang peristiwa nikah dalam satu tahun. Itu yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat tentu lebih banyak lagi.
21: Menurut KUA Ampana Kota Ratu Lindo, data penting diketahui oleh masyarakat sebagai warning bagi semua pihak. Amson juga mengingatkan dampak dari pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Menurutnya, hubungan pergaulan yang tidak terkendali seringkali berujung pada perilaku negatif, seperti seks bebas yang kemudian menyebabkan kehamilan di luar nikah.
22: Supaya para orang tua bisa memahami, tolong dijaga generasinya, anak-anaknya terutama, karena salah satu penyebab pernikahan di bawah umur dalam bebas.
21: KUA Ampana Kota Amson Patanda menegaskan pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dari stasiun RRI Ampana, Ibnu Abbas melaporkan. Kembali ke Abot.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar, mengakhiri siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli-Toli. Ada rekan Meike Bahtiar. Meike.
23: Bersama Emi Joko.
3: Ya, Emi, silakan Emi.
23: Baik, pendengar, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Mengenai hal tersebut, berikut feature dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Saudara, berbagai upaya terus dilakukan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, termasuk jajaran kepolisian Resor Toli-Toli Polda Sulawesi Tengah, untuk mengenalkan polisi kepada anak-anak baik di tingkat PAUD, TK, SD, SLTP hingga SLTA sederajat, salah satunya melalui program Polisi Sahabat Anak dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah yang ada di daerah, terutama sekolah dasar yang berada di dalam ibu kota Kabupaten Toli-Toli. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli, Aibtu Arifin G. Setiawan Sadi wawancara RRI mengungkapkan, Polisi Sahabat Anak adalah program dari Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk mengenalkan profesi polisi, menanamkan kesadaran hukum, dan mengajarkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Selain mengenalkan profesi polisi, pada program Polisi Sahabat Anak Polsanak ini, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli juga mengingatkan kepada orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah agar berhenti di tempat yang aman sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Sebab terkadang para orang tua yang mengantarkan anaknya ke sekolah, ada yang berhenti di tengah jalan bahkan di pintu keluar dan masuk sekolah. Hal ini dapat mengganggu jalannya distribusi dari anak sekolah tersebut. Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, program Polisi Sahabat Anak tidak hanya menyasar siswa SD, namun juga siswa taman kanak-kanak, dan ada beberapa sekolah yang telah didatangi pihaknya di tahun 2026 ini. Di antaranya TK Aisyah dan TK Bayangkari, serta sejumlah SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli.
0: Itu program Polisi Sahabat Anak itu ditujukan untuk anak TK dan SD. Untuk anak SMP dan SMA kita punya program Polisi Good to School. Begitu juga untuk kalangan kampus, kita punya program Polisi Good to Kampus. Harapannya program ini berkesinambungan sehingga dari sejak usia dini hingga dewasa, anak-anak selalu dibekali tentang ilmu disiplin berlalu lintas.
24: Menurut Kanit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, pihaknya berupaya seluruh sekolah dasar SD yang ada di dalam ibu kota Kabupaten Tolitoli dikunjungi. Meski diperhadapkan pada keterbatasan personil, hal itu dimaksudkan agar program Polisi Sahabat Anak dapat mengajarkan tertib berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, Kepala SDN 10 Tolitoli Elistiana saat diwawancara RRI menyambut baik program yang dilaksanakan jajaran Satlantas Polres Tolitoli melalui Polisi Sahabat Anak Polsanak, karena menjelaskan bagaimana tata tertib berlalu lintas tidak perlu takut dengan polisi, sebab biasanya yang terlintas pada pikiran anak-anak sekolah, terutama SD, polisi menakutkan. Sehingga melalui edukasi itu, banyak hal positif yang dapat diambil oleh anak sekolah, di mana antusias siswa SDN 10 Tolitoli mendengarkan program tersebut cukup baik. Menurut Kepala SDN 10 Tolitoli, selain mengedukasi siswa tentang tata cara berlalu lintas yang baik, program Polsanak yang dibawa jajaran Satlantas Polres Tolitoli juga menyoroti penggunaan sepeda listrik yang kerap masih digunakan siswa berangkat ke sekolah, terutama siswa SD, di mana penggunaan sepeda listrik tidak dibenarkan di jalan raya.
1: Terutama ini penggunaan, ini Pak yang disoroti, penggunaan sepeda listrik itu, ini ada ketentuannya. Ya, sebenarnya sepeda listrik itu untuk anak-anak yang

0: bagi pelajar tentang pelanggaran lalu lintas hingga konsekuensi yang harus ditanggung dari pelanggaran yang dilakukan. Menurutnya, pembelajaran yang diberikan di kelas tidak seluruhnya tentang rambu-rambu lalu lintas, sehingga dengan adanya program polisi sahabat anak sangat membantu pihak sekolah dalam mengedukasi siswa tentang pentingnya tertib berlalu lintas di jalan raya.
1: Menggunakan pejalan kaki dengan tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas kan tidak ada diajarkan di kelas-kelas. Itu ya nanti kalau ada mereka dari lantas lebih bagus lagi kalau ada edukasi seperti itu. Ya tahun lalu, tahun ajaran lalu. Tahun ajaran baru ini belum ada lagi program
0: ini. Sejumlah bentuk kegiatan dari polisi sahabat anak diantaranya kunjungan edukatif anak-anak ke sekolah, ke kantor polisi. Polisi datang langsung ke sekolah untuk belajar dan bermain bersama anak-anak, serta pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tugas kepolisian, serta pesan keselamatan dengan cara yang menyenangkan.
2: Baik, demikian feature dari Toli-Toli dibacakan Ahmad Mukadas sekaligus saya Emi Darmoswito bersama operator sore hari ini ada Rizky Amelia dan juga Arsela. Mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Emi. Selamat bertugas kembali dan pendengar paket news feature persembahan dari RRI Toli-Toli Itali mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gemas Hari Pati Maju Sekorwil 4 edisi hari di Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, teknik studio ada Ronaldo Sadu, ada Anjas Pole dan Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini, berikut kami akan menghadirkan informasi cuaca untuk esok hari di hari Kamis 23 Juli 2026 langsung dari BMKG Tampa Padang, dan kita sudah terhubung dengan rekan Santi di sana. Ya, selamat sore.
2: Iya, selamat sore.
1: Iya, silakan laporan cuaca untuk esok hari.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca esok hari tanggal 23 Juli 2026. Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, dan Bambalamoto. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamoto, Pedongga, Tikeraya, Lariang, Baras, Pasangkayu, dan Bulutaba. Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Kalumpang, Tomo, dan Bonehau, Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Mamasa dan Tambang. Malam hari diperkirakan cerah berawan, dini hari diperkirakan cerah berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Sarjo. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 85%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Majene, Mamuju, dan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang. Dan untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Mamuju, perairan Tapalang, dan perairan Malunda. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih laporan cuacanya langsung dari BMKG Tampa Padang. Ya, pendengar, demikian informasi cuaca untuk esok hari di hari Kamis 23 Juli 2026.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Ya pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia atau BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigi.go.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bankindonesia. Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dan yang dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ChatGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan.
0: Cek fakta.
1: Ya pendengar, dia sore hari ini dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu saya menemani ruang dengar Anda dari pukul 11 siang hingga sore hari ini dalam berbagai program tentunya di RRI Mamuju, dan pendengar nantinya akan ditemani oleh rekan saya Bung Hafid hingga tengah malam nanti atau pukul 12 di hari ini dan dalam berbagai program. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati di Republik Indonesia memuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada itu. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

mendengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
3: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kode restir saya di mana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: PT pemerintah ta dan misalnya WFH.
1: From home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari emua dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Mua
0: dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia sepejabat ta sepekantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, anda dan doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dan lo mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak bagi bergaul men dulu dia. Mencari masjid lo lah itu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lo di bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala kemek sepejabat tadi. Andan di teruas yang beruang. itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nawari Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ini harap nawari selama hari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada, tidak ada itu. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: masih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Sulawesi Barat memastikan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengimbau kepada masyarakat untuk waspada ISPA dan diare saat musim kemarau. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Berikut laporan Marhadi Umar.
1: Insya Allah ya, kita sudah merencanakan kita.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan telah menyiapkan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Jaminan ini juga mencakup kepastian pembayaran hak-hak ASN seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 serta perpanjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini merupakan wujud komitmen pejabat gubernur Sulawesi Barat dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN di daerah tersebut. Sementara untuk ASN yang berstatus PNS, Junda mengatakan Pemprov Sulbar telah menyiapkan pembayaran TPP yang sebelumnya hanya tersedia hingga Juli, kini diperpanjang sampai Desember 2026. Selain itu, Pemprov Sulbar juga mengamankan tambahan anggaran untuk sisa tahun anggaran 2026. Adapun gaji P3K paruh waktu yang semula hanya teralokasi hingga Oktober 2026, kini dipastikan aman dan dapat dibayarkan penuh hingga Desember 2026.
1: Insya Allah ya, kita sudah merencanakan kita menambahkan 2 bulan lagi gaji P3K itu. Yang kemarin hanya teranggarkan 10 bulan, kita menganggarkan menjadi 12 bulan. P3K paruh waktu, penuh waktu, semua full. 2027 kita rencanakan juga full. Bahkan kita menganggarkan gaji 13, gaji 14 yang diributkan selama ini. Insya Allah, makanya saya mengajak membakar semangat dia. Harus percaya sama pemerintah, harus percaya sama pimpinan, jangan berpikir yang negatif terhadap pimpinan. Karena setiap kebijakan yang diambil pimpinan itu ada tujuannya. Ya, jangan langsung mendiskreditkan bahwa gubernur tidak cinta sama P3, tidak. Semua kita cinta, terbukti kita membayarkan. Insya Allah. Tapi yang bekerja baik, ya kan tidak semua PNS saja bisa diberhentikan kalau tidak bekerja dengan baik. TPP untuk ASN, PNS ada.
2: Lebih lanjut, Junda juga mengimbau seluruh ASN dan P3K untuk tetap menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Laporan Ahyan Irsyada.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju seiring dimulainya tahun ajaran baru tahun 2026-2027. Sebagian besar sekolah penerima manfaat telah kembali memperoleh layanan MBG. Sementara itu, terdapat sekolah lainnya yang masih menunggu penyaluran setelah dilakukan penyesuaian lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala SMKN 1 Rangas Mahmud mengatakan penyaluran MBG di sekolahnya telah kembali berlangsung sejak Senin 20 Juli 2026. Ia menyebut, lebih dari 1.000 siswa di SMKN 1 Rangas kembali menerima manfaat program tersebut.
4: Alhamdulillah sejak kemarin hari Senin, tanggal 20 ya, itu sudah mulai berjalan yang melayani sejumlah 1.000 lebih anak. Itu sudah jalan dan tidak ada masalah, tidak ada kendala.
3: Sementara itu, penanggung jawab MBG SDN Impres Karima, Rahmawati Rahmadi, mengatakan penyaluran MBG di sekolahnya belum dapat dimulai bersamaan dengan sekolah lain. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian lokasi dapur SPPG, sehingga jadwal distribusi makan bergizi untuk para siswa mengalami perubahan. Menurutnya, setelah proses penyesuaian selesai, penyaluran MBG akan segera dilaksanakan.
5: awal pengoperasian MBG itu 20 Juli. Ternyata pihak dapur awal itu datang konfirmasi bahwa untuk sekolah kita dipindahkan dapurnya yang apa sekolah yang terdekat dari SPPG.
3: Melalui penyaluran makan bergizi gratis yang kembali berjalan, program tersebut diharapkan mampu menjangkau seluruh sekolah penerima di Kabupaten Mamuju serta mendukung upaya peningkatan gizi di kalangan peserta didik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Desada melaporkan.
0: Penghentian sementara operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pemeriksaan laboratorium dan sertifikat. Berikut laporan Muhammad Ilham.
6: Perwakilan Sekretaris Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat, Sepiawati menyebut penghentian sementara operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pemeriksaan laboratorium dan sertifikat. Menurutnya, setiap dapur SPPG yang terkena suspend wajib membangun atau memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan melakukan uji laboratorium sebelum kembali beroperasi. Ia menjelaskan kewajiban uji laboratorium air limbah dan pemeriksaan higienitas sanitasi membuat unit layanan pemerintah daerah, terutama UPTD Laboratorium, menerima lebih banyak permohonan pemeriksaan berbayar.
7: Kemudian selain membantu kan juga dari kesuksesan dari program MBG, kita juga tetap merangkul teman-teman di dalam satuan satgas. Jadi terus terang di kami itu dengan adanya kemarin suspend IPA SLHS, pendapatan daerah itu meningkat dari sisi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan SLHS. Kemudian yang ini lagi yang mendesak sebenarnya yang akan kita koordinasikan pemeriksaan IPAL. Jadi IPAL itu kemarin yang kena suspend, kemudian pihak dapur itu harus membangun fasilitas untuk IPAL ini. Tetapi 3 bulan setelah beroperasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium untuk sebenarnya secara berkala ya.
6: Lebih lanjut, Sopiawati menegaskan Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat tetap memprioritaskan pemenuhan standar IPAL dan SLHS demi keamanan penerima manfaat, meski kebijakan suspend memberi efek tambahan pada pendapatan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menghimbau kepada masyarakat untuk waspada ISPA dan diare saat musim kemarau. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
8: Paling ini biasa terjadi ISPA, bahkan ada yang kalau anak-anak yang paling sering juga.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang kerap muncul saat musim kemarau. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare menjadi dua penyakit yang mengalami peningkatan kasus akibat dampak cuaca kering dan minimnya ketersediaan air bersih. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Ririn Handayani, saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Rabu 22 Juli 2026 mengatakan musim kemarau menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu sehingga meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan terutama pada anak-anak. Selain ISPA, Ririn menyebut diare juga menjadi salah satu penyakit yang mengalami peningkatan selama musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap air bersih yang berdampak pada kebersihan lingkungan maupun sanitasi masyarakat. Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, peningkatan kasus tersebut masih didominasi pasien yang menjalani pengobatan di puskesmas dan belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
8: Kalau kemarin itu kan banyak debu ya, jadi terkena kekeringan itu dampaknya kesehatan yang paling ini biasa terjadi ISPA, bahkan ada yang kalau anak-anak yang paling sering juga, makanya biasa anak kecil kalau di musim kemarau banyak yang kena penyakit. Kalau sampai rawat inap itu kan yang perlu rujukan ya, kalau data yang kami terima ini masih di level pasien kes puskesmas itu hanya kasus ISPA dan diare saja, itu pun tidak ada yang sampai menimbulkan kematian, hanya penyakitnya saja mengalami peningkatan.
9: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memperbanyak konsumsi air minum yang aman, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan apabila kondisi berdebu. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala ISPA atau diare agar dapat segera memperoleh penanganan dan mencegah komplikasi yang lebih serius. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah. Selengkapnya Muhammad Ilham melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
10: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
6: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Barat akan mengintensifkan pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir setelah terbentuknya pos bantuan hukum atau pos bakum nelayan di Kabupaten Mamuju. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
11: Kita akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan.
12: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan mengintensifkan pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir setelah terbentuknya pos bantuan hukum atau pos bankum nelayan di Kabupaten Mamuju. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah pelanggaran di sektor perikanan. Penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan, pembinaan hukum akan menjadi tindak lanjut setelah pembentukan pos bantuan hukum nelayan. Ia menjelaskan, kegiatan pembinaan akan dilaksanakan secara langsung di wilayah pesisir dengan melibatkan tenaga bantuan hukum atau legal yang nantinya bertugas di pos bantuan hukum nelayan. Menurut Mardiana, pendekatan langsung kepada masyarakat dinilai penting agar edukasi hukum dapat diterima secara lebih efektif. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, pembinaan juga akan mengedukasi nelayan mengenai aturan yang mengatur aktivitas penangkapan ikan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
11: Memang sudah berjalan khusus pembinaan. Kita melakukan pembinaan. Nantinya ini kan setelah terbentuknya pos bantuan hukum ini, kita akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan. Pembinaan langsung ke nelayan itu. Iya, nelayan dengan tentunya yang paralegal yang bertugas di pos bantuan hukum itu sendiri.
12: Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir sekaligus memperkuat fungsi pos bantuan hukum sebagai pusat konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum bagi nelayan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju meminta kepada para pedagang durian yang berjualan di sekitar pertigaan Jalan Arteri menuju Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju meminta para pedagang durian yang berjualan di sekitar pertigaan Jalan Arteri menuju Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju untuk memindahkan lapaknya ke arah utara. Relokasi dilakukan dengan tetap menempatkan pedagang di sepanjang Jalan Arteri, namun pada bahu jalan yang lebih lebar. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, mengatakan penertiban dilakukan bersama personil kepolisian. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 lapak pedagang durian telah ditertibkan dan disepakati untuk dipindahkan ke lokasi baru. Marhabang menjelaskan, selama pemerintah daerah menyiapkan solusi untuk memindahkan lapak para pedagang durian ke tempat yang lebih layak, para pedagang masih diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan arteri. Namun seluruh lapak nantinya harus dibuat seragam agar kawasan terlihat lebih rapi dan tidak terkesan kumuh.
13: Kami dari Satpol PP dengan pihak kepolisian yaitu Kantitmas, alhamdulillah sudah ada kesepakatan dengan pedagang penjual durian. Alhamdulillah kami geser ke sebelah utara.
3: Pada akhirnya masih boleh berjualan di bahu jalan arteri.
13: Iya, untuk sementara. Untuk sementara ini kita cari tempatnya di mana. Misalnya pemerintah ada solusinya. Iya, untuk sementara. Tetapi kami biarkan di situ supaya lapaknya itu harus seragam. Iya, artinya supaya tidak kumuh kelihatannya.
3: Para pedagang diberikan waktu paling lambat 1 hari untuk memindahkan lapaknya ke lokasi yang telah disepakati. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan jalan arteri Kabupaten Mamuju yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan yang sedang melintas. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Saudara, Satuan Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS. Muhammad Rusdiansa selengkapnya melaporkan.
14: Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS, 21 tahun, pelaku diburu dan ditangkap di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Suprafit modifikasi model taksi milik korban bernama Muslimin di wilayah Papalang. Motor hasil curian tersebut sempat dijual di Kota Mamuju seharga 2 juta rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 unit motor serta sisa uang hasil penjualan sebesar 235 ribu rupiah.
15: Pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh tim Resmo Polresta Mamuju bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor atas nama Anis, umur 21 tahun, di Kabupaten Polman setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan oleh tim Resmo Polresta Mamuju. Dari hasil penangkapan pelaku juga dilakukan pengembangan dan didapatkan sepeda motor Haji Surya yang telah dijual kepada warga di Kota Mamuju sebesar 2 juta rupiah. Sehingga motor tersebut berhasil disita. Dan adapun uang hasil penjualan, sisa uang hasil penjualan sebesar 235 ribu yang masih sempat disita. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolresta Mamuju sebagai pengusutan lebih lanjut.
14: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan Polresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Terduga pelaku dijerat pasal pencurian sesuai Undang-Undang KUHP. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Yang terakhir, Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menggelar turnamen bola voli antar SMA se-Kabupaten Mamuju. Barhadi Umar melaporkan.
16: Ditjenpas Sulawesi Barat sehingga yang pertama adalah membangun silaturahim
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dirjenpas Sulawesi Barat menggelar turnamen bola voli Kakanwil Dirjenpas Sulbar Cup 2 antar SMA se-Kabupaten Mamuju pada Rabu 22 Juli 2026. Turnamen yang diikuti sebanyak 16 tim ini resmi dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 4 hari. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kanwil Dirjenpas Sulbar dalam memberikan ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Kepala Kantor Wilayah Dirjenpas Sulbar Said Mahdar mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 sekaligus wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat silaturahmi antar sekolah. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Mamuju dalam turnamen tersebut. Menurutnya, partisipasi LPKA menjadi wujud nyata komitmen lembaga dalam menghadirkan pembinaan positif bagi anak dan remaja melalui kegiatan olahraga.
16: Hari ini kita laksanakan seluruh Indonesia ini terhadap masalah pertandingan voli, sehingga yang pertama adalah membangun silaturahim di Mamuju Raya ini, khususnya di kalangan para anak, yaitu para remaja, sehingga ini adalah menciptakan persatuan kesatuan. Bagaimana nenek moyang kita yang telah membangun negeri ini yang begitu hebat, hari ini dapat kita rasakan juga. Kita ini adalah bagaimana untuk membangun generasi muda ini, apalagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya adalah lembaga pendidikan khusus anak.
2: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Mamuju Bambang Suryanto menyampaikan bahwa turnamen bola voli ini telah memasuki penyelenggaraan tahun kedua. Selain pertandingan voli, pihaknya juga mengadakan lomba tahfiz sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Menurut Bambang, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda.
17: Ya, kita dari LPKA kelas 2 Mamuju, ya, kita dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2006 mengadakan beberapa kegiatan, ya, diantaranya kegiatan turnamen olahraga bola voli antar pelajar se-Kabupaten Mamuju. Ya, kita juga melaksanakan kegiatan lomba tahfiz. Ya. Di dalam momen Hari Anak Nasional tahun ini, kami juga berkomitmen, ya, selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak binaan kami untuk berinteraksi, bergaul kepada teman sebayanya, ya, terutama teman-teman pelajar dari semua SMA di Kabupaten Mamuju.
2: Melalui rangkaian kegiatan ini, Kanwil Dirjenpas Sulbar bersama LPKA kelas 2 Mamuju berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ini. Mamuju malam ini.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama ada RRI Pro 1, saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru, gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Huh?
1: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Ya, yang ini apa namanya?
6: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
5: Oh, kalau yang ini apa ya?
6: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
5: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
6: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
5: Beda ya ya dengan yang tadi?
7: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Nak jeng tetawa wara, dian doa ini nak apa segala, bahkan diang anak nak melok lolo pa, mana kena kena lolo pa, ia waktu biasa kau silakan ikut kau, ia waktu kau STNK, sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tente memang anu, memang udah murari jadi sapona, sejauh sejauh mampu bomo. Ia mesti biasa kau itu maku pengantin baru tu ini, waspada tak punak kita mesti tente. Semuanya tente waspada tak apa punak, jarum yang tu disapo. Ia tu tu biasa kau kuah istilahnya kau anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
0: Lego-Lego, setiap Senin pukul 12.30. Mamuju malam ini. Mamuju malam.

0: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
1: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
0: Ibu cuma khawatir nak, kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
1: Di sini lebih jelas bu, di luar itu banyak yang salah, di game, di grup, semua udah dijelaskan.
0: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
1: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
0: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi, jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur.

0: untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Bu, mungkin saya terlalu terbawa.
2: Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
3: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

Setelah Anda bergelut dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari tadi, malam ini mungkin Anda sudah berada di rumah, sudah berkumpul, berkempla, bercengkrama bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Semoga Purwosa Atwa dari Mamuju menjadi teman terbaik untuk Anda di suasana malam hari ini dengan deretan pilihan lagu dan juga informasi-informasi yang kami sajikan di Mamuju malam ini. Sampai tuntasnya di pukul 12 malam, saya Hafid juga ditemani Bung Awal di meja operator. Ya, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, tadi setelah sebelum dilakukan pelantikan, ya, jelang pelantikannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini akan terus memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Dikatakan bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, akan tetapi juga memperkuat rantai pasok pangan serta menciptakan pasar yang besar bagi petani, peternak dan juga nelayan. Demikian diungkapkan jelang pelantikannya sore tadi sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya dalam 1,5 bulan menjabat sebagai pemimpin di Badan Gizi Nasional. Ya, pengunduran diri Nani S. Deyang itu karena ingin fokus pengobatannya yang dilakukan di luar negeri. Masih bersama Pro 1, satu komposisi yang saya siapkan untuk Anda, Stinky dengan Permata Hati, tetap di Pro 1.

Permata Hati. Ini adalah lagu sekaligus judul album musik keempat dari grup band legendaris Indonesia Stinky yang dirilis tahun 2000-an. Lagu ini dibawakan saat era keemasan band dengan vokal Andre Taulani. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati di jalan untuk Anda yang saat sekarang ini mendengarkan RRI di atas kendaraan Anda. Semoga tiba di titik tujuan.

0: Pendengar Kopi Arabica Mamasa, selangkah lagi ini dapat perlindungan indikasi geografis. Kementerian Hukum Sulawesi Barat bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menggelar pemeriksaan dokumen deskripsi Kopi Arabica Mamasa yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa hari ini. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting sebelum kopi khas Mamasa ini bisa mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Dokumen yang diperiksa ini harus menjelaskan secara lengkap keunikan kopi Arabica Mamasa, mulai dari karakteristiknya, kualitasnya, reputasi, kemudian wilayah asal, hingga cara budidaya dan juga proses produksi yang membedakannya dari kopi daerah lain. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saipur Rahman mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses pendaftaran hingga sertifikat indikasi geografis ini diterbitkan. Dikatakan bahwa perlindungan hukum ini diharapkan mampu untuk menjaga keaslian dan reputasi kopi Arabica Mamasa sekaligus meningkatkan nilai jual, daya saing dan juga kesejahteraan para petani kopi di Kabupaten Mamasa. Baik, saudara, ini informasi terakhir juga yang melengkapi kebersamaan kita. Selanjutnya kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mamuju segera bergabung dengan Pro 3 Nasional.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
4: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
2: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
5: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
6: Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikatakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
7: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
6: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
9: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
8: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
9: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
10: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
9: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
12: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
11: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
13: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
14: Jadi akan masuk ke mana sih Pak aturan yang terkait juga masuk ke mikro?
13: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini merupakan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
11: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
15: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari blur itu ada total 91 M yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang blur.
16: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
17: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
16: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan seperindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam seperindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Teddy Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
19: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif menurut Peri dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
18: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
19: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
20: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
19: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
21: This is what I want to see young people
0: embracing democracy.
21: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
0: This is what I want to see young people.
22: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
0: Own this democracy and we have high hopes.
21: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
0: For already many decades, or some decades,
23: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
0: But democracy is not finished project.
21: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
24: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
25: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
26: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
25: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
27: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
25: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Masa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, Lacasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
1: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
3: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
2: Halo Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Mamuju malam ini.
1: Mamuju malam ini.
3: Selamat malam saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan kembali program Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda. Dan malam ini Mimbar Agama Kristen akan disampaikan oleh Pitli Ayu S. Phil, beliau penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema Anak adalah titipan Tuhan, mewujudkan hak asasi anak serta ruang untuk tumbuh secara utuh. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom Bapak Ibu, sahabat-sahabat pendengar RRI dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita semua. Sangat bersyukur kita dapat kembali berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen RRI Mamuju pada malam hari ini. Selama beberapa menit ke depan, saya mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema Anak adalah titipan Tuhan, mewujudkan hak asasi anak serta ruang untuk tumbuh secara utuh. Namun sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan bersama-sama dimanapun kami berada saat ini dalam program Mimbar Agama Kristen RRI pada malam hari ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan serta pelajari bersama-sama. Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini kita baca dari Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Saya akan membacakan kepada kita sekalian firman Tuhan berbunyi demikian. Di bawah judul perikop pembunuhan anak-anak di Bethlehem.

Amin. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mampu merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar dimanapun berada, kisah dalam pembacaan kita merupakan kisah yang cukup populer dibacakan pada perayaan-perayaan Natal. Kisah ini menceritakan sebuah peristiwa tragis di Bethlehem ketika anak-anak yang tidak berdosa dibantai habis-habisan oleh Herodes sebagai pelampiasan atas kemarahannya. Dalam perikop sebelumnya diceritakan bahwa Herodes telah menitip pesan kepada orang Majus agar ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka harus berbagi informasi di mana bayi itu berada kepada Herodes. Katanya supaya ia pun pergi menyembahnya. Tapi itu cuma akal-akalan Herodes, karena sebenarnya ada maksud jahat yang sudah ia rencanakan. Tapi kita tahu kelanjutannya bahwa setelah orang Majus didatangi malaikat Tuhan, mereka pulang melalui jalan lain, sehingga Herodes yang menunggu kabar dari orang Majus itu akhirnya tidak mendapatkan informasi tentang di mana bayi Yesus berada. Setelah tidak ada kabar dari orang-orang Majus, Herodes menjadi sangat marah dan menebarkan teror, membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah. Peristiwa ini tentunya sangat menyisahkan duka yang amat dalam bagi penduduk Bethlehem. Sebagaimana digambarkan dalam ayat 18, berbunyi, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Bisa kita bayangkan, mereka bukan hanya kehilangan satu orang anak, tetapi sekaligus kehilangan satu generasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Herodes adalah raja yang dikenal sangat kejam dan bengis. Ia sering melampiaskan amarahnya dengan kekerasan kepada siapa saja yang membuat posisinya terancam, termasuk terhadap anggota keluarganya sendiri. Herodes pernah membunuh kedua putranya yang bernama Alexander dan Aristobulus karena dicurigai bersekongkol untuk mengambil tahta ayahnya. Begitu juga putranya Antipater yang sudah menjadi pewaris tahtanya akhirnya didakwa atas tuduhan bersekongkol melawan ayahnya. Ia kemudian dieksekusi 5 hari sebelum kematian Herodes. Istri Herodes, Mariamne, juga tidak luput dari perbuatan keji Herodes sendiri. Sekejam itulah Herodes. Saking kejamnya sampai Kaisar Augustus menyindir Herodes dengan sebuah lelucon. Ia mengatakan, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya. Ini mau mengatakan bahwa nyawa babi bahkan lebih berharga dibanding nyawa anak-anak di mata Herodes. Selanjutnya mari kita melihat sikap Yusuf dalam ayat 13 sampai 15. Perikop sebelum dari pembacaan kita. Sikap Yusuf sangat kontras atau bertolak belakang dengan sikap Herodes. Kita tidak berbicara bagaimana mereka memperlakukan Yesus, tetapi bagaimana kedua orang ini memperlakukan anak-anak. Ketika di mata Herodes anak-anak begitu tidak berharga, Yusuf justru memperlihatkan effortnya atau kepeduliannya. Bisa kita lihat dalam ayat 14. Di situ dikatakan, maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Bayi Yesus bukan bayi Yusuf secara darah daging. Jika Yusuf egois, dia bisa meninggalkan Maria dan bayi itu daripada harus repot malam-malam tiba-tiba mengungsi ke negeri yang tidak dikenalnya tanpa persiapan, tanpa keluarga yang menemani untuk menetap di sana, bukan untuk 1 sampai 2 hari, tapi sampai Herodes mati. Lalu bagaimana memulai hidup di sana dan sebagainya. Tetapi Yusuf melakukan itu semua.

tanpa harus kompromi, karena ia mencintai keluarga itu. Yusuf punya naluri seorang ayah yang bertanggung jawab atas keluarganya, atas istrinya, dan atas anak dalam keluarga itu yang harus bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dua sikap orang dewasa ini, Herodes dan Yusuf, sangatlah kontras. Dalam kisah Herodes, kita bisa melihat bagaimana anak-anak menjadi korban atas pelampiasan amarah, emosi, dan kejahatan yang tidak terkontrol oleh orang dewasa. Sebaliknya, Yusuf memperlihatkan bagaimana sikap orang dewasa yang bertanggung jawab dan memberi perhatian pada anak. Dan bukan hanya memberi perhatian, tetapi melindungi dan menyelamatkan sang anak. Dua sikap ini mengajak kita berefleksi. Apakah sikap seperti Herodes masih ada di zaman sekarang ini? Di era sekarang, banyak anak-anak yang dapat tumbuh dan hidup dengan layak. Namun juga tidak jarang kita dengar anak-anak hidup dalam penderitaan, bahkan oleh orang terdekat mereka sendiri. Anak-anak mendapat kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bahkan tanpa disadari, orang-orang dewasa kerap membunuh karakter, kepercayaan diri, dan masa depan anak. Kita melukai anak-anak dengan kata-kata, sikap, dan ketidakpedulian. Anak yang tidak pernah dipuji, anak yang selalu dibandingkan, anak yang tidak didengarkan, anak yang tidak dikenalkan pada firman Tuhan. Semua itu perlahan membunuh karakter, kepercayaan diri, dan masa depan mereka. Saudara-saudara pendengar, tanggal 23 atau hari esok, kita peringati sebagai Hari Anak Nasional. Momen ini seharusnya menjadi momen bagi kita untuk mengingat kembali nilai setiap anak dan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, mencatat setidaknya ada 10 hak utama anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, kesamaan identitas, status dalam keluarga, dan hak berpartisipasi. Lalu bagaimana perspektif Alkitab tentang hak anak? Pertama, kita perlu memahami bahwa anak-anak diciptakan sangat berharga. Dalam Mazmur 127 ayat 3, pemazmur menuliskan, "Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah." Kata milik pusaka mengingatkan kita bahwa anak bukan milik mutlak orang tua, melainkan suatu titipan atau amanah dari Tuhan. Kita adalah pengelola atau penata layanan yang dipercayakan untuk merawat warisan kerajaan Allah ini. Yesus pun memberi perhatian kepada anak-anak. Dalam Matius 19 ayat 13-14, diceritakan bagaimana orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Namun murid-muridnya menegur orang-orang itu. Mengapa murid-murid menegur mereka? Karena dalam budaya Timur Tengah kuno, masa itu, anak-anak seringkali dianggap warga kelas 2, tidak memiliki status sosial, dan dianggap hanya mengganggu tugas-tugas orang dewasa. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Apa yang dilakukan Yesus merupakan sebuah tindakan revolusioner. Yesus membongkar tembok diskriminasi usia. Yesus menegaskan bahwa anak-anak pun memiliki akses langsung kepada Tuhan. Mereka tidak boleh dihalang-halangi. Anak-anak adalah teladan iman. Kepolosan, ketulusan, dan ketergantungan mereka yang penuh kepada orang tua dijadikan gambaran bagaimana seharusnya orang dewasa percaya kepada Allah Bapa di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, lalu mari kita lihat empat hak dasar anak dan bagaimana firman Tuhan menegaskannya.
pertama hak untuk hidup dan tumbuh. Tuhan adalah sang pencipta kehidupan. Hak paling mendasar bagi setiap manusia adalah hak untuk lahir, hidup, dan berkembang secara sehat. Lukas 2 ayat 52 mencatat pertumbuhan Yesus, dikatakan, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa pertumbuhan anak harus bersifat holistik, yaitu mencakup fisik bertambah besar, mental bertambah hikmat, spiritual dikasihi Allah, dan sosial dikasihi manusia. Itu hak yang pertama. Lalu yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan. Anak-anak adalah kelompok yang rentan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Alkitab memberikan peringatan keras bagi siapa saja yang menyesatkan atau menyakiti anak-anak. Dalam Matius 18 ayat 6, Yesus menegaskan, tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari orang-orang kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bahasa figuratif ini meskipun terdengar tajam, namun ini ingin menunjukkan betapa seriusnya Tuhan menuntut perlindungan bagi keamanan jiwa dan raga anak-anak. Yang ketiga, hak untuk berpartisipasi dan didengar. Anak-anak bukanlah objek pasif, melainkan subjek yang memiliki suara. Kita ingat kisah Yosia yang menjadi raja di usia 8 tahun dan membawa pembaruan rohani besar. Kita juga ingat seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Melalui apa yang dimilikinya, Yesus memberi makan ribuan orang. Ini menegaskan bahwa suara dan peran anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Demikian pun hendaknya anak-anak di sekitar kita mendapat hak untuk berpartisipasi dan didengar. Lalu yang terakhir, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Anak berhak mendapatkan pengasuhan, rohani, dan pembentukan karakter. Amsal 22 ayat 6 mengajarkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Tuhan menempatkan orang tua dan keluarga sebagai lingkungan terdekat untuk membimbing, mendisiplinkan dengan kasih, dan memperkenalkan anak kepada nilai-nilai iman. Anak-anak bukan hanya perlu kenyang secara jasmani, tetapi juga kenyang perhatian, kenyang kasih sayang, dan terlebih kenyang firman Tuhan. Saudara-saudara, cara kita mendidik anak hari ini akan menentukan seperti apa mereka, juga gereja, bangsa, dan dunia di masa depan. Jika hari ini anak-anak tumbuh dalam kasih, mereka akan menjadi generasi yang mengasihi. Jika hari ini mereka dibesarkan dalam iman, mereka akan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Tanggung jawab ini bukan hanya milik ayah dan ibu, tetapi juga milik kita semua sebagai gereja dan komunitas orang percaya. Gereja dipanggil menjadi ruang aman bagi anak-anak, tempat mereka dikenal, diterima, dan dibimbing untuk bertumbuh secara utuh. Terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Saya Pitli Ayu, penyuluh agama Kristen, mengucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.

0: Baik saudara pendengar di mana saja Anda berada, khususnya umat Kristiani. Baru saja kami menghadirkan program Mimbar Agama Kristen bersama Petli Ayu Esville, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dengan tema Anak adalah titipan Tuhan, mewujudkan hak asasi anak serta ruang untuk tumbuh secara utuh. Matius 2 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali di hari Rabu pekan depan di jam dan frekuensi yang sama dengan topik-topik yang lain. Baik saudara pendengar, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator, masih bersama dengan Anda sampai pukul 12 malam nanti. Kami lanjutkan dalam beberapa ragam program selanjutnya.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina. Jadi pengen ke sana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

pengembangan transparansi pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa

0: malam ini.
1: Pro 1 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, Anda pecinta penikmat lagu-lagu dari Bass Jam. Di ruang rindu berjaringan nasional malam ini, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda seperti biasa setiap Rabu malam, disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Ruang rindu malam ini menghadirkan bintang tamu dari Bass Jam. Nanti dipandu oleh dua presenter, ada Isan Natarore dan juga Andes. Baik saudara, segera kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta.
2: Mamuju malam ini.

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini berjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini,
1: iya,
0: dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah,
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp
0: di
1: kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga...
2: ada Andya Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan. Ah,
2: suaranya jok, udah kedengeran.
3: Jokesnya jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa
2: bapak-bapak. Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang tahunya itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi, ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat, boleh.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di
2: Best
5: Jam.
2: Halo Kasita.
5: Terus aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus
4: aku Sigit vokal.
2: Halo Kasita.
4: Sama-sama guys, sama-sama cute kayak mereka
2: berdua. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin di
4: temannya Sigit.
3: Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa?
2: Vokal. Oh, vokal. Siap, kasih. Kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Iya.
4: Ngaku-ngaku
3: tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Okay.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang udah bener Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade.
2: Dalam
3: banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh dibuka. Boleh dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
4: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga. Yang bikin buku
5: gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh.
3: Betul.
6: Kan.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita nggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
2: Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: case lagi
2: gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya.
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan. Juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu bukan Kijangga, kan hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
7: ada
2: awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Ini saja ya dari Ibu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik.
7: Salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu Farida. Selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: saya
8: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
8: Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana.
2: Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes.
3: Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Best Jamin ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jamin ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah. Oma. Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh Iksan Bang Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
9: Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Okay. Itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke. Okay.
9: Ya, makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Biasa dong, Iksan.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya Oma, silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama Mana, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam
10: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
2: Iya. Kak Hasan silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Best
10: ya.
2: Betul.
10: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita dipanggil fotonya saya kirim salamnya ya
3: siap
10: Teh Dinda terus yang baru turun
3: Omana
10: Omana
3: ya.
10: Terus Ibu Halma juga terus Ayu di kepala untuk tengah
3: okay.
10: Terus Ciguria,
3: siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
10: Bang Santarore. Saya kan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica atau Kak Ica?
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Siapa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarori.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Iksan Tarori.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
6: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
11: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
11: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
6: Nah itu dia. Itu
11: ya.
6: Iya.
11: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disingkat.
6: Iya. Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
6: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
11: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja kasih Mbak.
6: Oh gitu.
11: Ya udah enggak jadi aja. Oh,
3: iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
11: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
6: Oke.
11: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekru satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
11: Sampai sekali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sejak selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
11: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
3: sama-sama Ica, thank you Ica.
6: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
6: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
6: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.

0: ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
1: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
1: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
2: di masa global apa tadi?
0: Era global.
1: Globalisasi
0: seperti sekarang. Masa kayaknya
2: soal global-globalan.
3: Terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
1: pertanyaannya. Iya,
0: benar-benar.
1: Ada bridging itu ya.
3: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
1: Mantap.
3: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
3: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
1: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
1: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
2: Artinya apa?
0: Artinya apa?
2: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
0: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya.
0: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
4: Nah. Itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram Best Jam Official untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
1: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
0: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
1: Betul.
0: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Gimana?
2: Oke.
0: Silakan.
2: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bass-nya tadinya
0: bass.
2: Apa namanya?
0: Tempat rumpun.
2: Nama personil, BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi?
3: Anya, Aris,
2: Agniel. Terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
0: Best Jam.
2: Begitu.
0: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
2: Tanya apa?
0: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
2: Iya.
4: Make sense ya.
2: Hanya Bass.
0: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
4: Basses.
0: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Bass Jam.
1: Bass Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Bass Cam.
2: Bisa.
4: Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
3: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Gak mungkin, kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adol itu umurnya
2: udah
3: 20 lah ya. Something 22. Pokoknya beda ya, lebih dari
4: 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap. Oh iya, benar.
1: Pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
2: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
0: Aku yang kuliahnya.
4: Ya terima kasih Om Ana.
0: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
1: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
1: Biografikah aja.
0: Silakan Bang.
1: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
1: Nah, itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
2: isu-isu.
4: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
0: Betul.
5: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview

0: semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama,
2: bekerja sama,
0: bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini nggak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
3: label,
0: label yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget. Bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
0: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
0: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya, Res ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
0: Makanya
2: gitu.
0: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, gitu, macam-macam perjuangan. Jadi dari band dari yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
1: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar. Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
1: Ada
2: lagu gitu, single
1: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Ini yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BCM kan sebenarnya BCM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
0: siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya. Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Terus kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
1: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang sekarang
2: masih
1: enggak aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
2: Betul, betul, betul.
1: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
1: Personilnya berapa?
0: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
0: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
2: Dan
1: Oni. Oke.
0: Malam ini enggak ikut.
1: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik. Oh,
4: enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
1: Kecuali ya. Lagi off air. Oke, oke, oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
1: aku kesel.
2: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang nape lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan. Boleh. Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, terus semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu. Mula-mula aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam. Tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Best Jam loh.
2: Oke.
3: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia di Sabang Merauke. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya BSJM terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah,
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya? Itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
5: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Monggo loh.
5: Ada di buku itu semua cerita.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau sama Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
6: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap. Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua-semua
7: jawab. Nanti gini, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik.
2: Nah, ini
5: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Oh, iya, bukan Pujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
5: Bukan Pujangga itu di album 3 ya? Jadi album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
5: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jreng-jreng akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five. Jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rupanya satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: judulnya bukan Pujangga. Agak repot sih sebenarnya.
0: Menarik.
5: judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul.
0: Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa jawab?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
0: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
6: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah itu dia, benar. Iya.
7: Lagi.
0: Gimana Mas
7: Sigit? Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
5: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana?
0: Gimana?
8: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
7: iseng aja cantik ya.
8: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah apa kayak bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
0: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
5: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua kan, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya kalau dari saya, justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
5: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengarnya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
5: Kan
0: enggak
5: bilang depan terdekat atau belakang.
0: Iya.
5: Kan?
0: Ya udah.
6: Kita adalah kemarin.
7: Tapi oh, gitu. Rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana iya ada rencana berarti. Rencana belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
6: Kita berencana.
5: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
5: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam di Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
5: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Siapa ya?
7: Nagila.
0: Ah, mantap.
5: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
0: Hindia.
5: Kayak apa gitu, kalau okay. Kalau join sama dia. Gak kebayang tapi
0: itu tetap. Dari Kasita. Bang Alvin?
6: Enggak tahu. Saya orangnya susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama Elsa, cocok ayo gitu ya.
9: Elsa,
0: oh iya.
9: Dari Elsa. Aku dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: Jerli
9: tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raisa baru ya. Raiso.
8: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
5: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
9: itu
5: single
9: tahun lalu
5: di single hari judulnya Mabar.
0: Oke.
5: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
6: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas Nabire Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
10: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
5: Negara kita ya.
10: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Ya, maaf. Ya, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya. Aduh.
0: Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang
0: roti, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh, pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personil pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
1: Kalau
2: gue tadi gue sih tadi gue pribadi gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi mas. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang kenceng-kencengnya. Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu?
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati tiap proses aja. Betul,
0: betul, betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Itu aneh sekali.
0: Oh lagi.
2: Kalian dulu personel Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Uh-uh. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
1: Iya. Yeah,
2: titik terendah saya. Terima kasih.
5: Sama-sama A juga.
1: Ya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap. Tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita nih Best Jam, kita berkarya lagi gak nih, ngeluarin lagu lagi gak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
1: Siap.
0: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini.
1: Best Jam.
0: Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani, buat aku musik itu menemani.

0: Kan happy birthday ya buat Mbak Ita.
1: Yeay.
0: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
2: Amin.
0: Apa kabar Bang Andes?
2: Kabar baik. Bang Beni.
0: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
2: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil BSKM, apa kabar kalian?
3: Baik.
4: Baik, Bang.
0: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
0: Salam dong, Bang Chan.
1: Boleh, Bung Beni, silahkan.
0: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
2: Halo Teh Dinda.
5: Malam Andes Satria.
2: Malam
5: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
5: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
5: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah.
6: Kok dia bisa tahu?
1: Karena dia nonton.
2: Dia iya.
1: Oh, dia nonton. Dia liat, jadi dia lancar. Tahu.
2: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
5: Teh Dinda. Tenang aja,
1: Loli. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke BSJM aja Teh Dinda. Terima kasih.
2: Silakan Teh.
5: BSJM, selamat malam.
1: Iya.
5: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
2: Iya, Teh.
5: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
2: Betul.
5: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
5: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Mm-hmm. Oh iya benar juga, e-book.
5: Kepengen Teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
5: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
5: ya kan?
1: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
5: E-book-nya.
1: Oke, nice.
5: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Oke.
5: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam, terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin.
5: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
2: Silakan.
5: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
2: Silakan Teh.
1: Siapa tuh?
5: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
2: umrik
5: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
2: Iya Teh.
5: Thank you. Selamat malam Teh Dinda
2: di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Andes, Bang Isan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam
2: Best Jam.

0: Jam.
1: Best jam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Begini Bang Andes, Bang Istan yang bisa tanyakan kepada Best.
2: Silakan.
0: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang SCM untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Istan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
0: Tadi Bondowoso.
2: Iya.
0: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
0: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya.
1: Pokoknya
0: Simon Kayai aja lah. Dan Batang Mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Ini terakhir.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
1: Sorong.
2: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
2: Betul.
1: Iya. Emang kan? Sebesar apa? Oke.
2: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Daroka itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Iya.
1: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Isan Daroka, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
3: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih.
1: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
3: Best jam.
1: Oke, Best jam. Oke.
3: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
3: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
3: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya. Oke, sampai
3: penyanyi.
2: Iya,
1: betul.
3: Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta ya tadi diputar.
1: Oh. Yeah. Hey. Hey.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isa.
2: Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke. Okay. Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya. Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, okay, gitu. So. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Okay.
2: 3 aja Mama Ana, okay. Silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Okay. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya dadah bye-bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya loh.
1: Betul, ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Yes.
2: Pesan ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
4: Hujan Tanpa Awan tadi.
1: Hujan Tanpa Awan ya.
2: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Mm-hmm. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
2: Nah.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of best.
2: Oh, oke.
5: Okay.
2: Beda-beda. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum ya. Belum.
2: Belum. Kita
4: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Sementara tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
4: langsung kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah
2: e-book,
1: ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ketoyol.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya.
2: Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman
2: sekarang. Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, juga. Bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah, silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah,
1: nego. Nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
5: Daripada mana aja?
1: Banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
4: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor orang tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
4: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita ketemu.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyak lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: perusahaan
4: tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya, kotanya. Apa orang Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
2: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin,
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, oh jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
5: Saya Batman.
1: Batak Manado. Oh. Ya, mirip-mirip ya. Kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh iya benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini enggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends.
0: Iya. Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
0: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarori juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wah. Gemes banget.
6: Mamuju malam ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Assalamualaikum saudara pendengar, di mana saja masih memantau siaran kami Pro 1 RRI Mamuju lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Ya, lewat suara dari Saripudi Namba dan Halija membuka kebersamaan kita di musik-musik pengantar istirahat ya, sampai tuntasnya selama pukul 12 malam nanti. Kalau dari daerah Mandar tadi sudah membuka, yang berikut ini dari daerah Mangkasara, Iwan Tompo, Atiraja.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, pelan-pelan kita nikmati alunan lagu menemani malam yang semakin larut. Ya. Kami menyapa khusus untuk Anda yang masih bersama Pro 1 di suasana malam yang semakin larut ini. Tetap semangat, semoga Anda yang masih bergelut dengan berbagai tugas, berbagai pekerjaan, tugas-tugas yang bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk semua pendengar, mari kita rehat sejenak dengan ditemani lagu-lagu pilihan, lagu-lagu daerah Nusantara. Kalau tadi sudah ada lagu daerah Makassar, kita kembali menikmati lagu daerah Mandar. Ini lagu Mandar Lawas.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: Baik, pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
3: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
4: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hati Sotapela, sebuah lagu daerah Manado, Sulawesi Utara. Lagu yang dikenal sebagai salah satu lagu nostalgia Indonesia. Mengantar kita di titik jarum jam 45 menit dari pukul 23 malam. Masih menikmati beberapa deretan lagu-lagu daerah Nusantara di suasana malam yang semakin larut ya nih saat sekarang ini. Ya, selamat malam yang masih bersama ya, juga ingin menikmati lagu di malam ini, silakan di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 232 2443. Saya

alunan musik yang kami hadirkan malam ini membawa ketenangan setelah seharian Anda menjalani berbagai aktivitas. Bagi yang sudah bersiap untuk beristirahat, terima kasih saya ucapkan sudah memilih RRI Mamuju sebagai teman di penghujung malam ini. Saatnya merebahkan badan, menenangkan pikiran, dan mengumpulkan kembali energi untuk menyambut hari esok. Semoga Anda tidur nyenyak, mimpi yang indah, dan kemudian saat fajar menyapa esok hari, Anda terbangun dengan tubuh yang segar, hati yang damai, dan tentu dengan semangat yang baru. Biarkan alunan lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan malam ini menemani suasana malam hingga Anda betul-betul terlelap ya. Selamat beristirahat sekali lagi, selamat malam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan kepada kita semua. Masih ada beberapa deretan lagu yang saya hadirkan, dan saya Hafid yang sudah menemani Anda sejak pukul 18 petang tadi, juga waktunya untuk tarik undur dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seekor ular memasuki sebuah gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu itu membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan. Ketika ular itu masuk ke gudang, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka. Rupanya ular beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi itu menyebabkan luka parah di bagian mulut ular itu. Marah dan putus asa, ular itu berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun lalu membelit kuat gergaji itu. Belitan kuat itu malah menyebabkan tubuhnya terluka parah. Akhirnya, ia pun binasa. Di pagi hari, tatkala si tukang kayu itu memasuki gudang, ia menemukan bangkai ular berada di gergaji kesayangannya. Kadangkala, di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Setelah semua berlalu, kita baru menyadari bahwa yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Banyak perkataan yang terucap dan tindakan yang dilakukan saat marah, sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda dalam rangkaian siaran kami edisi hari ini, Rabu tanggal 22 Juli 2026. Insyaallah kami akan hadir kembali menjumpai saudara lewat rangkaian siaran kami di esok hari, Kamis 23 Juli 2026. Kami mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 23 Juli 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Kamis 23 Juli 2026, saya Dwita Ardiana kembali bisa menyapa Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Dan tentunya di pagi hari ini saya juga akan mengajak Anda untuk membahas dan juga berdiskusi mengenai topik-topik yang ada di seputar kehidupan kita sehari-hari. Dan topik hari ini sangat menarik karena biasanya kita saat keluar rumah ini banyak persiapannya, termasuk dengan doa. Untuk itu di pagi hari ini saya akan mengajak Anda dalam dialog interaktif Mutiara Pagi bertopik keutamaan doa keluar rumah bersama dengan Ustaz Muhammad Rifai SPDI MPDI. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat Ki Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah bisa berjumpa kembali via udara di pagi hari ini Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik Pak Ustaz, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, saya persilakan untuk mukadimah singkat mengenai topik kita yaitu seputar keutamaan doa keluar rumah. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatulil muttaqin. Wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini, di tanggal 9 Safar 1448 Hijriah, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa kita manfaatkan untuk menjadi hamba yang robbani, hamba yang senantiasa taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tercurah kepada nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan berbagai macam aktivitas dan itu menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangsungkan kehidupan kita, maka ada aktivitas yang kita jalani, baik aktivitas yang dalam hal ini kita lakukan di dalam rumah maupun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Maka Islam telah memberikan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain telah memberikan tuntunan, tata cara dan contoh bagaimana agar ketika kita melaksanakan dan melakukan aktivitas di luar rumah tetap berada dalam naungan, lindungan, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, sahabat Nabi mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya menjadi syariat bagi kita sebagai orang-orang yang menjadi umat Nabi atau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah ketika kita ingin beraktivitas keluar rumah dan kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah kita, yaitu bermunajat, ya, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, juga tuntunkan, ajarkan, contohkan kepada kita adalah merupakan sebuah amal soleh, adalah sebuah kebaikan yang bukan hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga mendatangkan kebaikan di akhirat kelak. Dan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, keutamaannya, kemuliaannya telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya ya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tawakkaltu, ya, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyerahkan urusan itu kepada diri kita sendiri, karena tentu kita tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan kita, dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, maupun mungkin dengan ya, musibah yang akan menimpa kita, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sambungan dari doa itu adalah la haula wala quwata illa billah, ya, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang-orang yang membaca doa ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala," apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, akan jadi siapa yang keluar rumah, kata Nabi SAW, kemudian membaca doa tersebut, maka ya, Nabi SAW mengatakan, malaikat akan berkata kepadanya,

kita, kemudian engkau dicukupi, wawu kita, dan engkau dilindungi. Ya, jadi ketika kita keluar rumah, kemudian kita membaca doa tadi tersebut, ya, Bismillah kita wakaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka kata Nabi SAW, akan dikatakan kepadanya, kepada orang yang membaca doa itu, ya, hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk. Wawu kita, dan engkau telah dicukupi. Wawu kita, dan engkau telah diberikan perlindungan. Nah, ketika seseorang mengucapkan hal tersebut, ya, maka Nabi SAW mengatakan fatatanaha lahus syayatin, maka syaitan-syaitan pun akan menjauh dari orang yang membaca doa itu. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa Islam ini telah memberikan hal yang begitu istimewa bagi umatnya, bagi para penganutnya, di mana sebuah ucapan yang begitu ringan untuk kita ucapkan, ya, bukan satu hal yang berat, ya, hal yang sangat enteng mungkin untuk kita ucapkan, ya, tiga kalimat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa'alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Tetapi dengan ucapan itu, dengan kalimat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga hal yang sangat istimewa bagi kita. Yang pertama, ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kalau kita berbicara tentang petunjuk, ya, maka tentu tidak semua orang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dirahmati dan, ya, tentu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang yang lisannya lancar berbicara, tidak semua orang yang lidahnya begitu fasih dalam mengucapkan kalimat-kalimat, tetapi ketika dia keluar rumah, dia tidak mengucapkan doa itu. Dan itu kembali lagi kepada tentu petunjuk dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya, maka berbahagialah, bersyukurlah, bergembiralah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lisannya tidak kering dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika dia keluar rumah. Ya, jadi yang pertama terkait masalah petunjuk. Dan kalau kita berbicara masalah petunjuk ini, kita tidak bisa mengatakan bahwa petunjuk itu akan diberikan Allah kepada, ya, orang-orang yang mungkin hanya dari kalangan para keluarga Nabi saja. Ya, tidak seperti itu. Buktinya ada anak seorang Nabi, istri seorang Nabi, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Maka sebuah kebahagiaan dan keistimewaan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan petunjuk kepada kita selaku hamba-hambanya. Dan salah satu jalan untuk menempuh itu, mendapatkan itu, adalah ketika kita mengucapkan zikir atau doa keluar rumah, yaitu bismillahitawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan, ya, berapa banyak kita masuk dan keluar rumah, tentu seberapa sejumlah itu pula kita mengucapkan doa itu. Ya, karena kita tidak tahu ketika misalnya kita keluar rumah di saat kapan, bisa jadi di saat itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, memanggil kita. Kita tidak pernah tahu. Maka, ya, di antara hal yang mesti kita kejar tentunya adalah ketika kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan cara husnul khotimah atau dengan cara yang baik, karena kita tidak pernah tahu, ya, di waktu kapan dan di tempat mana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita. Dan tentu kita berharap, ya, mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan waktunya, ya, waktu yang ditetapkan itu adalah waktu yang terbaik,
Kenapa?

0: karena kita dalam keadaan beribadah atau beramal soleh. Maka ya salah satu tentu jalan dan ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan membaca doa itu. Yang kedua, ya dengan membaca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hadis itu dikatakan, ya kita dicukupi. Ya apa maksudnya dicukupi di situ? Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya tidak ada lagi urusan yang tidak kita libatkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah terlibat di dalamnya. Maka ya dengan keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan kita, ya tentu akan menjadikan urusan kita menjadi baik. Dan apa yang menjadi urusan kaum muslimin itu adalah seluruhnya baik. Ya, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mu'min itu, orang-orang yang beriman itu, karena kalau urusannya baik, kemudian dia bersyukur, maka itu adalah pahala baginya. Ya, dan kalau urusannya atau perkara yang dia ada padanya mungkin sesuatu yang tidak disenangi karena dalam bentuk musibah, dan dia bersabar dengannya, maka itu juga adalah kebaikan baginya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak akan terjadi, kata Nabi, illa li amril mu'min, kecuali itu bagi orang-orang yang beriman saja. Maka ya dengan doa yang kita ucapkan itu, yang kita lantunkan itu, Allah Subhanahu wa taala mencukupkan urusan kita. Ya, mencukupkan urusan kita. Kemudian yang terakhir, ya dengan membaca doa tersebut, ya bismillahi tawakkaltu billahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungannya. Ya, dia akan dilindungi. Ya. Dan ada sebuah hadis ya yang bercerita tentang orang yang membaca doa keluar rumah itu, di mana syaitan, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa temannya syaitan itu mengatakan, kenapa kau tidak mendekati orang itu? Ya, kemudian syaitan mengatakan, bagaimana saya mau mendekati dia sedangkan urusannya telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah diberi hidayah dan dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan dan pentingnya membaca doa keluar rumah, ya bismillahitawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi ketika kita membaca doa itu, ya maka apa yang kita harapkan dan kita butuhkan itu ada di situ, ya di mana kita mengharapkan agar urusan kita ketika kita keluar rumah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian kita telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah melindungi kita. Ya, bukankah tiga hal ini adalah hal yang paling kita butuhkan? Maka bagi seorang muslim yang senantiasa mendambakan urusannya lancar, urusannya baik, maka ya mari kita semangat ya dan senantiasa berusaha untuk membaca doa itu. Kalau kita keluar dari pintu rumah kita 10 kali dalam satu hari, maka kita baca 10 kali. Kalau kita keluar rumah 100 kali dalam satu hari, maka kita baca 100 kali. Karena kenapa? Dia adalah ucapan yang begitu ringan bagi kita, tetapi manfaatnya, keutamaannya itu sangat luar biasa. Maka ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berharap dan ingin agar segala urusan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baca doa itu. Ketika kita berharap dan berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, maka ya baca doa itu. Dan ya ketika kita berharap agar setiap detik, setiap sisi dalam kehidupan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya mari kita membaca doa itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan ya semoga kita senantiasa diberikan kecukupan, perlindungan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, ternyata dari keutamaan doa keluar rumah ini memiliki banyak sekali manfaatnya ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Muhammad Rifai, bahwa dari kita membaca doa yang singkat ini, tapi luar biasa sekali dampaknya. Itu diantaranya adalah kita setelah membacanya kita dapat diberikan petunjuk, kemudian dicukupi juga atas semua urusan kita, dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Ustadz, seringkali kita saat mau keluar rumah ini juga seringnya terburu-buru nih Pak Ustadz. Apalagi kalau misalnya dilihat waktunya, wah ternyata sudah mepet dan sudah terlambat. Dan seringkali juga terjadi bahwa saat sedang di fase atau di momen terburu-buru tersebut, lupa nih Pak Ustadz untuk membaca doa keluar rumah. Kalau misalnya lupa kita saat hendak keluar membaca doa keluar rumah, apakah nanti saat di pertengahan jalan saat kita teringat, boleh langsung kita membacanya atau seperti apa Pak Ustadz?
0: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi memang salah satu sebenarnya sifat manusia ini, itu diantaranya adalah terburu-buru, kemudian juga lupa, ya, sering lupa, sering lalai dan seterusnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan syariat ini bukan, artinya bagaimana ya membahasakannya, bukan kaku dan tidak ada solusi lain ketika misalnya terjadi hal-hal yang seperti tadi. Jadi ketika misalnya nanti di pertengahan jalan baru kita ingat, maka ya enggak apa-apa kita istighfar kemudian langsung mengucapkan astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim tuh ya, meskipun sebenarnya harusnya itu pas keluar dari rumah. Ya, tetapi apa yang telah terlewatkan jangan sampai hilang sama sekali. Ya, jadi jangan sampai nanti sampai di kantor baru ingat, ya kan sudah sampai namanya itu kalau gitu. Ya, maka ya mudah-mudahan dengan ucapan misalnya di tengah jalan baru ingat, ya tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harapkan itu berupa hidayah, berupa kecukupan dan perlindungan. Ya, jadi hal yang manusiawi lah ketika misalnya dia lupa kemudian terburu-buru, maka ya tentu kita juga harus memanage waktu kita. Dan insya Allah ketika sesuatu yang telah kita biasakan, ya, dia susah untuk terlewatkan. Ya, ketika memang sudah kita biasakan, apatah lagi ketika misalnya kita kasih isyarat atau tanda ya, ketika misalnya di teras kita ditempel itu doanya misalnya di dinding atau di tiang rumah tuh ya, dengan stiker doa itu. Insya Allah itu akan membantu kita untuk mengingat kita, termasuk mungkin bisa ditempel itu di kendaraan kita, ya. Di kalau mobil mungkin di dashboardnya depan itu dikasih di situ sedikit stiker, ya. Di motor mungkin dikasih sedikit stiker, sehingga itu menjadi pengingat bagi kita. Ya, jadi sekira banyak cara dan jalan yang bisa kita lakukan untuk itu. Sekira ya demikian, terima kasih.
1: Salah satu tips juga berarti ya Pak Ustadz ya, supaya tidak dilupa untuk membaca doa keluar rumah saat hendak bepergian dari rumah. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau 10 kali ada kegiatan keluar dari rumah, berarti 10 kali juga dibaca ya Pak Ustadz ya?
0: Iya, karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Jadi, dan kita tidak tahu di momen keluar rumah kita yang mana yang jangan sampai kan kita bukan berharap dan bagaimana, tetapi kita hanya berjaga-jaga saja kan. Ya, dan memang perintahnya seperti itu, doa keluar rumah. Bukan hanya sekali saja, doa keluar rumah satu kali. Nanti besoknya lagi baru, tidak seperti itu. Intinya Nabi mengatakan bahwa itu adalah doa keluar rumah. Jadi setiap saat kita keluar rumah kita baca, dan bukan hal yang berat karena dia tidak diangkat. Dia tidak seperti membaca misalnya satu surah dalam Al-Quran. Dia sangat ringan ya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Sangat-sangat ringan sekali bagi kita.
1: Iya. Ya, baik Pak Ustaz. Sangat ringan tapi manfaatnya luar biasa.
0: Betul, betul.
1: Ya, jadi jangan sampai dilewatkan karena sayang sekali ini manfaatnya nih Masya Allah luar biasa sekali yang Allah langsung berikan kepada kita dari petunjuk dicukupi atas semua urusan kita dan juga perlindungan selama kita ada di luar rumah hingga kembali lagi ke dalam rumah. Baik Pak Ustadz, mungkin terakhir Pak Ustadz, nasihat untuk umat sekaligus juga penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu sangat berharap agar setiap waktu yang kita jalani, setiap momen yang kita lewati, seluruhnya tentu membawa dan mendapatkan petunjuk, hidayah, kemudian perlindungan dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, mari kita membiasakan serta mengajarkan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, agar senantiasa membasahi lisan-lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka ya mari kita memanfaatkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita untuk meraih kecintaan dan ridho, hidayah, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini dan hari-hari yang akan datang ya, petunjuk, kecukupan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai hari-hari kita.
1: Amin.
0: Demikian mengucapkan jazakumullahu khair. Billahi sabilul haq fastabiqul khairat nasr minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktu dan nasihatnya untuk kami di pagi hari ini. Insyaallah pekan depan nanti kita berjumpa lagi ya Pak Ustadz ya.
0: Insyaallah.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju, demikian dialog interaktif Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini dengan topik keutamaan doa keluar dari rumah. Nantikan terus beragam program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju. Dan akhir kata saya Dwi Tardiana dan rekan Ucan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi bersama saya Dwita Ardiana. Sari berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk waspada ISPA dan diare saat musim kemarau. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Marhadi Umar.
1: Insya Allah ya, kita sudah merencanakan kita.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan telah menyiapkan alokasi anggaran penuh untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Jaminan ini juga mencakup kepastian pembayaran hak-hak ASN seperti gaji ke-13 dan gaji ke-14 serta perpanjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di lingkup Pemprov Sulbar. Langkah ini merupakan wujud komitmen pejabat gubernur Sulawesi Barat dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN di daerah tersebut. Sementara untuk ASN yang berstatus PNS, Junda mengatakan Pemprov Sulbar telah menyiapkan pembayaran TPP yang sebelumnya hanya tersedia hingga Juli, kini diperpanjang sampai Desember 2026. Selain itu, Pemprov Sulbar juga mengamankan tambahan anggaran untuk sisa tahun anggaran 2026. Adapun gaji P3K paruh waktu yang semula hanya teralokasi hingga Oktober 2026, kini dipastikan aman dan dapat dibayarkan penuh hingga Desember 2026.
1: Insya Allah, ya, kita sudah merencanakan, kita menambahkan 2 bulan lagi gaji P3K itu. Yang kemarin hanya teranggarkan 10 bulan, kita menganggarkan menjadi 12 bulan. P3K paruh waktu, penuh waktu, semua full. 2027 kita rencanakan juga full. Bahkan kita menganggarkan gaji 13, gaji 14 yang diributkan selama ini. Insya Allah, makanya saya mengajak membakar semangat dia. Harus percaya sama pemerintah, harus percaya sama pimpinan. Jangan berpikir yang negatif terhadap pimpinan. Karena setiap kebijakan yang diambil pimpinan itu ada tujuannya. Ya, jangan langsung mendiskreditkan bahwa gubernur tidak cinta sama P3. Tidak. Semua kita cinta, terbukti kita membayarkan. Insya Allah. Tapi yang bekerja baik, ya kan tidak semua PNS saja bisa diberhentikan kalau tidak bekerja dengan baik. TPP untuk ASN, PNS ada.
2: Salah. Lebih lanjut, Junda juga mengimbau seluruh ASN dan P3K untuk tetap menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju seiring dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali berjalan di sejumlah sekolah di Kabupaten Mamuju seiring dimulainya tahun ajaran baru tahun 2026-2027. Sebagian besar sekolah penerima manfaat telah kembali memperoleh layanan MBG. Sementara itu, terdapat sekolah lainnya yang masih menunggu penyaluran setelah dilakukan penyesuaian lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala SMKN 1 Rangas Mahmud mengatakan penyaluran MBG di sekolahnya telah kembali berlangsung sejak Senin 20 Juli 2026. Ia menyebut, lebih dari 1.000 siswa di SMKN 1 Rangas kembali menerima manfaat program tersebut.
4: Alhamdulillah sejak kemarin hari Senin, tanggal 20 ya, itu sudah mulai berjalan yang melayani sejumlah 1.000 lebih anak itu sudah jalan dan tidak ada masalah, tidak ada kendala.
3: Sementara itu, penanggung jawab MBG SDN Impres Karema, Rahmawati Rahmadi, mengatakan penyaluran MBG di sekolahnya belum dapat dimulai bersamaan dengan sekolah lain. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian lokasi dapur SPPG, sehingga jadwal distribusi makan bergizi untuk para siswa mengalami perubahan. Menurutnya, setelah proses penyesuaian selesai, penyaluran MBG akan segera dilaksanakan.
5: Awal pengoperasian MBG itu 20 Juli. Ternyata pihak dapur awal itu datang konfirmasi bahwa untuk sekolah kita dipindahkan dapurnya yang sekolah yang terdekat dari SPPG.
3: Melalui penyaluran makan bergizi gratis yang kembali berjalan, program tersebut diharapkan mampu menjangkau seluruh sekolah penerima di Kabupaten Mamuju serta mendukung upaya peningkatan gizi di kalangan peserta didik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
0: Penghentian sementara operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pemeriksaan laboratorium dan sertifikat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
6: Perwakilan Sekretaris Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat, Sepiawati menyebut penghentian sementara operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pemeriksaan laboratorium dan sertifikat. Menurutnya, setiap dapur SPPG yang terkena suspend wajib membangun atau memperbaiki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan melakukan uji laboratorium sebelum kembali beroperasi. Ia menjelaskan kewajiban uji laboratorium air limbah dan pemeriksaan higienitas sanitasi membuat unit layanan pemerintah daerah, terutama UPTD Laboratorium, menerima lebih banyak permohonan pemeriksaan berbayar.
7: Kemudian selain membantu kan juga dari kesuksesan dari program MBG, kita juga tetap merangkul teman-teman di dalam satuan satgas. Jadi terus terang di kami itu dengan adanya kemarin suspend IPA SLHS, pendapatan daerah itu meningkat dari sisi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan SLHS. Kemudian yang ini lagi yang mendesak sebenarnya yang akan kita koordinasikan, pemeriksaan IPAL. Jadi IPAL itu kemarin yang kena suspend, kemudian pihak dapur itu harus membangun fasilitas untuk IPAL ini, tetapi 3 bulan setelah beroperasi itu harus ada pemeriksaan laboratorium untuk sebenarnya secara berkala ya.
6: Lebih lanjut, Sofiawati menegaskan Satgas MBG Provinsi Sulawesi Barat tetap memprioritaskan pemenuhan standar IPAL dan SLHS demi keamanan penerima manfaat, meski kebijakan suspend memberi efek tambahan pada pendapatan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk waspada ISPA dan diare saat musim kemarau. Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Paling ini biasa terjadi ISPA, bahkan ada yang kalau anak-anak yang paling sering juga.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang kerap muncul saat musim kemarau. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare menjadi dua penyakit yang mengalami peningkatan kasus akibat dampak cuaca kering dan minimnya ketersediaan air bersih. Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Ririn Handayani, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju, Rabu 22 Juli 2026 mengatakan musim kemarau menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu sehingga meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan terutama pada anak-anak. Selain ISPA, Ririn menyebut diare juga menjadi salah satu penyakit yang mengalami peningkatan selama musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap air bersih yang berdampak pada kebersihan lingkungan maupun sanitasi masyarakat. Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, peningkatan kasus tersebut masih didominasi pasien yang menjalani pengobatan di puskesmas dan belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.
8: Kalau kemarau itu kan banyak debu ya, jadi terkena kekeringan itu dampaknya kesehatan yang paling ini biasa terjadi ispa, bahkan ada yang kalau anak-anak yang paling sering juga, makanya biasa anak kecil kalau di musim kemarau banyak yang kena penyakit. Kalau sampai rawat inap itu kan yang perlu rujukan ya. Kalau data yang kami terima ini masih di level pasien kes puskesmas itu hanya kasus ispa dan diare saja, itu pun tidak ada yang sampai menimbulkan kematian, hanya penyakitnya saja mengalami peningkatan.
9: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, memperbanyak konsumsi air minum yang aman, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan apabila kondisi berdebu. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala ispa atau diare agar dapat segera memperoleh penanganan dan mencegah komplikasi yang lebih serius. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan pemasangan listrik gratis bagi 37 rumah tangga miskin di Kabupaten Mamuju Tengah melalui program listrik hemat dan murah atau LHM tahun anggaran 2026. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas SDM Sulawesi Barat, Kamarudin Kamil menjelaskan program LHM merupakan bantuan penyambungan listrik gratis bagi rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Khusus tahun ini, pelaksanaan difokuskan di Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan hasil validasi data kemiskinan dan warga belum berlistrik bersama pemerintah kabupaten dan PLN. Menurut Kamarudin, pembiayaan program LHM bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat dan disinergikan dengan bantuan pasang baru listrik atau BPBL dari Kementerian SDM. Pemasangan listrik gratis dari program LHM ditargetkan rampung dalam 1 hingga 2 bulan setelah tahap perencanaan selesai sehingga keluarga penerima segera menikmati listrik di rumah mereka. Ia menyebut alokasi APBD untuk LHM tahun ini hanya 30 sambungan akibat efisiensi anggaran sehingga pemerintah memprioritaskan penerima di Kabupaten Mamuju Tengah. Sedangkan BPBL dari Kementerian SDM mencakup penerima di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat.
11: Kegiatan bantuan listrik gratis di provinsi ini kan kegiatan sifatnya rutin. Jadi untuk tahun ini sebanyak 37 rumah tangga sasaran untuk bantuan listrik gratis hemat murah untuk masyarakat miskin. Pada tahapan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan perencanaan sesuai dengan schedule yang kami buat dari awal tahun ini. Nah, yang syukurnya walaupun anggaran APBD kita minim sebanyak cuma hanya 37 rumah, kami ditopang, disupport oleh bantuan pusat, yang namanya juga bantuan pasang baru listrik, BPBL.
6: Lebih lanjut, ia menambahkan bantuan ini menanggung biaya instalasi sehingga warga miskin tidak dibebani biaya awal ketika sambungan listrik dipasang di rumah mereka. Program LHM di Mamuju Tengah diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi, memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan mendorong kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tahun ini dapat mendorong pengentasan kemiskinan melalui layanan listrik yang lebih merata. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan mengintensifkan pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir. Hal ini terjadi setelah terbentuknya pos bantuan hukum atau pos bankum nelayan di Kabupaten Mamuju. Nur Asmi Saleh melaporkan.
12: Kita akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan.
9: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan mengintensifkan pembinaan hukum kepada masyarakat pesisir setelah terbentuknya pos bantuan hukum atau pos bankum nelayan di Kabupaten Mamuju. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah pelanggaran di sektor perikanan. Penyuluh hukum ahli muda Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Mardiana mengatakan, pembinaan hukum akan menjadi tindak lanjut setelah pembentukan pos bantuan hukum nelayan. Ia menjelaskan, kegiatan pembinaan akan dilaksanakan secara langsung di wilayah pesisir dengan melibatkan tenaga bantuan hukum atau legal yang nantinya bertugas di pos bantuan hukum nelayan. Menurut Mardiana, pendekatan langsung kepada masyarakat dinilai penting agar edukasi hukum dapat diterima secara lebih efektif. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, pembinaan juga akan mengedukasi nelayan mengenai aturan yang mengatur aktivitas penangkapan ikan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
12: Memang sudah berjalan, khusus pembinaan. Kita melakukan pembinaan. Nantinya ini kan setelah terbentuknya pos bantuan hukum ini, kita akan turun langsung ke lapangan untuk memberikan pembinaan. Pembinaan langsung ke
13: nelayan itu.
12: Iya, nelayan dengan tentunya yang paralegal yang bertugas di pos bantuan hukum itu sendiri.
9: Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat berharap pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat fungsi pos bantuan hukum sebagai pusat konsultasi, edukasi, dan pendampingan hukum bagi nelayan di Kabupaten Mamuju. RRI Mamuju, Nur Azmi Saleh melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju meminta para pedagang durian yang berjualan di sekitar pertigaan jalan arteri menuju Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju untuk memindahkan lapaknya ke arah utara. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju meminta para pedagang durian yang berjualan di sekitar pertigaan jalan arteri menuju Jalan Nelayan Kabupaten Mamuju untuk memindahkan lapaknya ke arah utara. Relokasi dilakukan dengan tetap menempatkan pedagang di sepanjang jalan arteri, namun pada bahu jalan yang lebih lebar. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamuju, Marhabang, mengatakan penertiban dilakukan bersama personil kepolisian. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 10 lapak pedagang durian telah ditertibkan dan disepakati untuk dipindahkan ke lokasi baru. Marhabang menjelaskan, selama pemerintah daerah menyiapkan solusi untuk memindahkan lapak para pedagang durian ke tempat yang lebih layak, para pedagang masih diperbolehkan berjualan di sepanjang jalan arteri. Namun, seluruh lapak nantinya harus dibuat seragam agar kawasan terlihat lebih rapi dan tidak terkesan kumuh.
14: Kami dari Satpol PP dengan pihak kepolisian yaitu Kantitmas, alhamdulillah sudah ada kesepakatan dengan pedagang penjual durian. Alhamdulillah kami geser ke sebelah utara.
15: Jadi pada akhirnya masih boleh berjualan di bahu jalan arteri ini?
14: Iya, untuk sementara. Untuk sementara ini kita cari tempatnya di mana, misalnya pemerintah ada solusinya. Iya, untuk sementara. Tetapi kami biarkan di situ supaya lapaknya itu harus seragam. Iya, artinya supaya tidak kumuh kelihatannya.
3: Para pedagang diberikan waktu paling lambat 1 hari untuk memindahkan lapaknya ke lokasi yang telah disepakati. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan kawasan jalan arteri Kabupaten Mamuju yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan yang sedang melintas. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
16: Tim Resmob Satreskrim Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AS, 21 tahun, pelaku diburu dan ditangkap di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Melalui Kasih Humas Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui telah mencuri 1 unit sepeda motor Honda Suprafit modifikasi model taksi milik korban bernama Muslimin di wilayah Papalang. Motor hasil curian tersebut sempat dijual di Kota Mamuju seharga 2 juta rupiah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti 1 unit motor serta sisa uang hasil penjualan sebesar Rp235.000.
17: Pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh tim Resmob Polres Mamuju bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor atas nama Anis, umur 21 tahun, di Kabupaten Polman setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan oleh tim Resmob Polresta Mamuju. Dari hasil penangkapan pelaku juga dilakukan pengembangan dan didapatkan sepeda motor Haji Surya yang telah dijual kepada warga di Kota Mamuju sebesar 2 juta rupiah. Sehingga motor tersebut berhasil disita. Dan adapun uang hasil penjualan, sisa uang hasil penjualan sebesar 235.000 yang masih sempat disita. Kini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Mamuju sebagai pengusutan lebih lanjut.
16: Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan Polresta Mamuju untuk proses hukum lebih lanjut. Terduga pelaku dijerat pasal pencurian sesuai Undang-Undang KUHP. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menggelar turnamen bola voli antar SMA se-Kabupaten Mamuju. Marhadi Umar melaporkan.
13: Pertandingan voli sehingga yang pertama adalah membangun silaturahim.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat menggelar turnamen bola voli Kakanwil Ditjenpas Sulbar Cup 2 antar SMA se-Kabupaten Mamuju pada Rabu 22 Juli 2026. Turnamen yang diikuti sebanyak 16 tim ini resmi dimulai hari ini dan akan berlangsung selama 4 hari. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kanwil Ditjenpas Sulbar dalam memberikan ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan prestasi di bidang olahraga. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulbar Said Mahdar mengatakan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 sekaligus wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas dan mempererat silaturahmi antar sekolah. Ia juga mengapresiasi keikutsertaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 2 Mamuju dalam turnamen tersebut. Menurutnya, partisipasi LPKA menjadi wujud nyata komitmen lembaga dalam menghadirkan pembinaan positif bagi anak dan remaja melalui kegiatan olahraga.
13: Hari ini kita laksanakan seluruh Indonesia ini terhadap masalah pertandingan. Pertandingan voli sehingga yang pertama adalah membangun silaturahim di Mamuju Raya ini khususnya di kalangan para anak, yaitu para remaja, sehingga ini adalah menciptakan persatuan-kesatuan. Bagaimana nenek moyang kita yang telah membangun negeri ini yang begitu hebat, hari ini dapat kita rasakan juga. Kita ini adalah bagaimana untuk membangun generasi muda ini, apalagi warga binaan pemasyarakatan khususnya adalah lembaga pendidikan khusus anak.
2: Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Mamuju Bambang Suryanto menyampaikan bahwa turnamen bola voli ini telah memasuki penyelenggaraan tahun kedua. Selain pertandingan voli, pihaknya juga mengadakan lomba tahfiz sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Menurut Bambang, kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan semangat sportivitas, disiplin, dan kebersamaan di kalangan generasi muda.
18: Ya, kita dari LPKA kelas 2 Mamuju, ya, kita dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2006 mengadakan beberapa kegiatan, ya, diantaranya kegiatan turnamen olahraga bola voli antar pelajar se-Kabupaten Mamuju. Ya, kita juga melaksanakan kegiatan lomba tahfiz. Ya. Di dalam momen Hari Anak Nasional tahun ini, kami juga berkomitmen, ya, selalu memberikan kesempatan kepada anak-anak binaan kami untuk berinteraksi, bergaul kepada teman sebayanya, ya, terutama teman-teman pelajar dari semua SMA di Kabupaten Mamuju.
2: Melalui rangkaian kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sulbar bersama LPKA kelas 2 Mamuju berharap peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan memiliki semangat kebersamaan. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat untuk edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau website rri.co.id. Saya Dwita Ardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
3: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
4: Baik.
3: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
4: Panjang
3: jadi,
4: ya,
3: mungkin
4: ya?
3: Apakah ini
5: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang untuk masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RR 5 Mujur, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RR 5 Mujur dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Duita Ardiana akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan berbagai informasi menarik dan juga program-program menarik lainnya di Pro 1 RR 5 Mujur. Dan bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RR 5 Mujur saat sedang berkendara menuju kantor atau lokasi-lokasi Anda berkegiatan di pagi hari ini, saya ucapkan untuk tetap berhati-hati saat berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan juga tetap semangat di pagi hari ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

96 dan 100,5 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Aku Sayang Kamu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals berbicara mengenai rasa sayang. Tentunya rasa sayang ini juga harus kita miliki untuk diri sendiri, termasuk salah satunya adalah terkait dengan kesehatan yang kita miliki. Nah, di musim kemarau seperti saat ini, pendengar, sudah saatnya kita untuk lebih memperhatikan lagi kesehatan kita, karena di musim kemarau ini ada beberapa penyakit yang harus diwaspadai. Di antaranya adalah ISPA dan juga diare yang disampaikan angkanya meningkat di musim kemarau ini maksudnya. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan bahwa masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang kerap muncul saat musim kemarau, seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga diare, yang menjadi dua penyakit yang mengalami peningkatan kasus akibat dampak cuaca kering dan juga minimnya ketersediaan air bersih. Untuk itu, pendengar, di pagi hari ini saya kembali mengingatkan Anda dan juga mengajak Anda untuk lebih mewaspadai lagi kesehatan, apalagi di musim kemarau seperti saat ini, dan semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan baik sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sembilan enam dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana, dan kembali kita masih membahas mengenai penyakit yang harus diwaspadai saat musim kemarau. Dan tadi diantaranya adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, menurut Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, Ririn Handayani mengatakan bahwa musim kemarau menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu. Hal ini menyebabkan meningkatnya risiko gangguan saluran pernapasan, terutama pada anak-anak. Nah, untuk itu Anda pendengar dan juga khususnya anak-anak nih harus lebih diwaspadai lagi mengenai adanya ISPA yang meningkat di musim kemarau ini. Dan bagi pejuang berkah yang berkendara menggunakan motor, mungkin nanti perlu dipertimbangkan lagi untuk memakai masker sehingga saat berkendara terhindar dari debu dan nanti juga terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju pagi ini bersama dengan saya Dwita Ardiana. Pendengar, waktu saat ini telah menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah, yang berarti sebagian dari Anda sudah sampai di lokasi kerja ya, dan sudah mulai beraktivitas. Saya ucapkan semangat pagi, selamat menjalani hari ini dengan penuh semangat. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, serta memperbanyak konsumsi air minum dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini tentunya untuk tetap menjaga Anda dalam kondisi yang sehat di tengah musim kemarau seperti saat ini. Dan pendengar, beragam informasi mengenai waspada ISPA dan juga diare yang meningkat saat musim kemarau dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. RRI.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama saya di Pro 1 RRI Mamuju. Dan di Mamuju pagi ini saya akan menginformasikan mengenai surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 yang baru saja dirilis ke publik di tanggal 10 Juli 2026. Dari surat edaran ini membahas terkait dengan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui selengkapnya seperti apa kebijakan surat edaran mengenai pembatasan gawai di sekolah-sekolah, khususnya bagi para peserta didik, nanti nantikan dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang akan kami selenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar dan juga UPTD SMAN 1 Mamuju.

setiap hari. Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan,

96 dan 100,5 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, Timnas Voli Putra Indonesia baru saja menorehkan prestasi yang baik di mana mereka tampil solid pada pertandingan yang diselenggarakan di CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome pada hari Rabu 22 Juli 2026. Pada pertandingan tersebut, pelatih Riedel Toiran menerapkan strategi serangan yang terkoordinasi melalui Farhan Halim dan juga pemain lainnya untuk menembus pertahanan Kamboja sejak awal pertandingan. Pelatih juga memuji performa timnas yang menunjukkan mental kuat, fokus, dan komunikasi yang baik dalam menghadapi tekanan lawan, terutama pada set pertama. Informasi lainnya seputar dunia olahraga dapat Anda akses secara langsung mendengar di laman website rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

Selamat pagi pendengar Persatu RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 RRI dalam Warta Berita Nasional.